0: ينعطفنا حول العرش. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan, ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sesuai riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil.

menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wama al-jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh
keras terhadap

0: kitab kebidaan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walyafu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke, ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Enggak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab? Adab adalah bagian dari ilmu. Adab itu pengamalan langsung dari ilmu. Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan. Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya? Oh, gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab. Lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali adab akhlak yang tidak bisa didapat di bangku kuliah pesantren enggak. Tapi hanya dilihat dari mujalasatul ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia enggak tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Tapi dia yakin apa yang dilakukan oleh gurunya lah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal tertentu itu demikian. Lalu dia langsung ikuti satu. Lalu dia amalkan ya. Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan.
10: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat? Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
12: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi AS, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa, Ustaz, orang ini enggak pernah sholat, Ustaz, tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz, ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. Untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada H. namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya, seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
9: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.

0: فهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan

Setidak-tidaknya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir. Yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, Huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam." Rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah Tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Nete. Apa iya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan, gak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nganti kelas 6 SD siapa? Nete. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu, harus gitu kan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyung nek orang ngerokok mati. Jere sapa lah, Robo. Ya. Orang bisa mikir, lho gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang, senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31, Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang akhwat, agar terlihat lebih bagus, pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup, tapi mencetak bentuk tubuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah. Yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya. Dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat. Bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa?
11: Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
12: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umrah atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Ini tahu.

0: 40 tahun.
1: Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu, ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiat

0: bisa baiat seperti wanita. Baiatnya gak boleh berbuat syirik, gak boleh mencuri, gak boleh berzina, gak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masyaallah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah, alhamdulillah seperti biasa kita akan menyimak kajian rutin setiap Selasa pagi dari Masjid An-Nafi, Dago Pakar, Permai 7, Kabupaten Bandung, yang disampaikan insyaallah oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala dari tema Nama-nama Para Malaikat bagian kedua. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di masjid. Untuk itu kami dari Studio Radio Tarbiyah Sunnah akan bergabung dengan Studio Tarbiyah Sunnah Channel. Itu kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
5: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
6: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan al akhwat, bapak ibu yang kami hormati rahiman rahimakumullah, di kajian rutin pekanan di tiap hari Selasa pagi ini dapat kita mulai kembali, dan izinkan kami dari panitia mengumumkan beberapa pengumuman berikut ini sebelum dilaksanakannya kajian bersama guru kita bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Adapun info pertama adalah mengenai manfaatkanlah momen terbaik di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk melipat gandakan pahala kita dengan berbagai amal soleh. Salah satunya bisa bergabung dalam program pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah Jalan Jurang, Kota Bandung. Saat ini sudah terkumpul bifadlillah sebanyak 28.261.416 rupiah dari target sebesar 1 miliar rupiah. Dan donasi dapat disalurkan ke rekening BSI 7777914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, atau bisa di-scan QRIS yang tertera di layar TV jamaah sekalian. Kemudian info selanjutnya, insyaallah akan diadakan kajian rutin kembali bersama Ustadz Abu Yahya Badur Salam Elsi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah. Dan insyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei di Masjid Agung Al-Ukhwah Ba'da Maghrib. Adapun info selanjutnya, alhamdulillah program kurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah atau program penitipan kurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah sudah resmi ditutup. Jazakumullah khairan kepada para sahibul kurban yang telah menitipkan hewan kurbannya di Yayasan Tarbiyah Sunnah. InsyaAllah besok di YouTube atau channel YouTube Tarbiyah Sunnah Channel akan ada live streaming suasana penyembelihan hewan kurban di Desa Celacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Demikian juga ada info selanjutnya adalah mengenai alhamdulillah progres donasi radio FM per hari Senin kemarin sudah mencapai 1.343.580.550 rupiah. Insyaallah setiap rupiah yang Anda sisihkan membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih, stabil untuk kaum muslimin sekalian. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan adapun info lengkap progres donasi dapat dicek di website radiotarbiyahsunnah.com. Demikian juga informasi-informasi tersebut dapat kita cek, dapat kita lihat di aplikasi Tarbiyah Sunnah yang bisa Anda download baik itu App Store ataupun di Android Play Store. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua merupakan ladang amal bagi kita semua dan amal jariah yang mana akan kita dapatkan hasilnya tatkala tidak ada hal lain yang dapat membantu selain amal kita kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله مسجد النافع داغو yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kita kembali melanjutkan kajian tentang mengenal alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas beberapa sebutan umum untuk para malaikat. Pertama, rusul, para utusan. Kedua, safaroh. Ketiga, junud, artinya junud itu para tentara, tentara Allah. Baru tiga sebutan untuk para malaikat. Kita terus. Sebutan lain untuk para malaikat adalah al-mala'ul a'la. Ini diterangkan dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya surah As-Saffat ayat 8, Allah menyatakan la yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Para setan itu tidak bisa mendengar al mala'ul a'la, artinya para malaikat di langit. Para malaikat di langit itu membicarakan tentang apa yang akan terjadi esok. Allah yang menginformasikan besok akan begini, begini, begini, didengar oleh para malaikat. Para malaikat saling membicarakan. Dulu bangsa setan dari kalangan jin ada yang mencuri berita tersebut. Sekarang tidak bisa. Nah, dalam As-Saffat ayat 8 disebutkan mereka tidak bisa mendengar, mencuri dengar berita dari al-mala'ul a'la. Yuqdhafuna min kulli janib, mereka akan dilempar dari segala arah dengan bola-bola api. Al-mala'ul a'la di sana maknanya adalah para malaikat penghuni langit. Dalam Sad ayat 69, makana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang al-mala'ul a'la, tentang para malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. Itu setidaknya dua ayat di dalam Al-Quran tentang sebutan untuk malaikat al-mala'ul a'la. Apa makna al-mala'ul a'la? Al-mala' maknanya al-jama'ah. Mala' itu kelompok, golongan, kumpulan. Dan didisbatkan al-a'la karena mereka penghuni tempat yang tinggi yaitu langit. Jadi al-mala'ul a'la adalah para malaikat. Wa kalimatul mala' tutlaqu ala kulli jama'ah ajma'at ala amrin. Kalau al-mala' secara umum itu ditujukan untuk jama'ah yang berkumpul untuk sebuah urusan. Sebagaimana satu hadis, hadis qudsi, Allah menyatakan idza dzakaroni fil mala' dzakartuhu fi mala'in khairam minhum. Kalau hamba-Ku menyebut namaku di satu mala', satu kelompok, satu golongan berzikir, Aku akan menyebut nama dia di sebuah golongan yang lebih baik dari mereka, yaitu
Al-Mala'ul A'la, golongan para malaikat. Jadi kalau Al-Mala' bisa ke siapapun, termasuk orang. Tapi kalau Al-Mala'ul A'la khusus untuk para malaikat. Karena Al-Mala'ul A'la maknanya golongan penghuni tempat yang tinggi, yaitu di langit. Makanya salah satu sebutan bagi para malaikat adalah Al-Mala'ul A'la. Inilah sebutan yang keempat untuk malaikat. Jadi pertama Rusul, kedua Safaroh, ketiga Junud, keempat Al-Mala'ul A'la. Kelima Al-Ashhad. Makna Al-Ashhad adalah para saksi. Dan para malaikat kadang oleh Allah disebut dengan sebutan Al-Ashhad, para saksi. Sebab salah satu di antara peran yang mereka akan lakukan adalah menyaksikan, menjadi saksi atas amalan manusia. Allah berfirman dalam Hud ayat 18, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba." Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, berdusta atas nama Allah? Mereka itu nanti akan disodorkan kepada Allah, lalu berkatalah para saksi, inilah mereka yang dulu berdusta atas nama Allah. Ingatlah, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Ashhad Al-Malaikah, para saksi yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Al-Ashhad jam'u syahid, mithlul ashab, jam'u sahib. Al-Ashhad jama' dari syahid, mufradnya, tunggalnya syahid, jama'nya ashhad. Seperti ashab, jama' dari sahib. Sahib seorang sahabat, ashab banyak. Diriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Mujahid, Qatadah, A'mas bahwa Al-Ashhad adalah para malaikat. Dalam surah Ghafir 5:1 Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kami pasti akan menolong utusan-utusan kami, para rasul kami, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari para saksi berdiri. Maksudnya pada hari kiamat. Di dunia rasul dan orang-orang beriman dibantu, ditolong oleh Allah. Di akhirat juga begitu. Di akhirat ketika para saksi berdiri memberikan persaksian. Kata Imam Ibn Kathir, Al-Ashhad dalam ayat ini maknanya adalah para malaikat. Dan kata mu'alif, "Hadihi ahamul asma'il amah allati samma biha malaikatahu. Walau tatabakna al-Quran, la'allana nahnu najidu ghairaha, wallahu a'lam." Inilah beberapa nama-nama penting yang umum bagi para malaikat. Allah menamai malaikat dengan nama-nama itu. Kalau kita telah Al-Quran, mungkin kita akan temukan nama-nama lain atau sebutan-sebutan lain bagi para malaikat. Inilah lima sebutan umum untuk para malaikat: Rusul, Safarah, Junud,
Terus al-mala'ul a'la dan al-ashad. Adapun nama-nama khusus, nama individu malaikat sedikit dibanding dengan seluruh jumlah malaikat. Ada beberapa malaikat yang namanya disebut. Ada yang dalam Quran, ada yang dalam hadis. Di antara nama-nama khusus untuk personal malaikat adalah pertama Jibril. Dan inilah malaikat yang paling populer. Dia diberi tugas menyampaikan wahyu dan amal-amal lain yang disebut oleh Al-Quran di beberapa ayat. Jangan sampai ada ungkapan malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu, sekarang pensiun dong, nganggur karena gak ada lagi wahyu yang turun. Gak boleh begitu, karena bukan hanya menyampaikan wahyu, termasuk memimpin para malaikat turun ke bumi ketika Lailatul Qadar umpamanya, dan banyak lagi. Tapi yang jelas malaikat Jibril itu namanya disebut oleh Al-Quran beberapa kali. Pertama dalam Al-Baqarah 97 Allah menyatakan, Qul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Katakan oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, ketahuilah bahwa Jibril lah yang menurunkan Al-Quran ini ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ada enggak ngaku Islam tapi memusuhi Jibril? Ada. Siapa? Si Syiah ahlakahumullah. Mereka benci banget kepada Jibril. Kenapa? Dalam anggapan keyakinan mereka, Jibril itu salah menyampaikan wahyu, harusnya ke siapa? Ke ahli. Ini malah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konyolnya itu diyakini. Enggak mikir kok malaikat bisa salah. Kedua, Allah tahu enggak kalau malaikat salah? Pasti tahu. Kok diam gitunya? Enggak bertindak. Kan konyol keyakinan itu. Gak mungkin lah malaikat Jibril salah. Jadi kata Allah, katakan oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril lah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah SWT. Disebut nama Jibril. Dalam At-Tahrim ayat 4, wa in tadhahara 'alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minun. Wa salihul mu'minin. Kalau kalian berdua demo kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadhahara itu unjuk rasa. Kalian berdua ini dua istri Nabi, yaitu siapa? Aisyah dan Hafsah. Unjuk rasa, biasa cemburu. Sampai Allah menurunkan ayat ini, itu kan ada satu istri Nabi namanya Zainab punya madu, madu asli. Madu murni maksudnya, bukan madu asli. Madu murni itu apa? Madu dari tawon. Madu murni bagus dibawa ke rumah aman. Kalau madu asli dibawa ke rumah banyak UFO. Madu asli itu artinya istri yang lain gitu ya maksudnya. Baru nge. Jadi jangan bawa madu asli ke rumah, bahaya. Kalau mau bawalah madu murni. Nabi SAW sangat menyukai apa? Madu. Makanya pas giliran ke Zainab sangat suka, sangat senang.
Akhirnya cemburulah dua istri Nabi, Aisyah dengan Hafsah, lalu berkonspirasi. Pokoknya kalau dari Zainab giliran ke siapapun, ini bau getah, apa kalau nggak salah namanya idkhir ya, getah yang manis seperti madu tapi bau gitu. Bau ini gitu. Akhirnya Nabi sampai mengharamkan madu atas dirinya. Sampai turun surah At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu, agar istri gitu, sudahlah, haram saya enggak akan makan madu lagi gitu. Jangan, enggak boleh. Nah, ringkasnya cerita dua istri Nabi ini unjuk rasa. Sampai turun ayat ini, wa in tadhahara alai. Kalau kalian berdua masih unjuk rasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maula wa jibrilu wa sahiluhul mu'minin. Maka sesungguhnya Allah lah pelindung, pendukung Nabi, juga Jibril, juga orang-orang mukmin yang soleh. Nama Jibril di sini disebut secara spesial, Jibril. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Terus baru malaikat secara umum ada di belakang Nabi, menjadi backing dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani enggak nih dua istri Nabi menghadapi itu? Akhirnya tobat kedua-duanya. Jadi ayat ini pun menyebut nama malaikat Jibril. Dan ada beberapa ayat lain. Ya. Di dalam sunnah Nabi SAW lebih banyak lagi. Bahkan ada yang disebut dengan hadis Jibril. Karena Jibril menjelma menjadi orang, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, datang, tidak ada bekas safar dalam dirinya, seger fresh, tapi tak ada yang mengenalnya. Lalu bertanya tentang iman, Islam dan Islam, iman dan ihsan, dijawab. Terus tentang kiamat, dijawab enggak tahu, terus tanda-tandanya. Ternyata itu adalah Jibril. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menetapkan judul bab dalam kitab tafsir, bab qauluhu man kana adu wali Jibril. Beliau berkata Ikrimah, Jabr mik saraf abdun il Allah. Makna Jibril itu berasal dari dua kata, Jabr dan Il, Jabril. Jabr maknanya adalah hamba, Il artinya Allah. Jadi Jibril maknanya hamba Allah. Demikian juga Mikail, Mik artinya hamba, Il Allah. Demikian juga Israfil, maknanya adalah hamba Allah. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa amma Jibril fa inna lil arab fihi lughat thumma saqa bi asanidihi an Ibni Abbas wa Ikrimah annahu bi makna Abdullah wa kullu ismin il fa huwa Allah. Adapun Jibril, orang Arab, tentang makna Jibril itu ada banyak makna yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas dan Ikrimah bahwa Jibril maknanya Abdullah. Setiap ada yang namanya Il apapun, Israel, maka itu Il itu maksudnya Allah. Isra maknanya Abdun, Mik Abdun, Jabr Abdun, Israf juga Abdun. Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu semua maknanya hamba Allah. Kata Imam Ibn Jarir, wali ulama il lisan fi Jibril 10 lughat.
Ulama ahli bahasa menjelaskan Jibril itu ada 10 makna. Lalu disebutkan beberapa makna dari Jibril. Yang mau bagi kita ini aspek bahasa ya. Tidak perlu untuk kita bahas ke 10 nama atau makna dari Jibril. Pokoknya intinya Jibril itu artinya hamba Allah. Ada sebutan lain bagi Jibril. Lakab bagi Jibril. Kalau namanya Jibril, nama personal malaikat Jibril. Ada nama-nama sebutan-sebutan lain bagi Jibril. Pertama, Ar-Ruh. Jibril diberi lakab atau sebutan dengan Ruh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Naiklah para malaikat dengan ruh, maksud ruh di sini Jibril, kepada Allah. Kalau para malaikat termasuk malaikat Jibril naik kepada Allah, kalau naik ke mana? Ke atas. Menunjukkan Allah memang ada di atas. Di atas langit. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah, dalam satu hari yang lamanya hari menurut perhitungan kalian selama 50 ribu tahun. Jarak antara kita ke atas langit itu 50 ribu tahun perjalanan. Di tengah jalan juga kita sudah mati. Tapi malaikat mah hanya semalam saja, hanya sehari saja sampai. Ruh yang dimaksud di sini malaikat. Dalam An-Naba 38 dikatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah ruh, maksudnya malaikat Jibril dan para malaikat dengan berbaris. Mereka tidak berbicara kecuali yang Allah izinkan berbicara, lalu dia pasti berbicara benar. Ruh yang dimaksud Jibril. Al-Qadar ayat 4 tentang Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Turunlah para malaikat di malam itu, malam Lailatul Qadar, bersama ruh. Maksudnya ruh itu adalah Jibril. Berkata Imam Al-Qurtubi, warruh Jibril, qalahu Ibnu Abbas. Ruh yang dimaksud di ayat-ayat tadi adalah Jibril. Ini pendapat Ibnu Abbas. Juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ruh di sana adalah Jibril, Allah terangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 17. Allah menyatakan, farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharon sawiya. Jadi Maryam saat itu sudah mengandung atas kuasa Allah. Menyepi menyendiri di sebuah saung. Lalu kata Allah, kami utus kepada dia ruh kami. Ruh kami yang dimaksud si malaikat. Bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan. Ruh kami itu sama dengan hamba kami, sama dengan rumah kami, sama dengan makhluk kami. Itu makhluk, rumah, hamba, itu kan bukan bagian dari diri Allah. Sesuatu yang terpisah dari Allah tapi milik Allah, dikuasai oleh Allah, ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah. Kami utus kepada dia ruh kami, maksudnya malaikat Jibril, bukan ruh Allah,
Bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan. Tapi malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaron sawiya. Lalu Jibril itu menjelma, menyamar menjadi seorang lelaki yang tegap. Walaupun yang akan didatanginya itu seorang wanita solihah, Maryam, tapi malaikat Jibril tetap menjelmanya sebagai laki-laki. Jadi tak pernah ada riwayat Quran atau hadis yang menyatakan malaikat menyamar menjadi perempuan, enggak pernah. Atau menjadi binatang, enggak pernah. Dalam hadis yang sahih enggak ada, apalagi dalam ayat. Selalu kalau menjelma menjadi seorang lelaki yang tegap. Walaupun yang akan didatanginya adalah perempuan seperti Maryam. Wa minal ma'lum annal mursala ila Maryam wa Jibril. Sesuatu yang kita sudah maklumi bahwa yang diutus kepada Maryam itu adalah Jibril. Kalau memang itu ruh di sana maknanya Jibril, kan dia malaikat, bagian dari rombongan para malaikat. Kenapa disebut lagi seperti turunlah para malaikat dan ruh, ruh di sana Jibril? Kenapa disebut lagi? Kan sudah tercakup dalam golongan malaikat. Ini yang kemudian disebut dengan bab atful khas alal am, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Yang khusus malaikat Jibril, yang umum malaikat. Dan itu disebut libayani ahamiyatil khas, untuk menjelaskan keutamaan, keagungan, kemuliaan yang disebut secara khusus itu. Saking spesialnya malaikat Jibril disebut secara khusus, dipisahkan dari rombongan malaikat secara keseluruhan. Karena agungnya posisi malaikat Jibril dibanding malaikat-malaikat lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika ruku dan sujud terdengar membaca doa ruku dan sujud. Dalam salat sunat boleh kita hafalkan doa ini dan kita baca dalam ruku dan sujud. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun. Nanti kita akan bahas makna subuh dan kudus. Dua-duanya maha suci. Maha suci Rabbul malaikati warruh, Rabb malaikat dan Rabb ruh. Ruh di sini maksudnya Jibril. Inilah sebutan lakob yang pertama malaikat bagi malaikat Jibril, yaitu ruh. Kenapa Jibril disebut ruh? Sebagian orang, salah sangka. Dari sini mereka memahami malaikat hanya berupa ruh tanpa jasad. Keliru. Malaikat punya jasad. Jasadnya itu tercipta dari cahaya. Sudah kita terangkan. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma riji minnar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Maksudnya badannya, raganya. Sebagaimana jin juga raganya dari api, Adam dan manusia raganya dari tanah. Ada ruhnya. Tak ada keterangan ruh terbuat dari apa. Apakah bahan pembuat ruh malaikat, jin dan manusia sama? Wallahu a'lam. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberikan informasi atau ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja.
Dan kebanyakan informasi tentang ruh blank, kita enggak tahu. Termasuk dari apa ruh diciptakan. Terus termasuk apa ruh? Malaikat, jin dan manusia, binatang sama. Wallahu a'lam. Jadi malaikat ada jasad, jasadnya terbuat dari cahaya, ada ruh. Dan ketika ruh nanti dicabut, mati. Malaikat mati ya, nanti akan ada pembahasan khusus. Apakah Jibril juga mati? Nanti ada pembahasan khusus. Jangan terburu-buru, pada saatnya akan dibahas. Adapun malaikat Jibril disebut ruh, bukan karena dia hanya berwujud ruh tanpa jasad, bukan berjasad, tapi karena dia hamilur ruh, pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud adalah wahyu Al-Quran. Al-Quran banyak sebutannya, nur, syifa gitu ya, zikr, furqan, salah satunya ruh. Disebut ruh karena fungsinya seperti ruh, yaitu menghidupkan. Jiwa yang tadinya mati menyerap Al-Quran, menerima Al-Quran, hidup lagi. Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh. Maksudnya mewahyukan Al-Quran, yang Quran itu disebut ruh. Pembawa ruh kadang-kadang disebut dengan apa yang dibawanya. Ini termaknai, terfahami dalam semua bahasa. Di kita umpamanya, tukang beca disebut beca. Mang beca, kaditu sabaraha, padahal namanya Ujang. Taksi ke sana, padahal namanya Asep. Demikian juga Gojek gitu ya, itu mah mereknya, tenanawan Jek kan itu, padahal namanya bukan itu. Orang dipanggil dengan barang yang dibawanya. Itu terpakai dalam semua bahasa. Karena itulah maka malaikat Jibril disebut ruh, karena dia hamilur ruh, pembawa ruh, maksudnya pembawa wahyu. Itulah sebutan yang pertama bagi malaikat Jibril, yaitu ruh. Kedua, ada embel-embel ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, amanah. Yang menyebut malaikat dengan sebutan ar-ruhul amin itu Allah. Oleh si Syiah disebut pengkhianat. Mana yang benar, Allah atau si Syiah? Ya pasti Allah lah. Allah berfirman dalam Asy-Syu'ara 193 sampai 195, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabi mubin. Al-Qur'an ini diturunkan oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundhirin, agar kamu menjadi salah seorang di antara pemberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, huwa Jibril alaih salatu wassalam qalahu ghairu wahidi minas salaf Ibn Abbas wa Muhammad bin Ka'ab wa Qatadah wa ghairuhum wa hadha mimma la naza'afi. Yang dimaksud ruhul amin dalam ayat ini adalah Jibril. Ini dikatakan oleh banyak generasi salaf seperti Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah dan yang lain. Dan ini termasuk perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi ruhul amin di sini malaikat Jibril. Dalam musnad Imam Ahmad, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'a samawat ja'a bihir ruhul amin.
Ibnu Abbas ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika peristiwa hadithul ifki, Aisyah di apa? Difitnah dengan fitnahan keji. Wanita suci, istri manusia terbaik, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh oleh orang munafik dengan tuduhan keji. Wah, Aisyah ini selingkuh, gara-gara Aisyah ini ketinggalan di tengah jalan gitu. Jadi ketika safar Aisyah kan ditandu. Pas istirahat Aisyah keluar, terus maju lagi disangkanya Aisyah masih di dalam. Padahal Aisyah ketinggalan tuh. Jadi pas Aisyah balik ke tempat, udah jauh. Dalam keadaan begitu torojol, ada seorang sahabat bawa unta, melihat ada wanita hitam, maksudnya hitam bajunya ya. Oh ternyata ini Aisyah, lalu dia apa? Suruh naik, dia sendiri jalan duluan. Tidak terlalu jauh karena khawatir nanti Aisyah ada apa-apa. Tidak terlalu dekat, bisa dianggap berkholwat. Nabi SAW datang lebih dulu ke Madinah, Aisyah gak ada, mana-mana, ribut tuh. Lagi ribut, torojol teh, beriringan. Wah, ini digoreng sambil gosong oleh orang munafik. Tidak semata-mata panon ya. Tidak semata-mata mengakhirkan diri kalau gak ada apa-apa. Akhirnya tersebar fitnah. Ingat, saya sering bilang, dalam urusan fitnah, omongan orang yang ahli maksiat, orang keji, lebih bisa didengar, dipercaya daripada ucapan orang soleh. Aisyah membantah, sahabat ini membantah, gak digubris, lebih percaya kepada orang-orang munafik yang menyebarkan berita ini. Begitu juga peristiwa Jurayj, tahu kan Jurayj yang difitnah oleh seorang pelacur, nih anak Jurayj. Jurayj membantah, tapi orang itu lebih percaya kepada tukang fitnah daripada orang soleh. Babak belur tuh Jurayj. Kisah Maryam dalam Al-Quran, Maryam hamil tanpa nikah, walaupun Maryam itu menjelaskan yang sebenarnya, tapi tidak dipercaya. Padahal track recordnya bagus, dia orang terhormat, terpelihara, turunan para nabi kan gitu ya. Orang-orang Yahudi itu kekeh menuduh ini pasti telah berzina kan gitunya. Dalam kasus fitnah, omongan orang munafik, omongan manusia bejat, omongan tukang fitnah lebih dipercaya daripada orang-orang soleh, termasuk Aisyah. Sampai wah, Aisyah itu mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi SAW juga sampai menyuruh Aisyah pulang dulu ke rumah orang tuanya tanpa bermaksud apa? Menceraikannya. Sampai turun ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Baru tuh turunnya ayat ini mengklirkan semua masalah. Berkata Ibnu Abbas kepada Aisyah, wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat ja'a bihi ruhul amin. Allah menurunkan kesucianmu wahai Aisyah, menurunkan wahyu yang menjelaskan kesucianmu dari atas langit yang ketujuh yang dibawa oleh ar-ruhul amin. Siapa ruhul amin di sini? Malaikat Jibril. Inilah sebutan kedua bagi malaikat Jibril, ar-ruhul amin. Pertama ruh, kedua ar-ruhul amin. Ketiga, sebutan lain bagi malaikat Jibril adalah ar-ruhul kudus, ruh yang kudus. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti
Al-Baqarah ayat 87 Allah menyatakan, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami telah berikan kepada Isa bin Maryam keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan wahyu, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Juga dalam An-Nahl 102 Allah menyatakan, Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbik bil haqqi liyuthabbital ladhina amanu wa hudaw wa bushrul muslimin. Katakanlah, yang menurunkan Al-Quran ini adalah Ruhul Kudus dari Allah, dari Rabbmu, dengan sebenarnya untuk memantapkan orang-orang yang beriman, juga sebagai petunjuk dan berita gembira bagi kaum muslimin. Di dalam hadis, sebutan Ruhul Kudus bagi Malaikat Jibril juga banyak. Di antaranya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia mendengar Hasan bin Thabit al-Ansari meminta persaksian Abu Hurairah. Dia menyatakan, Ansyadakallah hal samitan Nabiya SAW yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Qala Abu Hurairah, na'am. Kata Hasan bin Thabit, apa kamu pernah mendengar enggak? Dulu Nabi pernah berkata kepadaku, ya Hasan, ajib an Rasulillah, penuhi seruan Rasul SAW, lalu Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Pernah enggak engkau mendengar ini, hai Abu Hurairah? Dia menjawab, na'am, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ruhal Qudus nafatha fi ru'i anna nafsan la tamu lan tamuta hatta tastakmila ajaluha wa tastau'iba rizquha. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab." Wala yahmilanna ahadukum istibta' ar-rizqi ayatlubahu bima'siyatillah fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan kepada hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai ajalnya sempurna. Maksudnya waktu hidup.

Kadang-kadang kalau orang mendoakan kematian bagi orang lainnya karena dia jahat gitu kepada Islam, kaum muslimin, kepada dakwah, kita bersemoga Allah segera menyempurnakan rizkinya untuknya. Ini maknanya apa? Semoga cepat mati gitu. Jadi jangan khawatir, kita ini akan luput rizki jatah untuk kita, enggak, pasti datang pada waktunya. Justru kalau umpah kita tiba-tiba dapat rizki sekian miliar, harus curiga, alah buah-buah itu semua jatah rizki saya diberikan sekarang, guys. Tapi kalau umpah rizkinya agak sulit, alhamdulillah berarti masih lama hidupnya tuh. Jatah rizki saya masih banyak di sana, usianya masih panjang. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajaluha wa tastawiba rizquha. Satu jiwa tidak akan dulu mati sebelum waktu umurnya sempurna dan seluruh rizkinya tersampaikan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Perindah usaha kalian dalam mencari rizki. Perindah artinya cara mencari rizki yang benar gitu. Jangan dengan cara yang haram. Karena janganlah lambatnya rizki yang datang kepada kalian mendorong kalian untuk mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sungguhnya Allah itu apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Karena aduh susah mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Banyak yang begitu, jangan. Karena kesulitan ekonomi akhirnya menipu, akhirnya mencuri, akhirnya melakukan perkara yang haram. Gak boleh. Allah sudah menyatakan apa yang ada di sisi Allah gak bisa diambil kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau kita ingin rizkinya dilancarkan, taati Allah, banyak-banyak istighfar, tingkatkan ketakwaan, banyak melakukan amal kebaikan, banyak infak dan sedekah, banyak menolong, membantu, meringankan beban orang. Itu keran-keran pembuka rizki kita, ya, dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Adapun makna al-Qudus artinya al-Tahir yang suci. Berkata Raghib al-Asfahani dalam kitab al-Mufradat. Wa qawluhu qul nazzalahu ruhul Qudus yakni bihi Jibril min haythu annahu yanzilu bil Qudus min Allah ay mimma yutahhiru bihi nufusuna min al-Qur'an wal hikmah wal faidul ilahi. Firman Allah yang menyatakan Quran ini diturunkan oleh Ruhul Qudus. Maknanya malaikat Jibril. Dia turun dengan membawa sesuatu yang suci dari Allah. Maknanya sesuatu yang membuat jiwa kita suci, yaitu Al-Quran, hadis, dan pelajaran-pelajaran ilahi. Jadi disebut Ruhul Qudus karena yang dibawa oleh malaikat Jibril sesuatu yang bisa mensucikan jiwa kita. Allah pun telah menamai Al-Quran dengan sebutan Ruh dalam surah Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan tapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Kami memberi hidayah dengan cahaya ini orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, benar-benar memberi hidayah kepada siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Berkata Imam

Samallahu subhanahu ma anzala ala rasulih ruhan litawaqqufil hayatil haqiqiyah alaihi wa nuran litawaqqufil hidayah alaihi. Allah menyebut, menamai Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya dengan sebutan ruh untuk memberikan kehidupan yang hakiki kepada ruh, juga disebut cahaya untuk memberikan tuntunan, petunjuk. Sesuai dengan fungsi cahaya, memberikan petunjuk yang terang benderang. Wa min hadzal bab wallahu alam samallahu Jibril ruhan li'annahu nazala birruh wa huwal wahyu. Karena hal itulah wallahu alam Allah menyebut malaikat Jibril dengan sebutan ruh, karena malaikat Jibril lah yang menurunkan ruh, yaitu wahyu. Inilah sebutan yang keberapa bagi malaikat Jibril? Yang ketiga, yaitu apa? Ar-Ruhul Qudus. Jadi yang pertama, malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh. Kedua, Ruhul Amin. Ketiga, Ruhul Qudus. Ya. Penjelasan tentang Ruhul Qudus belum tuntas. Nanti akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang, karena sisa penjelasan tentang Ruhul Qudus ini masih agak panjang, tidak cukup waktu 10-15 menit untuk menerangkan. Kita akan teruskan di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

0: Bagaimana menurut Pak Ustadz kalau kita ikut bersih-bersih di masjid sementara masjidnya masih sering digunakan amalan-amalan yang bid'ah, apakah boleh? Tabarakallahu fik. Di masjid itu dilakukan banyak hal kebaikan, sholat, baca Quran, belajar dan seterusnya. Itu yang baik-baiknya, yang bagus-bagus. Tapi juga ada amalan bid'ahnya, ya mungkin. Walaupun bukan diperuntukkan untuk itu, boleh enggak kita beres-beres, bersih-bersih? Boleh, enggak masalah. Kita jangankan masjid ya, umpamanya apa, pos ronda, kita bersih-bersih, kita tata biar betah. Walaupun di sana suka dipakai ngerokok, kadang mabuk, kadang pacaran gitu. Walaupun itu tidak difungsikan untuk itu, untuk jaga para peronda, petugas ronda. Tapi ada yang menyalahgunakan, itu bukan tanggung jawab kita. Gak masalah ya. Karena di masjid tersebut dipakai juga ibadah-ibadah yang mungkin ada ahlus sunnah yang di sana. Ya, dipakai orang baca Al-Quran, dipakai orang belajar nahu sorof, dan seterusnya, tajwid, makhraj, tahsin gitu, ya ada kebaikannya, boleh. Ada seorang model pakaian di sebuah brand dengan kontrak beberapa tahun. Qadarullah model tersebut meninggal. Tapi foto-fotonya masih dipajang. Bagaimana hukumnya? Nah, itu dosa jariyah. Setiap orang yang melihat foto itu, laki-laki terutama, kepincut enggak? Kepincut. Kadang bukan apa yang diiklankannya yang dilihat. Yang diiklankannya enggak perlu, tapi modelnya yang dilihat. Aduh, meni cantik begini. Gitu kan? Kepada produk yang diiklankannya enggak tertarik membeli, umpamanya jilbab. Laki-laki mana tertarik membeli, tapi dilihat. Yang dilihat jilbabnya bukan? Bukan, orangnya, modelnya. Lalu dia bermaksiat karenanya. Maka si modelnya ikut, ya ikutlah kebagian. Setiap ada 100 orang laki-laki yang kepincut berdosa, maka dia juga kebagian dosanya. Dia mati, fotonya masih dipajang. Jadi tidak boleh, ya. Kecuali kalau siap memikul dosa-dosa jariah. Fotonya masih tersebar, mau dihapus lagi, kontraknya masih beberapa tahun. Apakah brand tersebut masih bisa menggunakan foto tersebut dan bagaimana hukumnya? Ya si perusahaannya gak peduli halal haram, ya gak? Yang penting dagangannya laku, ya. Selama kontraknya masih belum habis, dia secara hukum yang berlaku di negara tersebut boleh memposting, menyebarkan, mengiklankan. Nah kalau bisa ada keluarganya yang menghubungi perusahaannya, tolong tutup. Tapi dengan resiko kena penalti. Dulu ya beberapa tahun lalu, ada ustazah WA ke saya, tolong ada seorang nanti akan konsul tentang masalah. Taib. Ternyata orang itu model, dia dikontrak oleh perusahaan, gak saya sebut ya, tapi kosmetik yang mendunia lah, terkenal. Ratusan juta. Tidak masuk media elektronik TV, cuma di billboard, foto-fotonya dipasang. Berjilbab, tapi gak bercadar. Cantik ya iyalah, kalau jelek mah gak akan dikasih. Gak akan diminta menjadi brand ambassador sebuah produk internasional. Setelah itu dia ngaji, ternyata gak boleh, gimana tuh. Saya bilang batalkan, tapi saya kena penalti. Ya itu resiko, daripada harus apa namanya, harus menanggung dosa jariah. Akhirnya dia batalkan, kena penalti ratusan juta. Dia jual tasnya, hanya 2-3 tas terjual, ketutup penaltinya tuh. Karena tasnya juga berharga 500 juta gitu, gitu. Sebagai orang sosialita lah kebayang. Akhirnya terputus. Saat itu dia sudah bercerai dengan suaminya alias janda. Nah kemudian dia mencari pekerjaan lain. Alhamdulillah semua sekarang sudah tidak ada ya. Tidak ada lagi foto-fotonya. Harus begitu. Jadi kalau umpah ada keluarganya yang punya kemampuan menghubungi, hubungi, tolong tutup. Saudara saya sudah wafat. Oh ini masih ada kontrak. Tolong ditutup, kita bicarakan. Daripada dari dosa jariah, kasihan ke dia memperoleh azab di alam kuburnya karena hal tersebut ya. Jadi ahwat-ahwat yang cantik, yang seksi ditawari oleh perusahaan kosmetik atau brand tertentu dengan iming-iming miliaran, jangan mau. Itu sama dengan menjual akhirat demi dunia ya. Ustaz, saya dapat PDF dari materi kajian hari ini. Tadinya untuk memudahkan saya belajar, saya inisiatif di print. Saya print dan set untuk dibagi ke teman-teman di bagian di kajian ini. Apakah ini diperbolehkan? Saya dengar tidak boleh, tapi saya sudah terlanjur di print, bagaimana Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, khawatir ada kesalahpahaman, lalu ada kekeliruan di share. Saya nanti yang kena juga getahnya. Kalau mau disebar, storkan dulu di apa? Di apa namanya? Dibaca dulu benar enggaknya, di apa namanya? Dikoreksi kalau ada kesalahan. Diedit dulu kalau ada kekeliruan. Kalau kata saya oke, sebar, silakan sebar. Tapi kalau ada beberapa kekeliruan, tolong rubah ini, rubah, setelah dicek lagi benar, silakan, enggak apa-apa disebar. Jangan menyebar tanpa izin dan tanpa koreksian terlebih dahulu. Bagaimana yang dimaksud dengan tawakal dalam beramal? Tawakal adalah menyerahkan hasil ikhtiar kepada Allah. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Umpamanya kita mencari rizki dengan dagang bala-bala umpamanya. Ustadz tetap konsisten di lain pihak, bala-bala tesok dikritik disebut kagorengan. Ini nganjur. Tenang, halal sih halal, boleh. Cuma kalau ingin sehat, kata dokter jangan. Kalau ingin bahagia, silakan makan. Umpamanya dagang bala-bala, mau laku mau tidak hasilnya tawakal kepada, serahkan. Yang jelas kita melakukan perintah Allah, berusahalah kamu di muka bumi, cari fantasyur fil ardi wabdahu min fadillah. Cari karunia Allah, cari rizki Allah dengan cara yang Allah halalkan. Dagang ke, jual jasa ke, boleh silakan. Nah hasilnya mau untung mau rugi, mau untung banyak mau sedikit, itu terserahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Jadi tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Adapun kalau sudah ikhtiar ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itulah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Bagian rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, sabar. Kalau berlimpah melebihi estimasi kita, melebihi ekspektasi kita, bersyukur. Saya targetkan hari ini untung 500 ribu, arifaknya 1 juta. Alhamdulillah. Saya targetkan 500 ribu, ternyata plus-plus gitu. Ya bersabarlah. Itulah jatah rizki kita dari Allah Azza wa Jalla ya. Adapun kalau tidak usaha lalu tawakal, itu angan-angan, namanya tamanni. Seperti umpamanya kita punya sekotak sawah. Ikhtiar dulu, kita garap, kita cangkul, diwuluku gitu ya, digaru, terus tandur, terus ngagasrok, terus di apa, tebar pupuk. Kita ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. 3-4 bulan lagi kita berharap panen. Pasti panen, belum tentu, mungkin ada hama ya. Mungkin ada apa namanya, banjir sehingga rusak. Atau kalau tidak, wah ini besok panen, besoknya ke sawah udah ada yang ngeduluin malam. Mungkin begitu, mungkin. Pokoknya ikhtiar sudah, hasilnya serahkan kepada Allah, itu tawakal. Adapun kalau kita punya sekotak sawah tidak digarap, tawakal aja kepada Allah, 4 bulan lagi panen. Eta mah mimpi. Itu mah ngalamun, berhayal, berangan-angan. Bukan tawakal itu. Namanya apa? Tamanni tadi. Berangan-angan. Jadi tawakal itu wajib dilakukan setelah apa? Berikhtiar, berusaha. Ustaz, teman saya menawarkan rumah. Dia dengan rekannya bikin beberapa rumah. Saya beli satu rumah dengan harga 600 juta. 450 saya bayar cash, 150 dibayar per tanah. Maksudnya per tanah, tanahnya dijual teman saya sama orang lain. Oh, dengan tanah, 150 juta dibayar dengan tanah. Tanahnya dijual teman saya sama orang lain. Oh, ini 450 cash, nih dengan tanah, gitu maksudnya. Rumah tersebut belum juga selesai sampai sekarang. Kok sudah dibayar atau? Lewat satu tahun dari perjanjian, ketika saya pada developer rumah dengan rekan teman saya, dia bilang belum selesai karena uang dari tanah diambil semua sama teman saya. Harusnya ada 50 juta buat membereskan rumah saya. Terus saya tanyakan pada teman saya, dia bilang rekannya punya utang ke dia, jadi uangnya dia ambil semua. Menurut saya teman saya sudah menyalahi perjanjian. Pertanyaan, siapa yang harus membereskan rumah saya? Rumah saya, rekan teman saya atau teman saya? Nah, ini mah konsultasikan aja ke ahli hukum. Yang jelas gak boleh mekanisme transaksi seperti itu ya, tidak boleh. Ini ada unsur wallahu alam, apa penipuan, apa penyelewengan atau apa, ada pasalnya. Silakan konsultasikan, kalau ada unsur pidananya sok we laporkan. Bilang disomasi, kalau ini gak beres dalam jangka waktu sekian, saya lapor polisi. Paling gitu. Nah, untuk lapor polisi wajib ada seluruh dokumen yang harus dibutuhkan. Jadi perjanjiannya itu tertulis tanda tangan di atas materai. Kalau gak ada itu masuk ke polisi gak bisa loh. Jadi harus ada hitam di atas putih yang diakui secara hukum. Kalau enggak bisa. Lapor ke polisi, polisi enggak bisa memproses. Saya termasuk korban. Saya menitip mobil untuk dijual. Sudah dijual, uangnya tidak sampai ke saya. Dia enggak bisa. Sampai sekarang tuh. Saya lapor ke polisi. Kata polisi, mana buktinya? Hanya ada kertas secuwir bahwa saya menitip jual. Ini gak bisa dibawa ke ranah hukum. Gak kuat. Ngegel curug itu. Polisi menghubungi orang itu. Meres gitu ya. Dapat uangnya. Gak sampai ke saya juga. Oknum ya, bukan polisinya. Sampai sekarang gak. sudah ke polisi, saya konsul ke ahli hukum di Mabes. Waduh Pak Ustaz, lapor saja ikhlaskan, gak bisa diproses secara hukum, gak kuat. Jadi jangan hanya karena ini ikhwan lah, ikhwan mah jujur meren. Walaupun ikhwan, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma, itu kesama ikhwan, kesama mukmin yang soleh, harus tertulis. Salah satunya jaga-jaga kalau ada kasus seperti ini, gak bisa diproses secara hukum. Jadi semua transaksi jual-beli, pinjam-meminjam, kredit tanpa bunga, coba tertulis di atas materai ada dua saksi, sehingga bisa dibawa ke pengadilan. Ya, jadi untuk kasus aspek pidana dan perdatanya saya enggak paham, coba aja konsultasikan ke ahli hukum pidana atau perdata ya. Mungkin aspek pidananya ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian dari Masjid An-Nafi, Resort Dago Pakar Permainan 7, Kabupaten Bandung, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sanawi Hafidhahullahu Ta'ala, dari tema Nama-Nama Para Malaikat bagian kedua. Dan sebelum kami undur diri, kami infokan, insya Allah nanti sore akan ada kembali kajian, kajian spesial Dzulhijjah yang akan membahas terkait fikih sholat Idul Adha yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sanawi Hafidhahullahu Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab, Desa Celacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang insya Allah akan diselenggarakan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Silakan bagi Anda yang berdomisili di Batu Jajar dan sekitarnya, atau di Cililin atau di Bandung Barat, bisa hadir di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan di esok hari, insya Allah, untuk khotib dan khutbah Idul Adha insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sanawi Hafidhahullah Ta'ala, insya Allah di hari Rabu pagi 10 Dzulhijjah 1447 Hijrah, atau bertepatan dengan 27 Mei 2026, dari dengan tema Keagungan Kurban dan Idul Adha. Insya Allah khotib dan imam dan khatib Idul Adha disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sanawi Hafidhahullahu Ta'ala di pukul 6.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di pelataran Masjid Umar bin Khattab, Desa Selasau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semua. Kami undur diri dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian acara di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melebarkan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi Mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, Adunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja.
4: pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
5: yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj.

yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu merata. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Enggak. Itu urusan Allah.

0: Saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah.

0: kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat.

0: Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan al-Islam ma'as sunnah adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Islam wa sunnah adalah nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang telah ia anugerahkan agar bangga, gembira, dan bahagia dengannya. Karena nikmat Islam dan As-Sunnah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla Jalaluh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan fadlullah dan rahmat yang telah ia berikan kepada mereka, hendaknya mereka gembira, bangga. Ini adalah kegembiraan dan kebanggaan yang mulia, kata Imam Ibn Al-Qayyim. karena fadlullah dan rahmatnya itu lebih baik dari dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan di dalam beberapa kitab beliau seperti Ijtima'ul Juyush dan juga kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah. Beliau mengatakan laqad darat aqwalus salaf, telah ternukil secara masyhur dari para salaf, ulama kaum muslimin dahulu, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Maka barang siapa saja yang telah Allah anugerahkan kepadanya nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, hendaknya dia gembira, bahagia, bangga. Bukan justru minder, tidak pede dan malu diketahui oleh orang-orang yang mereka mengucapkan dua syahadat dan mengaku muslim. Saya ulangi, jangan justru malu, tidak pede dan malu dengan nikmat Islam dan sunnah di hadapan orang-orang yang mereka sendiri mengaku diri mereka sebagai muslim. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena hari ini sebagian orang malu dengan nilai-nilai Islam dan sunnah pada dirinya bukan karena di depan orang kafir. Justru dia malu, minder dan tidak pede dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah pada dirinya ketika dia berada di depan orang-orang yang mereka mengaku diri mereka muslim, mengucapkan dua syahadat dan salat lima waktu. Justru dia malu dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah yang ada pada dirinya tatkala berada di hadapan mereka. Nah, sehingga sebagian mereka ketika ditanya kenapa celananya di atas mata kaki, maka kalau yang bertanya adalah orang yang berada di dalam rumah Allah, maka dia akan menjawab ini adalah sunnah Rasulullah. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama ditujukan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, sedang di dalam sekolahnya, sedang di kampusnya, di dalam sebuah kafe atau resto, maka dia tidak lagi berani membawa nama Islam dan sunnah. Mungkin dia akan menjawab ini lagi tren sekarang. Ini model lagi, ya. Lagi tren sekarang. Bahkan artis-artis kelas Hollywood sekalipun sekarang sudah seperti ini celananya. Dia tidak berani lagi membawa nama Islam dan sunnah. Bahkan yang lebih buruk dari itu, bukanlah mereka yang tidak berani dan tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah, tetapi justru menyesal kenapa terlalu cepat mengenal dan mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih buruk lagi dari golongan yang kedua ini adalah mereka yang menyalah-nyalahkan nilai-nilai Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya atas hilangnya sebagian dunia yang pernah ia miliki. Atau karena belum tercapainya dia terhadap sebagian dunia yang dia inginkan. Maka Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya menjadi korban caci makian dan penyalahannya. Coba kalau saya tidak terlalu cepat tahu riba itu haram, mungkin saya sudah punya rumah. Ini gara-gara saya sudah tahu riba haram, akhirnya saya belum punya ini dan belum punya itu. Gara-gara saya menutup aurat saya, gara-gara saya mengamalkan sunnah Nabi ini, akhirnya dunia saya yang ini menjadi hilang, yang ini menjadi berkurang, yang ini menjadi enggak dapat. Subhanallah. Yang pertama tadi sekedar malu, yang kedua tadi menyesal terlalu cepat mengenalnya, dan yang ketiga ini justru menyalahkan Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya atas hilang atau perginya sebagian dunia yang pernah ia miliki atau karena belum tercapainya dia terhadap sebagian dunia yang ia inginkan, yang nilainya tidak melebihi bahkan tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluh mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmati, katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang

Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Al-farah itu boleh diterjemahkan bangga, bahagia, gembira. Tetapi tidak tepat diterjemahkan dengan kalimat angkuh. Karena angkuh dalam bahasa kita Indonesia identik dengan negatif. Falyafrahu, justru Allah memerintahkan dia untuk bangga, gembira, bahagia. Bukan justru minder, bukan justru menyesal. Apalagi menyalahkan nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan. Karena hilangnya sebagian dunia yang pernah ia miliki. Nah, kemudian Allah mengatakan, kenapa dia harus bangga? Kenapa dia harus bahagia dengan nikmat Islam dan sunnah? Karena kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah berikan kepadanya, itu lebih mulia, lebih mahal, lebih baik, lebih penting daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Karena dunia beserta isinya, apabila tidak menuntun kita, mendekatkan kita kepada Allah, atau tidak dapat kita jadikan sebagai sarana menuju akhirat, itu tidak memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala sekalipun. Itu yang mubahnya. Apalagi yang haramnya. Yang mubahnya tetapi tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, masih bernilai mubah. Apalagi yang haram. Kecuali yang digunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Nabi mengatakan, "Law kanatid dunya tazinnu 'indallahi janaha ba'dhatin lama saqa minhal kafir syurbatama." Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh muhaddits Al-Asr wa faqiha Al-Imam Nasiruddin Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, sungguh Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk. Inilah nilai dunia beserta isinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tatkala tidak mendekatkan kita kepada Allah dan tidak dapat kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Jalla jalaluh. Maka yang Allah Jalla wa'ala mengatakan, nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Seandainya seseorang mati karena kelaparan, karena kehausan, dan dia mati tidak memiliki pakaian sehelai benang pun karena miskinnya dia. Mati tidak punya rezeki meskipun itu mustahil. Karena Nabi mengatakan, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tiada suatu jiwa yang mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah, seandainya mungkin, walaupun ini mustahil, dia mati tanpa rezeki, semakna ini, tetapi dia mati membawa akidah yang lurus, dia mati membawa Islam, dia mati membawa as-sunnah, maka dia telah mati dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, kata Nabi kita. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fi din. Semua musibah itu ringan. Itu kecil. Terbakarnya rumah, hilangnya pekerjaan, ditinggalkannya dia oleh anggota keluarganya. Semua musibah itu ringan, itu kecil, kecuali musibah dalam urusan agama. Tergantinya tauhid dengan syirik, tergantinya sunnah dengan bid'ah, dan tergantinya kesalehan dengan kefasikan. Inilah musibah yang sesungguhnya. Yang Nabi katakan di dalam doanya tadi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu dalam urusan agama kami. Maka ikhwanil karam wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana ingin menyadarkan diri ana pribadi yang pertama kali
antum dan antuna yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala, thanian, bahwa sebesar-besar nikmat dari Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Coba antum lihat jumlah manusia di dunia ini. Sebagian orang menyebutkan dalam surveinya, jumlah manusia di dunia ini kurang lebih 7 miliar. Yang berstatus agama Islam hanya 1,5 miliar kurang lebih. Hanya 1,5 miliar. Dan dari 1,5 miliar ini yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sedikit lagi. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dari 1,5 miliar ini. Sementara Islam, ya Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jalla jalaluhu berfirman, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Di dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang beriman bihi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, menolong beliau dan mengikuti cahaya yang beliau bawa daripada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka lah orang-orang yang beruntung. فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Ar-Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, artinya semakin hari dia semakin sesat, dan kelak kami akan seret dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Al-Imam Al-Barbahari di awal-awal kitab beliau Syarah Sunnah mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang sesungguhnya adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Maka Islam yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam, adalah as-sunnah. Dan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 14 atau 28 di dalam Al-Arba'in, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, beliau mengatakan bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah di dalam bahasa ulama dahulu, ulama salaf, adalah beragama mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah dengan jalannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, tabi'u tabi'in, tiga generasi umat Islam yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, kullun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, yusma'ul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Ilmu itu didengar dari kalian, dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian, tabi'un, dan dari orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian, tabi'u tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan as-sunnah di dalam bahasa ulama salaf. Dan al-Imam Al-Barbahari mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua,
Ina ingin menyadarkan diri ana pribadi, antum dan antunna semua yang ana cintai karena Allah Jalla Jalaluh, bahwa tiada nikmat yang lebih besar, yang lebih mahal, dan yang lebih kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita setelah nikmat Islam dan As-Sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi mengatakan khairan, kebaikan. Isim nakirah. Man fi siyaqil istifham. Di konteks al-istifham. Dan hal yang dimaklumi di dalam ilmu sastra Arab, ismun nakirah fi siyaqil istifham tufidu al-umum, tufidu al-istighraq. Kata yang nakirah, yang umum, disebut atau diletakkan pada konteks istifham, maka kata yang umum tadi, kata yang nakirah tadi, memiliki makna yang luas, mencakup seluruh jenisnya. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan, man arada ad-dunya fa'alihi bil-ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil-ilm, wa man arada huma fa'alihi bil-ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan ismun nakirah fi siyaqin nafs wa hiya tufidul umum ifaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka yang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fahuwa al-mahrum. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan seluruh kebaikan. Kenapa beliau mengatakan seluruh kebaikan? Karena nakirah di sini fi siyaqi al-istifham. Wa nakirah fi siyaqi al-istifham tufidul umum. Maka beliau mengatakan, faman utiya al-ilm faqad utiya al-khaira kullahu. Barang siapa yang telah diberikan ilmu, maka sungguh dia telah diberikan semua kebaikan. Karena kebaikan dunia dan akhirat tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan ilmu agama. Wa man hurimahu fahuwa al-mahrum. Maka makal. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Fahuwa al-mahrum. Nah. Fahuwa ar-rajul, yani kullu ar-rajul. Itulah orang yang paling merugi. Orang yang paling sengsara. Karena ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah. Jalan menuju syurga Allah yang begitu sulit, yang begitu berat, akan menjadi mudah karena ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah jalan di sini kata para ulama mencakup tariqan hissiyan wa tariqan ma'nawiyan, jalan yang konkret dan jalan yang abstrak. Jalan yang konkret, yang menempuh perjalanan, mengangkat langkah yang menuju majelis-majelis ilmu agama. Jalan-jalan yang maknawi, yang abstrak, seperti bertanya, membaca. Nah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Enggan menuntut ilmu agama, maka sejatinya adalah enggan dituntun sampai ke syurga oleh Allah.
enggan menuntut ilmu agama, maknanya adalah enggan dimudahkan jalan menuju syurga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Bahkan sebagian ulama dahulu mengatakan, la an amuta muta'alliman ahabbu ilayya min an amuta jahila. Aku mati dan aku masih menuntut ilmu walaupun aku belum pintar. Masih nuntut ilmu bahasa Arab walaupun belum pandai bahasa Arab. Dalam keadaan aku menuntut ilmu, belajar ilmu walaupun belum jadi alim. Ini lebih aku sukai daripada aku mati jahil dan tidak belajar. Bahkan sebagian ulama dahulu mencari husnul khatimah dengan menuntut ilmu agama. Dengan hadir di majelis ilmu agama. Pendahuluan berikutnya sebelum kita masuk kepada inti pembahasan adalah kita bersyukur juga kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di waktu yang mustajab ini. Sebuah waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai waktu mustajab di hari Jumat ba'dal 'asr. Di dalam rumahnya ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Ini adalah nikmat yang luar biasa jemaah. Kita bertemu berkumpul di waktu yang mustajab ba'da 'asr hari Jumat dan di dalam rumah Allah dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan dalam rangka at-tafaqqu fid din di antara kita di atas permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah yaitu rumahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjidnya. Tiada tempat yang lebih indah, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah untuk kita saling bertemu, saling berkumpul dan saling sapa, menyapa di antara kita selain daripada rumah Allah. Dan terkhusus di dalam majlis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa hafatumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Nabi menyebutkan mereka berkumpul di rumah Allah. Tanpa Nabi bedakan ikhwan kibar maupun ikhwan junior. Dia sudah lama ngaji atau baru ngaji. Dia ikhwan kibar ataukah bukan ikhwan kibar. Karena belakangan ini ada penyakit kalau sudah lama ngaji 10, 15, 20 tahun. Kenal sunnah biasa sudah malas-malasan ikut kajian. Seakan-akan keutamaan hadir di majlis ilmu agama itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang baru hijrah. Kalau sudah lama hijrah, sudah ikhwan kibar, maka dia tidak mendapatkan lagi keutamaan hadir majlis ilmu agama. Makanya bermalas-malasan. Itu yang dikesankan dari tingkah laku sebagian orang yang sudah lama ngaji. Hadanallahu iya. Afanallah. Nabi mengatakan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah mengkaji dan mempelajari agama Allah illa nazalat alaihimu sakinah, kecuri akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Maka tidaklah kita hadir ke dalam majlis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan bersih dari berbagai kotoran dan penyakitnya kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya dada kita, hati kita ketika kita berada di dalamnya. Jangankan kita aja, Harun ar-Rasyid khalifah. Ya, kalau beliau di rumahnya tentunya rumahnya adalah istana, ya kan? Seorang khalifah, presiden. Tahukah ke mana beliau pergi untuk menenteramkan jiwanya? Ke majelisnya Atha ibn Abi Rabah. Bersama anak-anaknya. Harun ar-Rasyid rahimahullah rahmatan wasi'ah.
seorang khalifah, seorang presiden, orang yang number wahid di masa itu. Seorang presiden, seorang khalifah. Untuk menenterangkan jiwanya, kemana beliau pergi? Ke puncak? Hah? Ngerendam di Lembang? Hotel Bintang 5? Hmm? Kemana? Ke Makau? Ke Perancis? Ke majelisnya Atha' ibn Abi Rabah. Seorang alim dari ulama tabi'in yang budak sahaya. Rambutnya disebutkan tidak sempurna, keriting. Hitam pekat. Dan mulut beliau, muka beliau muncung ke depan. Bahasa kita orang Indonesia, boneng. Tetapi Allah muliakan beliau dengan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling berilmu. Harun al-Rashid, walaupun beliau seorang presiden, beliau tahu ayat ini. Sehingga beliau membawa anak-anaknya duduk bersimpuh di bawah kaki budak sahaya hitam pekat yang keriting dan yang boneng ini. Apa Ibn Abi Rabah? Karena beliau menganggap Atha' bin Abi Rabah meskipun seorang budak saya, hitam, pekat, boneng, keriting, ateng, tetapi lebih mulia daripada diri beliau. Bahkan ketika beliau melihat sekelompok besar manusia mengikuti seseorang, beliau bertanya kepada beberapa orang yang ada di sisinya, siapakah itu? Maka mereka menjawab, ini Abdullah bin Al-Mubarak yang sedang diikuti oleh murid-muridnya. Maka Harun al-Rashid mengatakan, wallahi hadha huwal mulk. Demi Allah, inilah kerajaan yang sesungguhnya. Dialah raja, bukan aku yang raja. Dia mampu menguasai hatinya manusia dengan tanpa memiliki kerajaan, dengan tanpa memiliki pedang, harta. Sementara saya menguasai manusia hanya fisiknya mereka karena dunia yang saya miliki. Barakafikum. Kita kembali lagi ke hadis ini di atas yang menjelaskan kepada kita bahwa majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita bertemu dan berkumpul karena Nabi mengatakan nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyat umur rahmah, tercurahkan rahmat Allah untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir di majlis ilmu agama, maka setiap kali itu nama kita disebut oleh Arhamur Rahimin, oleh Al-Ghaffar, oleh At-Tawwab, oleh Al-Musawwir, Al-Khaliq, Al-Bari, Rabbul Alamin. Dan setiap kali itu pula nama kita terdengar oleh Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat lain yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Adakah sebuah majlis yang lebih hebat dari ini? Adakah sebuah majlis yang lebih indah dari ini? Sebuah majlis apabila anda duduk di dalamnya, sakinah ilahi turun ke dalam dada anda. Rahmat ilahi tercurahkan kepada anda. Para malaikat datang meliputi anda. Dan nama anda disebut-sebut oleh Allah Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin oleh Al-Ghaffar, At-Tawwab. Oleh yang innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita yang sedang bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala di waktu yang mustajab dan di rumahnya yang mulia ini serta di dalam kegiatan yang utama ini, Allah jadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis kudus yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku.
Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama.

mereka karenaku dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insya Allah tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini selain Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita. Kemudian yang berikutnya, ana juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan kami pada kesempatan kali ini untuk mengunjungi guru kami Al-Ustaz Munzir Hafizahullah Ta'ala dan asatidah lain yang ada di ma'had yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi di antara kita karenanya, dan mudah-mudahan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka faqala ayya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhilli fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah. Tatkala ada seorang lelaki melakukan sebuah perjalanan, maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat yang bertanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini, jawabnya. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya, tanya malaikat kembali kepadanya. Maka dia menjawab, sungguh bukan, semata-mata aku mengunjunginya karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis ini dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan ziarah fillah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kami. Kemudian yang terakhir, sebelum kita membahas pembahasan perbedaan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dari sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu dari ulama kita, ana ingin menyampaikan bahwa duduknya ana di depan antum di atas kursi guru kita ini Ustaz Munzir dan guru ustaz-ustaz yang lain yang ada di grup ini di ma'had ini bukanlah karena ana selevel dengan Ustaz Munzir, apalagi lebih dari beliau dan asatidah yang lainnya. Tetapi ini mimbab al-musyarakah fi nashril khair. Tetapi ini dalam rangka saling bahu-membahu di dalam menyebar luaskan kebaikan. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan saling tolong dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan tidak lebih dari apa yang diucapkan oleh seorang penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena diminta, karena diperintah, karena terpaksa, bukan sebagai pahlawan. Maka kajian ini sekali lagi ana sampaikan bukan sebagai ketawaduan dari ana, tetapi ini memang waqi' yang sesungguhnya, bahwa ana duduk di majelis ini menyampaikan kajian di majelis ini di pondok ini bukan karena ana selevel dengan asatidah di sini atau naudzubillah menganggap diri ana lebih utama dari mereka, la. Tetapi ini mimbab al-musyarakah fi nashril khair, dalam rangka saling bahu-membahu ikut serta dalam menyampaikan atau menyebarluaskan kebaikan. Sebagaimana terkadang sebagian sigar berbicara di depan kibar di masa para sahabat atau tabi'in karena izin dari mereka atau permintaan dari mereka, bukan sebagai jur'ah, tetapi mimbab imtithalan wa tahqiqan li talabihim. Fa insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini pembahasan yang sebaiknya bukan orang yang sekelas ana membahasnya ini. Ini Ustaz Munzir yang membahasnya. Pembahasan yang berat, tetapi ini permintaan beliau. Dan insyaallah ana hanya membaca dan menukilkannya apa yang telah diuraikan oleh para ulama, yaitu perbedaan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah. Terkait pembahasan ini, ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui. Ada beberapa poin penting yang penting untuk kita ketahui sebagai pendahuluannya. Yang pertama,
Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang al-ilmu bil-haq. Ya, ada orang yang alim al-haq walam ya'lam al-batil. Dia mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mengetahui kebatilan. Ada orang ya'lamul haq wa ya'lamul batil. Dia mengetahui kebenaran dan dia juga mengetahui kebatilan. Sehingga lebih kokoh ilmunya daripada orang yang pertama tadi. Terkhusus ketika dia berhadapan dengan kebatilan. Nah, oleh karenanya mereka as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar lebih kokoh Islamnya. Ketimbang sebagian sahabat Nabi yang semenjak lahirnya sudah jadi sahabat Nabi. Kenapa? Mereka sudah pernah bergelut dengan kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai penyimpangan lainnya. Kemudian datang Islam menarik mereka dari kubang syirik dan bid'ah tersebut. Sehingga ketika mereka mengenal tauhid, maka mereka benar-benar benci terhadap syirik. Ketika mereka telah mengetahui indahnya sunnah, maka mereka benar-benar bersyukur telah diangkat dari kubangnya bid'ah. Nah, demikian juga mereka yang berada di atas ketaatan setelah sebelumnya mereka berada di dalam maksiat. Ya, sebelumnya dia penuh dengan maksiat, zina, khamr, diskotik dan sebagainya. Kemudian Allah angkat dia dan Allah pindahkan dia ke dalam ketaatan. Biasanya orang yang seperti ini lebih kuat syukurnya kepada Allah di atas nikmat hidayah daripada sebagian mereka yang belum mengetahuinya atau belum pernah jatuh ke dalamnya. Namun ini bukan berarti seruan untuk masuk dulu ke dalamnya setelah antum ditarik dari atau tidak diletakkan di dalamnya. Ada orang yang mengetahui al-haq tapi dia tidak mengetahui kebatilan. Dan orang yang seperti ini biasanya lemah ilmu, lemah tatkala berhadapan dengan syubhat. Dia tahu akidah Ahlussunnah secara global, bahkan secara detail, tetapi dia tidak mengetahui apa itu Mu'tazilah. Kesesatan mereka dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Apa itu Jahmiyah? Syubhat-syubhat mereka dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Dia tidak mengetahui syubhatnya Khawarij dan bantahannya. Berbeda dengan orang yang ya'lamul haq wa ya'lamul batil. Dia tahu kebenaran aqidatus salaf. Dia juga mengetahui apa itu Khawarij, syubhat-syubhat mereka dan juga mengetahui bantahannya. Dia mengetahui tentang kesesatannya Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah dengan firaqnya. Ya, Al-Asy'ari, Al-Maturidiyah, As-Salimiyah dan yang lain-lainnya minal firq. Dan bantahannya terhadap syubhat mereka. Ini milik kokoh ilmunya. Tapi secara umum kedua-duanya terpuji. Karena kedua-duanya di atas al-haq dan mengetahuinya. Yang buruk adalah mereka yang tidak mengetahui al-haq. Meskipun dia juga tidak mengetahui al-batil. Yang lebih buruk lagi kedua-duanya enggak tahu. Nah. Atau afwan, dia mengetahui kebatilan dan tidak mengetahui al-haq. Yang lebih buruk lagi adalah kebatilan tidak tahu dan al-haq pun dia tidak tahu. Nah. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Poin yang kedua terkait pembahasan ini adalah bahwa pembahasan ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka dari Ahlul Batil, secara umum seseorang akan mengetahui perbedaannya Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka secara global dengan mengetahui landasan-landasan, prinsip-prinsip, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Otomatis dengan itu dia akan mengetahui lawannya mereka. Meskipun secara detail dia tidak mengetahui, walaupun dia tidak mengetahui perbedaan selain mereka secara detail. Kenapa demikian? Karena al-diddu yudhiru husnahu diddu wa bi-diddi tatabayyanul asya'u, kata penyair.
Sesuatu itu terlihat indahnya, terkadang ada lawannya. Fabiyadhiddi tatabayyanul asyau. Dan segala sesuatu itu terlihat jelas dengan lawannya. Adhiddu yudhhiru husnahu dhiddu wa biyadhiddi tatabayyanul asyau. Indahnya sesuatu itu diperlihatkan oleh lawannya. Nah, indahnya tauhid diperlihatkan oleh rusaknya syirik. Coba ketika kita melihat betapa hancurnya orang yang jatuh ke dalam syirik, kita baru menyadari terkadang indahnya tauhid. Tatkala kita melihat betapa menyedihkan keadaan sebagian orang yang beribadah dengan bidah, maka kita mengetahui betapa indah dan betapa sempurnanya beribadah kepada Allah dengan sunnah Nabi. Tatkala kita melihat betapa hancurnya orang yang hidup dengan maksiat, zina, khamr, judi, diskotik dan berbagai maksiat lainnya, maka jelaslah bagi kita betapa indah, nikmat dan lezatnya hidup dengan ibadah dan tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Adhiddu yudhhiru husnahu dhiddu wa bidhiddi tatabayyanul asyau. Nah, demikian juga ini. Kita akan mengetahui usul ciri-ciri ahlul batil dengan kita mengetahui ciri khas landasannya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dengan kita mengetahui usul landasannya ahlu sunnah wal jamaah secara global dan secara detail, maka kita akan mengetahui usulnya ahlul batil secara global dan atau secara detail juga. Kemudian secara umum, para ulama, semua mereka yang berbicara tentang akidah telah membahas pembahasan ini, baik secara global maupun secara detail, baik dengan memberikan judul yang khusus maupun dengan judul yang umum. Contoh judul yang khusus itu tadi, Al-Furuq Bain Ahlussunnah wal Jamaah wa Ahlil Ahwa. Perbedaan yang prinsipil antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Ahwa, dengan Ahlul Bidah. Sebagian ulama ada yang menulis pembahasan ini dengan judul khusus yang seperti ini. Tetapi sebenarnya ini sudah mereka, semua mereka yang berbicara tentang akidah membahas ini, meskipun tidak memberikan judul yang khusus untuk ini. Contohnya dalam kitab-kitab akidah mereka. Kalau kita membaca akidah At-Tahawiyah, jelas enggak bagi kita perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlu bidah? Jelas. Ketika mereka menyebutkan ini akidah-akidah ahlu sunnati wal jamaah, berarti yang mengingkari akidah tersebut, dia bukan ahlu sunnati wal jamaah. Jadi jelas. Contoh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ahmad menulis kitab namanya apa? Usulul Sunnah, ya kan? Landasan-landasan as-sunnah, pokok-pokok agama yang menjadi ciri khasnya ahlu sunnah wal jamaah. Boleh sebutkan di sana tamasuk bi sunnah, ya kan? Bahwa dalam bab ayat as-sifat, ya, imraruha ala zahiriha, nah, min duni takyif wala tamthil wala ta'til wala tahrif, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Maka yang tidak mengimaninya, yang menyelisihinya, berarti dia telah menyelisih jalannya ahlussunnah wal jamaah. Contoh lainnya, Al-Imam Al-Lalikai, kitab yang sangat bagus ini. Cuma kitab ini bagus dijadikan ya qiraah sardan. Ada seorang guru, dia ajak menyimak baca sardan, bagus sekali. Beliau punya kitab yang sama ana 2 jilid, Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnah, penjelasan tentang pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, dan beliau hidupnya bukan baru 100, 200 atau 300 tahun yang lalu, tapi lebih dari itu. Karena kalau kita sebutkan kitab kita ini tulis oleh Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, orang mengatakan halah Utsaimin rupanya. Khalaf rupanya, bukan salaf. Padahal kitab-kitab ini tulis oleh mereka hanya sekedar menukilkan dari ucapan para salaf setelah Al-Quran dan hadis. Nah, contoh lainnya Al-Imam Al-Ajuri yang hidup pada abad
kurang ingat, ya abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Ya. Al-Imam Al-Ajuri atau setelah itu. Yang jelas, ya jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau punya kitab judulnya Asy-Syariah. Isinya pembahasan akidah, pokok-pokok akidah. Bahkan juga beliau menyebutkan di sana syubhat-syubhat ahlul bidah dan membantahnya. Maka dengan dia mengkaji kitab tersebut, dia akan mengetahui siapakah ahlu sunnah dan siapakah ahlul bidah. Al-Imam Al-Barbahari yang hidup sudah ratusan tahun yang lalu. Beliau punya kitab judulnya Syarhus Sunnah. Penjelasan tentang as-sunnah. Maka siapa yang menyelisihinya, diketahui dia bukan pengikut sunnah. Al-Imam Al-Humaydi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, juga punya syarah sunnah atau as-sunnah. Nah, menjelaskan pokok-pokok akidah. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian, akidah 4 imam madhab. Nah. Dan para ulama yang lainnya. Maka dengan membaca kitab akidah tersebut, kita mengetahui perbedaan yang begitu jelas dan gamblang antara ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah. Di sana disebutkan secara global dan secara detail. Nah, sebagian para ulama ada yang membukukan pembahasan ini secara khusus. Nah, saat ini di tangan ana ada sebuah buku yang berjudul Al-Furuq Al-Farqul Manhaji Baina Ahli Sunnati wa Ahli Al-Ahwa. Perbedaan prinsip, perbedaan yang prinsipil antara ahli sunnah dengan ahlul ahwa. Ini nama lain terhadap ahlul bidah. Kenapa ahlul bidah disebut ahlul ahwa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jelas-jelas ada hadis Nabi, dia tolak, tidak dia amalkan, dengan mudahnya dia mengatakan kan, tetapi yang ini kan baik juga, ini udah ratusan tahun loh kami amalkan, masa salah sih? Adakah yang lebih hawa nafsu dari ini? Adakah yang senafsu ini? Hah? Ya kan? Makanya nama lain ahlul bidah adalah ahlul ahwa. Pengikut hawa nafsu. Buktinya disodorkan sunnah Nabi. Tetap dia tidak menerimanya. Tetap dengan apa yang dia dapatkan dari nenek moyangnya. Dari pembesarnya, dari tokohnya, dari kiainya, dari gurunya. Atau sesuai dengan mayoritas umat umat manusia. Adakah yang lebih mengikuti hawa nafsu dari mereka ahlul bidah? Enggak ada. Nah. Pada jelas-jelas dalam Al-Qur'an Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Disodorkan kepadanya, ini Sahih Bukhari. Ini dulu dalam Sahih Muslim, ini dulu dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini lo kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jelas-jelas menjelaskan kepada kita apa saja yang Nabi baca setelah sholat 5 waktu, bagaimana cara beliau membacanya, tetap saja dia tolakkan, tetap kekeh Al-Fatihah, selawatan lagi dan sebagainya, kemudian beralasan, tapi kan ini baik juga. Masa yang sudah dilakukan ratusan tahun ini oleh jutaan orang di dunia ini enggak benar. Apa namanya itu kalau bukan hawa nafsu? Dia tolak hadis Nabi dengan logikanya, ya kan? Kayaknya enggak mungkin salah deh. Kan pakai logika. Nafsu bukan itu. Padahal kalau dia pakai logikanya lebih baik lagi, masa yang dari Nabi salah sih? Mestinya kan begitu pertanyaannya. Jangan dibalik. Ini dibalik oleh dia. Disodorkan kepadanya hadis Nabi. Riwayat Bukhari. Riwayat Muslim. Riwayat Abu Daud. Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah. Hadisnya ada dalam Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Jelas-jelas menyebutkan ini loh konteks-konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi bacakan secara terus-menerus. Sementara konteks-konteks zikir yang Anda baca ini tidak ada satupun hadisnya, bahkan athar sekalipun dari para sahabat Nabi tidak ada. Kemudian dia mengatakan, masa si ini bisa salah? Padahal udah ratusan tahun diamalkan dan mayoritas masyarakat melakukan. Kan dia balik pertanyaannya, ya kan? Mestinya begini, masa sih hadis Nabi kita salahkan gara-gara ini? Hanya karena ini telah dilakukan oleh mayoritas orang dan sudah

tabi'in tidak mentakwilnya, tabi'ut tabi'in tidak mentakwilnya. Bahkan empat imam madhab yang mana mereka mengaku mengikuti salah satu dari empat madhab tersebut juga tidak mentakwilnya. Tidak ada makna istawa pada sifat Allah yang datang dari ulama salaf kecuali ala wartafa'a. Sebagian para ulama mengatakan sa'ida wastaqar, tidak lebih dari empat makna ini. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun, istawa kalau sudah muta'addi dengan ala, tidak ada makna lain kecuali ala wartafa dalam bahasa Arab sekalipun. Kalau dia mujarrad, maka bisa memiliki makna kamula falam mastawa atainahu hukmau, kami berikan hukum kepadanya. Dan kalau bertemu dengan ila, bisa bermakna qasada. Nah, dari semua makna istawa, baik yang muta'adi dengan ala, yang muta'adi dengan ila, atau mujarrad, tidak bertemu dengan huruf ilah atau ala, tidak ada satu pun bermakna istaula. Bahkan tidak dikenal di dalam bahasa Arab sekalipun istawa bermakna istaula. Tetap saja dia menerjemahkan istawa dengan istaula. Itu ikut hawa nafsu kan? Adakah senafsu orang seperti ini? Ada yang lebih mengikuti hawa nafsunya dari yang ini? Bayangkan. Makanya nama lain ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama dahulu yang menukilkan ucapan para salaf tentang ahlul bidah, sebagian mereka menggunakan kalimat ahlul ahwa, sebagian mereka menggunakan kalimat ahlul nam. Nabi memberitakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Nabi tidak mentakwilnya dengan turun rahmat, turun perintah, turun malaikat. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan empat imam madhab sekalipun tidak mentakwilnya. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun, hukum asal al-fi'il ma'afa'ilih. Itu hukum asalnya. Fi'il itu bersama fa'ilnya. Itu hukum asalnya. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan di situ fi'il bukan bersama fa'ilnya. Ja'a al-amir. Rupanya yang datang utusannya. Tapi ada qarinah di situ. Ada qarinah. Tapi kalau tidak hukum asal al-fi'il ma'afa'ilih. Tetapi tetap aja dia mentakwilnya. Dengan turun perintah, rahmat, malaikat. Hanya dengan alasan karena enggak masuk logika. Sepertiga akhir malam di Papua berbeda dengan di Jakarta. Berbeda lagi dengan di Aceh. Berbeda lagi dengan di Sulawesi. Berbeda lagi dengan di luar Indonesia dan sebagainya. Pakai apa berarti dia menolaknya? Pakai logika. Nah, makanya dinamakan ahlul ahwa. Nah, ini baru beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita benarnya ahlul bid'ah sebagai ahlul ahwa. Contoh lainnya, musik final pembahasannya secara dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan secara ijma' Al-Quran wa minan nasi man yashtahri lahwal hadith al-ayah. Abdullah bin Mas'ud dan selainnya bersumpah bahwa ini maksud dengannya adalah musik. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Nah, ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma'nya para ulama yang datang setelah itu. Tanpa terkecuali empat mazhab. Dan ijma' tidak boleh dipecahkan oleh pendapat yang datang setelahnya. Artinya pendapat yang datang setelahnya, pendapat datang setelahnya yang berbeda dengan ijma, itu disebut zillah kalau dari seorang alim yang di atas jalan yang benar. Dan adalah sebuah kesesatan kalau dia seorang ahlul ahwa. Bukan pemecah ijma, bukan dianggap sebagai khazanah islamiyah. Sesuatu yang bertentangan dengan ijma yang telah terakad, yang telah tegak, yang telah terjadi sebelumnya, apalagi itu ijma' yang mundabit. Ijma'nya para sahabat, para tabi'in, tiga generasi umat Islam, tabi'ut tabi'in. Ini adalah al-ijma' al-mundabit.

maka semua pendapat yang datang setelahnya dikembalikan ke ini. Kalau sesuai, kalau tidak dianggap zillah atau kesesatan. Bukan, justru dianggap sebagai khazanah Islam. Kemudian dari pendapat ini yang berbeda dengan ijma tadi, dijadikan dasar untuk saling berbeda. Ini semestinya yang ini dulu ditarik ke sini. Ya kan? Ini udah ada ijma di sini. Kemudian datang setelah ijma ini, satu pendapat yang bertentangan dengan ijma ini. Kemudian datang orang ini mengambil pendapat ini yang sudah menyelisih ijma sebagai sumber bolehnya berbeda. Kemana logikanya itu? Karena hawa nafsu. Secara bahasa sekalipun tidak ada dalam bahasa Arab musik itu artinya syair. Nyanyi sekalipun berbeda. Dan Abu Lahab CS sekalipun paham. Penyair bukan pemusik. Abu Lahab CS sekalipun yang tidak hafal pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, pojok bawah. Paham. Syair itu bukan pemusik. Apa buktinya? Kata para ulama kita, mereka mengatakan tentang Nabi kita apa? Syairun majnun. Ya kan? Syair yang gila. Ucapan mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata-kata Arab yang keluar dari mulut Nabi kita dan itu Al-Quran. Dan mereka tidak mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah. Rupanya sastranya mengalahkan sastranya penyair di masa itu. Karena penyair di masa itu sastrawan semua. Gak ada penyair di masa itu yang bukan sastrawan. Makanya syair qabla al-Islam hujjah dalam bahasa Arab. Berbeda dengan syair, syair yang diucapkan oleh para syair yang mutawallidin. Seperti al-mutanabbi sekalipun. Syairnya bukan hujjah. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ketika Nabi membaca Al-Quran, mereka terkagum-kagumi. Yang kagum bukan orang-orang awam yang tidak paham syair sekalipun. Para penyair sekalipun yang paham sastra Arab, kagum. Ini bukan syair. Maka mereka mengatakan ini penyair gila. Gara-gara syair dia, orang yang tadi yang menyembah Quzza'ulat wal-manat, tidak lagi menyembahnya. Gara-gara syair dia, pecah belah bangsa Arab dibuatnya. Apakah Nabi kita pernah main musik? Pernah jadi musisi Nabi kita? Sebelum masuk Islam sekalipun pernah? Enggak pernah. Kalau syair artinya pemusik, berarti Nabi kita ketika berdakwah pernah pakai musik. Sehingga Abu Lahab CS mengatakan syairum majnun. Ya kan? Ya. Itu bahasa yang cukup dasar sebenarnya dalam bahasa Arab. Makanya sungguh benar ucapan sebagian ulama kita di antara Imam Syafi'i. Sebagian besar kesesatan di dalam Islam adalah karena tidak memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Dari mana syair adalah musisi? Istawa dan istaula. Istawa al-Marisi. Istawa al-Bishr al-Marisi ala al-Iraq. Yang mengucapkannya saja bukan orang Arab. Tidak pernah dikenal istawa dalam bahasa Arab dengan makna istaula. Tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sekalipun. Apalagi dalam penafsiran Al-Quran, As-Sunnah dan bahasa para salaf. Nah, demikian juga tadi. Tapi tetap aja dilangkar lagi. Hawa nafsu. Nah. Dan kita bukan sedang fokus dalam hal itu. Tapi kita sedang memberikan beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita kenapa nama lain ahlul bid'ah itu adalah ahlul ahwa. Nah. Ini karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada dalil. Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah apabila mereka tidak mengikuti engkau, karena jalan Nabi itu jelas, maka sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali

0: mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena al-haq itu sangat jelas dan gamblang. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu an? Inna 'alal haqqi nura, kata beliau. Sesungguhnya di atas kebenaran itu, al-haq itu ada nur. Ada cahaya yang terang benderang. Nah. Ada cahaya yang terang benderang. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, beliau seorang profesor guru besar akidah di kampus Malik Suud di Riyadh, menulis sebuah kitab Perbedaan Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kutip atau risalah beliau ini yang berhalaman 109 halaman dan waktu telah habis. Insyaallah kitab ini dibacakan oleh Al Ustadz Mundir. Ustaz yang lain yang ada di mahad ya. Dan tadi secara global ana sebut. Baik, ana bacakan ya faedah-faedah dari kitab ini secara ringkas. Enggak mungkin di waktu yang terbatas ini saya bacakan semua halamannya ya. Jadi dalam kitab ini yang pertama seperti yang ana sebutkan di atas tadi, beliau jelaskan dulu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beragama. Karena dengan mengetahui prinsipnya mereka, kita akan mengetahui selain mereka. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan dengan menukilkan ucapan-ucapan para salaf dahulu. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita prinsipnya ahlul ahwa di dalam beragama dari sisi cara mereka berdalil. Ya, ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Kemudian juga prinsip mereka terhadap ya, sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, baik yang zatiyah maupun yang fi'liyah. Nah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan buah dari perbedaan dari dua prinsip mereka ini. Ya. Beliau sebutkan buahnya, natijahnya. Ya. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh betapa ahlul bidah dan ahlul ahwa itu menentang nas. Ya, nas. Nas ini tingkatan tertinggi di dalam dalil. Tidak semua dalil itu nas. Ya. Tidak semua dalil nas. Nas itu definisinya dalam ilmu usulul fiqh ma la yahtamilu ghairah. Itu nas. Dalil itu ada yang nas, ada yang zahir. Yang paling kuatnya adalah nas. Ma la yahtamilu ghairah. Itu artinya nas. Sebuah ucapan yang tersurat, yang gamblang dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Itu namanya nas. Nah, maka terkadang dikatakan wa nas ala hadha al-imamu Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad memiliki ucapan yang tegas, gamblang, tersurat dalam hal ini. Yang tidak memiliki kemungkinan makna lainnya. Itu namanya nas. Nah, dan tidak semua dalil nas. Nah, ada dalil-dalil yang bentuknya sudah nas tetap masih ditolak. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tadi, udah nas itu. Ya. Muhkam. Nas. Justru ayat yang muhkam ini, yang nas ini mereka katakan ini mutasyabih. Dibalik, ini mutasyabih. Kemudian dikembalikan kepada ayat yang justru itu yang mutasyabih. Kita kembalikan kepada ayat yang muhkam, yaitu wahwa ma'akum aina ma kuntum, dibalik-balik. Dibalik. Yeah. Mestinya wahwa ma'akum dikembalikan kepada ayat yang nas ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa, dan ma'iyah dalam bahasa Arab la yaqtadhi al-mumasah. Sirtu wal qamaru ma'i. Wal qamara ma'i, tidak menunjukkan qamar bersentuhan dengan kita dan tidak menunjukkan sama besarnya kita dengan qamar. Dia tempat tetap di tempatnya. Aku berjalan bersama bulan, apakah bulan menyentuh kita, jalan bareng dengan kita, ya, berpindah tempatnya tetap di tempatnya. Nah, Ini bahasa ini maklumi dalam bahasa Arab. Makanya benar Syekh Imam Syafi'i katakan tadi, kebanyakan kesesatan dalam agama ini datangnya dari orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Ma'a aja dia enggak paham. Pada kalimat ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mengharuskan al-mumasah wal-muzajah. Tidak mengharuskan persentuhan dan kebersamaan fisik. Orang Arab biasa mengatakan imshu wa ana ma'akum. Berjalanlah kalian dan aku akan bersama kalian. Apakah raja selalu bersama mereka? Itu bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Sirtu wal qamara ma'i, yani ma'al qamar. Aku berjalan bersama bulan. Apakah bulan turun berpindah kemudian berbarengan dengan kita? Menunjukkan apa? Benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul bid'ah yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebabnya karena mereka enggak paham bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala di dalam kitab ini menyebutkan beberapa hal yang seperti ana sebutkan ya. Beliau menjelaskan kepada kita kaedah cara membedakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah. Secara global, yang pertama kita harus mengkaji dulu prinsip-prinsip sunnah, ahlul sunnah wal jamaah. Dengan mengetahui prinsip mereka, otomatis kita akan mengetahui selain mereka. الضد يظهر حسنه الضد وبالضد فبالضد تتبين الأشياء. Yang kedua, mengetahui usulnya ahlul bidah, ahlul ahwa yang disebutkan oleh para ulama. Nah. Dan mempelajarinya bukan dengan masuk dulu ke dalamnya seperti sebagian orang. Itu namanya ilmu intelijen, bukan ilmu agama. Kalau ilmu intel benar, masuk dulu inti ke sarang itu biar tahu. Tapi ilmu agama bukan ilmu intel. Mau tahu Mu'tazilah, masuk dulu ke dalam Mu'tazilah. Biar tahu Syiah itu sesat atau tidak, masuk dulu ke dalam area Syiah. Tinggal dulu di Teheran 10-5 tahun. Kalau inti di sana udah disuguhin ayam penyet, ya bakal jadi Syiah. Iya kan? Mau tahu Khawarij sesat atau tidak sesat, saya mau gabung dulu dengan mereka 2-3 tahun dulu. Akhirnya ente malah dijadikan calon pengantin oleh mereka. Istilah khusus bagi mereka calon pengantin. Nah, tapi cukuplah dengan membaca dan mempelajari apa yang dituliskan oleh para ulama. Namun secara global, itulah prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah. Kata al-Imam Ibnu Qutaybah Abu Muhammad ya. Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri yang beliau wafatnya saja pada tahun 276. Jadi dipastikan beliau bukan Wahabi, ya kan? Kalau kita bacakan ucapan ulama yang datang 200-300 tahun yang lalu, takutnya nanti dia Wahabi pula, ya kan? Makanya enggak kita bacakan. Takutnya nanti Wahabi. Ini bukan Wahabi ini. Inilah meninggalnya dia tahun 276 Hijrah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mujaddid yang dituduh Wahabi hidup di abad ke-12 Hijriah. Ini hidup di abad ke-2 atau sudah masuk abad ke-3 Hijriah. Pasti Wahabi atau bukan ini? Sepakat bukan Wahabi ya. Berarti kita bacakan ucapan beliau. Apa kata beliau? فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم أي وتقربوا من الله بطلبهم وطلبهم لآثاره وأخباره. أدبٌ أهل السنة Ahlul hadith, ahlul sunnah ini sinonim. Mereka mencari kebenaran dari sisi hadisnya, dari sumbernya. Mencari kebenaran dari sumbernya. dan mereka bertaqarrub kepada Allah, menganggap dirinya beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan selain sunnah Nabi. Bertaqarrub dengan mengikuti tarikat Maulana fulan, bukan begitu. Bertaqarrub kepada Allah dengan tarikat Naqsabandiyah, tarikat Tijaniyah, tarikat ini dan itu. Kalau yang ini dari Maulana fulan, mursyidnya ini, beliau pencetusnya. Ketika kita kaji, rupanya hidupnya baru 60 tahun yang lalu, atau anggaplah paling lama 100 tahun yang lalu. Lah katanya jangan ikut khalaf Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu khalaf bukan salaf. Lah pemilik tarikat ini, tarikat itu, belum lewat 100 tahun yang lalu. Lebih duluan mana Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim, kalau kita mau main akal-akalan ini dalam berdialog, ya kan? Lebih duluan mana? Enggak ada toh. Orang-orang yang dituduh Wahabi itu punya tarikat Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Sekarang tarikat Naqsabandiyah, berapa umurnya? Hah? Maulana fulan baru berapa puluh tahun yang lalu meninggalnya. Tarikat Tijaniyah, tarikat Qadiriyah dan seterusnya. Maulananya yang dikatakan mursyid, bahkan pencetusnya, pemiliknya, meninggalnya baru beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi siapa yang khalaf? Tayyib. Makanya benar ucapan sebagian ulama dahulu, man khalafa sunnah tanaqadh. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah dalam beragama, banyak kontradiksi pada ucapan dan prinsipnya. Selalu kontradiktif. Nah, kalau menyelisih sunnah pasti seperti itu. Katanya kalau membantah-bantah fokus dengan pembahasannya, jangan mencari-cari kesalahan orang. Lah kok sempat nyari skripsinya? Kontradiktif. Man khalafa sunnah tanaqaf, kata ulama salaf. Dari satu sisi mengatakan kita harus mengagungkan Allah, tetapi justru menolak sifat Allah. Allah mengatakan istawa ala rahman, dia mengatakan tidak. Lah katanya harus mengagungkan Allah, harus cinta Allah. Kok justru ditolak beritanya Allah? Man khalafa sunnah tanaqaf. Katanya Habib, pencinta muhibbin, apa arti muhibbin? Pencinta Rasulullah. Bahkan majlisnya dinamakan majlisnya Rasulullah. Disodorkan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi terkait zikir setelah sholat lima waktu. Justru ditolak dan dicampakkan dengan alasan, tapi kan ini baik juga. Man khalafa sunnah tanaqadh. Orang yang tidak mengikuti as-sunnah dalam beragama, tanaqadh. Sumbernya kontradiksi. Ahlinya kontradiksi. Orang yang paling banyak kontradiksi pada ucapan dan perbuatannya. Man khalafa sunnah tanaqadh. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah, maka dia banyak kontradiksinya. Kontradiktif. Nah. Saking cintanya dengan Nabi, sampai-sampai dia bisa bertemu secara langsung dengan Nabi kapanpun dia mau. La haula wala quwata illa billah. Tapi suruh ikut sunnah Nabi enggak mau. Jumpa nama Nabi mau. Hah? Sunnah Nabi enggak mau ikut. Kontradiktif. Katanya cinta Nabi. Sunnah Nabi malah ditolak dengan alasan ini udah adat istiadat, udah ratusan tahun seperti ini. Kontradiktif. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kata Imam Ibnu Qutaibah, ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah itu mencari kebenaran. Ini yang pertama. Mencari. Ya, mencari. Kebenaran dari mana? Dari sumbernya. Sumber kebenaran Al-Quran dan as-sunnah. Ya. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar, yang sahih. Dengan pemahaman para salaf. Dan mereka bertakar beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnahnya Nabi dan mengikuti asarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hadis-hadis beliau. Ini prinsip mereka. Makanya di mulutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah emangnya ada hadisnya, kan begitu. Berbeda dengan ahlul bidah, yang keluar dari mulutnya bukan emangnya ada hadisnya, bukan. Emangnya Pak Kiai bilang apa? Emangnya ini tarekat Maulana siapa? Emangnya Habib siapa yang nyuruh ini? Bukan begitu bahasanya ahlus sunnah. Bahasanya ahlus sunnah, emangnya ada hadisnya? Emangnya hadisnya riwayat siapa? Dalam kitab hadis apa? Berbeda dengan ahlul bidah, emangnya ini mimpi siapa? Emangnya beliau Habib atau bukan? Begitu bahasanya. Emangnya ini tarekat siapa? Maulana Fulan atau Maulana Alan? Bukan begitu. Dari makanya bahasa ulama salaf dahulu, saya bisa mengetahui dia ahlul bidah dari mulutnya saja saya sudah tahu. Bau mulut dia, saya sudah tahu dia ahlul bidah. Bukan berarti bau jigong. Dicium dulu baunya, ada cium. Bukan itu maksudnya. Mesti bahasa tadi. Langsung jelas. Dia ahlus sunnah. Dan ini bukan, dari bahasanya sudah nampak. Kalau bahasa ahlus sunnah, emangnya ada hadisnya? Kalau dia sebutkan hadisnya, emangnya riwayat siapa? Kalau Bukhari Muslim jelas. Talaqatul ummah bil qabul. Ulama sepakat menerimanya. Kalau di luar Bukhari Muslim, emangnya hadis ini sahih? Emangnya demikian pemahamannya? Coba lihat penjelasan para ulama. Dari bahasanya sudah jelas. Dia pengikut sunnah Nabi. Tapi kalau bukan, emangnya para kiai di Indonesia mengamalkan ini? Emangnya para habaib semuanya mengamalkan ini? Enggak. Beda banget kan? Beda banget bahasanya. Nah, saking bedanya kebangetan lagi. Sebagian mereka. Kebangetan disodorkan hadis Nabi jelas. Ya ikhwah. Ini sering sekali ana contohkan dalam kajian-kajian ini. Karena ini sangat-sangat saya kira contoh yang sangat konkret dan sangat dekat serta mudah untuk membukakan logika sebagian orang yang masih sehat. Saya yakin, saya yakinnya, enggak mungkin alumni S1, S2, S3 Al-Azhar, Sudan, Yaman, Saudi enggak paham tentang zikir setelah sholat lima waktu yang Nabi praktekkan. Anak 1000% yakin mereka tahu hadisnya. Karena semua kitab hadis ada pembahasan al-adhkar, zikir-zikir setelah sholat lima waktu. Semua kitab hadis. Ya, semua kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Al-adhkar Imam Nawawi, bahkan beberapa masjid Sudan, masjid itu tulis memang Nabi istighfar 3 kali dan sebagainya. Tapi bisa-bisa ya pas pulang ke Indonesia ikut-ikutan Al-Fatihah. Kemudian beralasan, kan ini baik juga. Al-Fatihah masa enggak baik? Kalau ini bidah, berarti Ibnu Qayyim juga bidah dong yang mengatakan baca Al-Fatihah sekian kali setelah sholat subuh. Kapan kita menjadikan ucapan Ibnu Qayyim sebagai sumber dalil? Sebagai sumber hukum? Kapan? Yeah. Dan konteksnya dalam bentuk apa beliau? Gak mungkin. Tapi kapan? Itu tadi, hawa nafsu. Nah, karena kebenaran gak dikembalikan kepada sumbernya. Sumber kebenaran al-hadith dibalik. Bukan itu sumber kebenaran. Mayoritas manusia itulah sumber kebenaran. Memang dia gak mengucapkannya secara tersurat. Tetapi dia mengucapkannya secara tersirat. Buktinya apa? Alasannya masa yang dilakukan oleh mayoritas orang ini salah? Berarti secara tersirat dia mengatakan sumber kebenaran itu apa? Mayoritas. Ya, bahasa tubuh dia menunjukkan itu. Maka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qutaibah tadi mengatakan ahlus sunnah tidak. Iltamisul haq. Ya, iltamisul haq min wijhatih wa tatabba'uhu min madhanihi wa taqarrabu min Allahi bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari kebenaran dari sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fami salafil ummah. Dan mereka bertaqarrub kepada Allah dengan prinsip itu. Baik ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu yang membatasi kita dan ini pembahasan yang panjang lebar yang tidak mungkin kita bahas secara detail karena waktu yang membatasi kita dan juga karena ilmu yang terbatas, maka insyaallah ini dapat dikaji kembali dengan ustaz-ustaz yang lain dan menjadi kajian yang bisa diselesaikan tidak hanya dalam 1-2 pertemuan, tapi membutuhkan beberapa pertemuan, minimal ya 4-5 pertemuan. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam telaga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dan di dalam syurganya setelah itu, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dan insyaallah akan dijawab oleh ustazana Mundir hafizahullahu taala. Karena jangankan di Indonesia, ustaz-ustaz saja, senior-senior anak aja di Yaman, dan beliau masih di Yaman. Kadang ada permasalahan yang mengganjal, terkhususnya masalah fikih, nanyanya ke beliau. Dan itu masih di Yaman. Ya. Maka tentunya insyaallah pertanyaan ini akan dijawab oleh beliau. Ada beliau kan? Ada beliau? Taib. Ada beliau? Ada? Ada? Ya, insyaallah bisa dijawab oleh beliau di waktu yang lain kalau beliau sekarang tidak ada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

لشيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia,

0: Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat bisa. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, "Hal ra'aita khairan qat?" Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, "Engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu?" "La. Ma ra'aitu khairan qat." Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit. Dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya. Didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman.

0: nazar fa ka'anna ma wutira ahluh. Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang 2 rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam

0: alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qiraatahu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Info YTS. Dapatkan info kajian, poster.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

wa mawala. Wabaad, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Hari ini hari yang sangat istimewa, hari Arafah, hari dikabulkannya doa, hari ditunaikannya kebutuhan-kebutuhan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Hari di mana para jamaah haji wukuf di sebuah tempat namanya Arafah sebagai rukun haji terbesar. Di kita sekarang disunnahkan saum. Besok insyaallah kita melakukan merayakan Idul Adha. Kita akan sholat, khutbah, kemudian menyembelih. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika Idul Adha. Pertama, disunnahkan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Kata Nafi, ana Abdullah ibn Umar kana yagtasilu yawmal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Ibn Umar selalu mandi sebelum Idul Fitri, sebelum berangkat ke tempat sholat. Imam Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, sunnatul fitri thalathun, al-mashyu ilal musalla wal-aklu qabla al-khuruj wal-iqtisal. Sunnah Idul Fitri itu tiga: berjalan ke tempat sholat, makan sebelum keluar, dan mandi. Adapun untuk Idul Adha, maka tidak disunnahkan makan apapun sebelum berangkat ke tempat sholat, tapi mandinya tetap disunnahkan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, tidak makan sebelum ditunaikannya sholat Idul Adha. Kata Buraidah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am wa yawman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fa ya'kulu min nasikatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat Idul Fitri sebelum makan. Adapun pada waktu Idul Adha, beliau tidak makan sampai kembali dari tempat sholatnya lalu makan dari daging sesembelihannya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, amma fi Idul Adha fakana la yat'am hatta yarji'a minal musalla fayakulu min udhiyatihi. Adapun pada waktu Idul Adha disunnahkan tidak makan sebelum sholat sampai pulang dari sholat dan makan dari daging sesembelihannya. Berkata Imam Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Authar, wal hikmatu fi ta'khiril fitri yaumal adha annahu yaumun tusra'u fihi al-udhiyah wal-aklu minha fasyuri'a lahu ayyakuna fitruhu ala syai'i minha. Hikmah kenapa pada waktu Idul Adha makannya diakhirkan setelah sholat, karena itu hari disyariatkannya berkurban menyembelih dan disunnahkan yang pertama kali dimakan pada hari itu adalah daging sesembelihannya. Karena itulah maka untuk Idul Adha
tidak disunahkan makan apapun sampai pulang dari tempat sholatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika berangkat ke tempat sholat dan ketika pulang mengambil jalan yang berbeda. Bila dari rumah kita ke tempat sholat ada beberapa jalan, maka bedakan jalan ketika pergi dan ketika pulang. Kata Jabir bin Abdullah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu id mengambil jalan yang berbeda. Dan ketika sampai di tempat sholat, tidak ada sholat apapun kecuali hanya sholat id saja. Dan ketika berangkat di jalan, maka disunahkan sepanjang jalan dia bertakbir sampai didirikannya sholat Idul Adha. Jadi dari rumah bertakbir, di jalan takbir, sampai di lapangan pun tetap takbir sampai didirikannya sholat id, maka selesailah takbir dengan dilaksanakannya sholat id tersebut. Keempat, disunnahkan tajamul pada waktu sholat id, pada waktu hari id. Tajamul artinya berhias dengan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Tidak perlu baru, tapi pakaian yang

dan tidak sholat apapun setelahnya. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu salat Id dua rakaat, tidak salat apapun setelahnya ataupun sebelumnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idan tahau ilal musalla qabla shalah wala ba'daha. Nabi dan para sahabatnya tidak sholat apapun begitu sampai ke tempat sholat, baik setelah sholat Id ataupun sebelum sholat Id. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wal hasil anna sholat al-Id lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha. Kesimpulannya, sholat Id tidak ada sholat sunnah apapun baik sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi begitu sampai di tempat sholat langsung saja duduk ikut takbir bersama jamaah menunggu datangnya imam untuk memulai sholat Id. Apa hukum sholat Id? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan sholat Id sunnah muakkadah. Ada yang menyatakan wajib. Dan yang lebih rajih atau kuat adalah yang berpendapat wajib. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wali hadza rajjahna anna salat al-id wajibatun alal a'yan ka qawli Abi Hanifah wa ghairih wa huwa ahadul wa ahadu aqwali Syafi'i wa ahadul qawlani fi madhhabi Ahmad. Karena itu kami menguatkan bahwa salat Id itu hukumnya fardu ain, wajib untuk setiap individu. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, termasuk salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i dan termasuk salah satu pendapat di antara dua madhhab Imam Ahmad. Wa qawlu man qala la tajib fi ghayatil bu'ad fa innaha min a'zami sya'iril Islam wan nasu yajtami'una laha a'zam min al-jumu'ah wa qad syuri'a fiha takbir wa qawlu man qala hiya fardun 'alal kifalah la yanzabit. Orang yang berkata bahwa salat ini tidak wajib jauh dari kebenaran. Karena sholat Id ini syiar Islam yang paling besar. Orang-orang berkumpul lebih banyak dibanding sholat Jumat. Disunahkan takbir. Kalau dalam sholat Jumat gak ada takbir. Juga orang yang berpendapat bahwa ini adalah fardu kifayah, ini juga tidak kuat. Berkata al-allamah al-imam asy-Syaukani dalam kitab As-Sayyul Jarar, i'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazama hadhi shalah fil idain wa lam yatrukha fi idin min al-a'yad wa amara an-nas bil khuruji ilaiha. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak pernah meninggalkan walaupun sekali. Beliau pun memerintahkan orang-orang untuk keluar, bahkan memerintahkan para wanita yang haid pun untuk keluar. Wanita yang tidak punya jilbab untuk keluar juga disuruh meminjam kepada yang punya, tetap harus keluar. Yang haid juga, cuma yang haid tidak boleh ikut sholat, mendengarkan khutbahnya aja. Wa hadza kulluhu yadullu ala anna hadhihi shalah wajibatun wujuban muakkadan 'alal a'yan la 'alal kifayah. Ini semua menunjukkan bahwa salat ini wajib secara ditekankan dengan kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan yang menjadi dalil lain, kata Imam Asy-Syaukani, wa minal adillati ala wujubiha,

0: Di antara dalil tentang wajibnya hal ini adalah annaha musqitatun lil jum'ah idza tafaqata fi yaumin wahid. Wa ma laysa biwajib la yusqitu makana wajiban. Di antara dalil tentang wajibnya sholat id adalah bahwa sholat id ini bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat bila bertemu di satu hari. Kita kan pernah ya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Bagi yang sudah sholat id di paginya, enggak wajib lagi Jumatan. Padahal Jumatan itu hukumnya apa? Wajib. Seandainya sholat id tidak wajib alias sunnah, tidak mungkin bisa menggugurkan sholat yang wajib, sholat Jumat yang wajib. Gugurnya kewajiban sholat Jumat karena sholat id menunjukkan bahwa sholat id hukumnya wajib, bisa jadi lebih wajib daripada sholat Jumat. Karena itu maka tidak boleh kita untuk meninggalkannya. Sampai apabila ada orang yang punya uzur tidak bisa sholat id di lapangan, mungkin karena sakit atau mungkin karena safar di jalan tidak menemukan orang yang sholat id, hendaklah dia sholat sendirian di rumahnya. Atau orang yang tidak keburu, biasanya emak-emak rempong, pagi-pagi malam-malamnya itu sudah bikin ketupat, bikin kue gitu ya, sampai subuh itu belum selesai. Ba'da subuh ngurus baju suaminya, anak-anaknya, beres-beres, masak, menyiapkan. Suami dan anak-anaknya duluan pergi ke tempat sholat, dia masih pak-pik-pak. Begitu beres, mandi, pakai mukena, pas ke lapangan sudah salam, sudah beres, sudah bubar. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ndalah dia sholat sendirian di rumahnya ya. Ini menunjukkan wajibnya hal tersebut. Kapan saat atau waktu sholat id? Sholat id tidak boleh sebelum matahari terbit, tidak boleh juga terlalu siang. Riwayat dari Abdullah bin Busr, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah wafat. Para khulafaur rasyidin juga sudah wafat. Nah, sahabat ini masih hidup, keluar pada waktu Id, Idul Fitri atau Idul Adha bersama orang-orang. Nunggu sampai siang imam telat datang. Matahari sudah terik. Dia berkata, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih. Kami dulu di zaman Nabi jam segini itu sudah selesai, sudah bubar. Ini datang pun belum. Dan ini menunjukkan tidak boleh untuk diakhirkan terlalu siang. Adapun waktu sholat id adalah ketika sudah datang waktu sholat duha. Sekitar 15 menit setelah matahari terbit, silakan mulai dari sana. Adapun untuk sholat idul fitri disunnahkan untuk agak diakhirkan. Jangan terlalu pagi. Kenapa? Memberi kesempatan kepada orang untuk menunaikan dulu zakat fitrah. Kalau ada yang belum sempat. Sebaliknya untuk Idul Adha disunnahkan agak diawalkan. Agar apa? Agar sesembelihan bisa segera ditunaikan dan orang-orang fakir, miskin bisa segera makan dari daging tersebut. Makanya kalau umpamanya Idul Adha Sebaiknya paling kalau bisa lebih cepat lebih baik 15 atau 20 menit setelah syuruq. Syuruq itu setelah terbit, silakan lakukan. Agar bisa segera sholat, khutbah selesai, langsung menyembelih, langsung dibagikan. Sehingga sesegera mungkin daging itu bisa ternikmati. Besok insya Allah kita sholat Idul Adha di sini seperti biasa. Waktunya dimulai jam 6 lewat 20 menit. Tidak terlalu siang. Tidak terlalu pagi juga karena kita tahu emak-emak rempong. Kalau umpamanya sekarang jam 6 sedikit lewat 5 menit sudah bisa dilaksanakan. Karena syuruq itu jam 5.45 mungkin. Jam 6 lebih sedikit bisa dilaksanakan. Tapi khawatir emak-emak belum selesai persiapan. Kita agak siangkan sedikit, tapi tidak terlalu siang. Jam 6 lewat 20 kita akan mulai ya besok. Jangan terlambat. Bagaimana tata cara sholat id? Sholat id dilakukan 2 rakaat. Dan tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada seruan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Imam langsung saja membentuk saf, meluruskan saf, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lalu kalau semua sudah berdiri langsung takbir. Adapun tata caranya, pertama setelah takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka dilakukan takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dia berkata, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'at takbirat wa fil thaniyah khamsan siwa takbiratair ruku'." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir baik salat Idul Fitri atau Idul Adha di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Itu selain takbir untuk ruku, selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu yang pertama Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram takbir lagi 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram berapa kali? 8 kali. Rakaat keduanya 5 kali, selain takbir bangkit dari sujud. Jadi setelah rakaat pertama bangkit ke rakaat kedua takbir kan Allahu Akbar lalu sedekap, berdiri takbir lagi 5 kali. Jadi dengan takbir bangkit dari sujud semuanya berapa? 6 kali. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kabbara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil id sab'an fil ula thumma qara'a thumma kabbara fa raka'a thumma sajada thumma qam fa kabbara khamsan thumma qara'a thumma kabbara fa raka'a thumma sajada. Kata kakek dari Amr bin Shu'aib, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat id, beliau takbir 7 kali di rakaat pertama. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat. Lalu takbir ruku. Itidal, lalu takbir sujud. Setelah sujud kemudian berdiri. Setelah berdiri takbir lagi 5 kali. Lalu membaca. Itu rincian dari tata cara sholat id. Takbir ini hukumnya sunnah. Tidak wajib, tidak juga menjadi rukun. Kalau imam tidak membaca takbir 7 kali atau 5 kali di rakaat kedua, Rakaat pertama 7 kali. Baik karena lupa atau karena sengaja, maka tidak perlu diingatkan dengan subhanallah. Tidak perlu. Dan sholatnya tetap sah. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kadang ada imam yang lupa begitu takbir Allahu Akbar langsung Fatihah. Rakaat keduanya baru ingat. Atau kadang-kadang rakaat pertamanya ingat 7 kali. Rakaat keduanya kadang lupa. Ada yang begitu? Ada. Karena ini jarang, setahun sekali. Jadi mungkin saja sangat mungkin lupa. Maka ikuti saja, makmum gak perlu teriak subhanallah, subhanallah gak perlu. Dan gak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena ini hukumnya sunnah. Baik sengaja, ataupun dia berpendapat hanya sekali, atau karena lupa. Ya. Dan tidak ada bacaan khusus antara takbir ke takbir. Umumnya orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa kana Ibnu Umar ma taharrihi lil ittiba yarfa'u yadayhi ma kulli takbirat. Lam yasih anin Nabi SAW dzikrun muayyan baina takbiratil id. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi tentang doa khusus antara takbir dengan takbir. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasira wa lam yuhfaz anhu dzikrun muayyanan baina takbirat. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab adalah Al-Hadiyu atau dikenal dengan sebutan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berhenti sebentar antara takbir dengan takbir, tapi tidak ada hadis sahih pun yang menjelaskan zikir yang dibaca antara takbir-takbir tertentu tersebut. Jadi tidak ada takbir. Ada juga yang disebutkan dari kalangan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia menyatakan tentang sholat id, baina kulli takbiratain hamdunillahi azza wa jalla wa thana'un ala Allah. Antara takbir dengan takbir ada pujian kepada Allah dan sanjungan kepadanya. Tapi bagaimana lafadznya Ibnu Mas'ud pun tidak menerangkan. Berdasarkan hal itu maka boleh orang diam ketika takbir dengan takbir dan tidak membaca bacaan apapun. Itulah tata cara sholat id. Setelah beres sholat, maka dilanjutkan dengan khutbah. Hukum berkhutbah setelah sholat id adalah sunnah dan dilakukan setelah sholat. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberi judul bab al-khutbah ba'da sholatil id. Khutbah seusai sholat id. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahidul id ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku sudah sholat id bersama Nabi Abu Bakar, Umar dan Uthman, semuanya sholat dulu sebelum khutbah. Dari Ibnu Umar, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Nabi Abu Bakar dan Umar selalu salat 2 id sebelum khutbah. Jadi perbedaannya antara sholat id dengan sholat Jumat apa? Kalau Jumatan apa dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Jangan dibalik, ya. Adapun hukum tadi sudah dijelaskan, hukum sholat id fardu ain, semuanya wajib ikut sholat. Adapun mendengar khutbahnya, hukumnya sunnah. Siapa yang mau mendengar khutbah silakan duduk. Siapa yang tidak akan mendengar khutbah silakan pulang. Tidak apa-apa, tidak dosa karena sunnah. Jangan sampai pulang tidak, mendengarkan juga tidak, ngobrol di sana. Abong-abong ya, non abong-abong bahasa Indonesia, mentang-mentang. Mendengar khutbah itu sunnah, akhirnya tidak mendengarkan, ngobrol, tapi di sana. Yang paling konyol sambil ngerokok. Mengganggu orang yang mau dengar. Mengganggu dengan asap rokoknya. Itu bisa dosa. Lebih baik pulang saja sudah. Ya. Kalau pulang tidak dosa, karena mendengarkan khutbah id adalah sunnah. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal id wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah thumma yansarifu fa yaqumu muqabbilan nas wan nasu julusun 'ala shufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kata Abu Sa'id, Nabi keluar untuk sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Seusai sholat, beliau langsung menghadapkan wajahnya ke arah manusia. Dan manusia masih duduk di tempatnya masing-masing. Lalu beliau memberikan pelajaran dan khutbah serta memberi perintah. Adapun tata cara khutbah seperti khutbah pada umumnya. Diawali oleh hamdalah, syahadat, sholawat, membacakan ayat lalu menyampaikan nasihatnya. Kebanyakan kesalahan para khatib pada waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, begitu berdiri apa dulu? Takbir dulu langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran dulu. Enggak. Semua khutbah itu diawali oleh hamdalah. Begitu berdiri langsung, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Semua khutbah, termasuk khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Lalu menghadiri khutbah itu sunnah berdasarkan hadis dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an. Dia berkata, syahidtul id ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadha shalah qal inna nakhthubu faman ahabba ay yajlis lil khutbah falyajlis wa man ahabba ay yadhhab falyadhhab. Kata Abdullah bin As-Sa'ib, aku sholat id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai sholat id salam, beliau kemudian berdiri lalu berkata, aku akan khutbah. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah silakan duduk. Siapa yang ingin pergi silakan pergi. Dua-duanya boleh. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad, beliau menyatakan wa rakhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahidal id ayajlisa lil khutbah au ayadhhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi yang melakukan sholat id, boleh duduk mendengarkan khutbah, boleh juga pergi pulang dari sana. Ya, ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Siapa yang mau mendengarkan maka bagus baginya. Siapa yang tidak mau mendengarkan, maka dipersilakan pulang dan tidak ada dosa atasnya. Selesai sudah sholat Idul Adha. Cukup dulu sampai sini ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, ada mic-mic tuh Pak Yusuf. Nih. Kasih ke berdiri seorang ke sana.
1: Abang Ustaz, ada dua pertanyaan, barangkali berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama, tadi saya sholat duhur di masjid sana, mengajak untuk bertakbir setelah sholat duhur. Apakah itu disunahkan atau kapan mulai takbir, mulai takbir gitu. Yang kedua, sholat Jumat tadi bisa gugur dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terus waktu sholat duhur, waktu sholat duhur itu waktunya waktu sholat apa gitu lah. Apakah tidak sholat duhur juga, gugur sholat duhur juga, sholat Jumat gugur kan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah setelah itu waktunya duhur sholat apa gitu. Segitu Ustaz. Assalamualaikum.
0: Baik, barakallahu wafik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan disunahkannya takbir? Takbir ini untuk Idul Adha ada dua. Ada takbir mutlak. Itu disunahkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Takbir, tahlil, dan tahmid. Diperintahkan, disyariatkan. Mutlak kapan saja, di mana saja. Kedua, takbir muqayyad. Disyariatkan sejak maghrib hari Arafah. Sejak malam Arafah, tadi malam pada maghrib, ya disunnahkan untuk bertakbir. Dan terus ini berlangsung sampai hari tasyrik. Kapan-kapan saja, di mana saja. Sebagian ulama ada yang menjelaskan disunnahkan untuk bertakbir seusai setiap sholat. Semua sholat, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sampai hari tasyrik. Walaupun ini tidak didasarkan kepada dalil. Syaikh Al-Albani menyatakan tidak ada dalil yang sahih menghususkan takbir setiap ba'da sholat. Tapi diumumkan kapan saja secara umum, secara mutlak. Bukan diumumkan, dibewarakan, tapi dimutlakkan. Kapan saja maka disunnahkan takbir dalam keadaan bagaimanapun, selama dalam keadaan yang layak di tempat yang layak. Kalau di WC jangan sambil duduk, cingogo, ngeden, takbir gak boleh. Atau lagi kajian begini, di pojok ada yang takbiran Allahu Akbar, jangan, ngeganggu. Jadi silakan kapan saja, kalau toh umpamanya tadi ba'da zuhur ada yang imam seusai salam mengajak takbir, gak apa-apa kita takbir. Karena sudah saatnya memang disyariatkan untuk bertakbir. Wallahu a'lam. Kedua, tadi dijelaskan bahwa sholat id menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau di luar sholat, di luar hari Jumat, seperti besok idnya itu tanggal hari Rabu. Apakah menggugurkan juga sholat duhur? Tidak, sholat duhurnya tetap wajib. Karena hanya sholat Jumat. Dan duhur bukan pengganti Jumat. Jumat bukan pengganti duhur. Sholat Jumat yang pokok. Kalau ada uzur syar'i tidak bisa sholat Jumat, baru diganti dengan zuhur. Tapi kalau kewajiban sholat Jumat tidak ada, seperti bukan di hari Jumat, maka zuhur tidak bisa gugur kewajibannya oleh sholat id. Seperti besok hari Rabu, gak ada sholat Jumat. Gak ada juga sholat Rabu ya, berjamaah. Seperti sholat Jumat, gak ada. Jadi tetap sholat zuhurnya wajib. Nah sekarang bagaimana kalau pas id, pas hari Jumat, sholat Jumatnya gugur. Bagaimana dengan sholat zuhur? Eta anu dimaksud. Kan besok mah kita Rabu bukan Jumatan. Kalau mun Jumatan pas sholat id, orang bahas deh. Tapi ini sudah kita bahas sejak setiap tahun juga. Ya. Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan tetap harus sholat zuhur. Sebagian lagi menyatakan tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat id terus tidak sholat lagi sampai asar. Riwayat ini nukil Imam Ash-Shawqain dalam kitab Nailul Authar. Sehingga beliau menyatakan dari hadis ini diketahui bahwa Nabi dan para sahabat tidak sholat zuhur. Apalagi sholat duhur itu pengganti kewajiban sholat Jumat bagi yang punya udzur syar'i. Adapun kalau sholat Jumatnya gugur, maka penggantinya juga otomatis gugur. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nanti kalau kejadian hari id kita ke hari Jumat lagi, kita akan lebih bahas lagi secara mendalam. Wallahu a'lam. Mic. Santri kesanain tuh ke di belakang.

0: Pencet. Agak lama pencetnya.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya.
0: Assalamualaikum.
1: Apakah saat takbiratul ihram bahasa pas di salat Id harus mengangkat tangan atau enggak harus? Bisa dengan lafaz doang atau harus dengan takbiratul ihram?
0: Baik. Apakah takbiratul ihram mengangkat tangan gitu? Atau takbir yang 75?
1: Yang 7.
0: Baik. Kalau takbiratul ihram tidak diragukan lagi, sepakat, hadisnya jelas bahwa itu mengangkat kedua tangan untuk semua sholat. Sholat fardu, sholat sunat, sholat id, sholat jenazah, semuanya takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangan. Lalu sedekap. Adapun pada waktu sholat id dan sholat jenazah. Sholat id 7 dan 5. Sholat jenazah minimal 4 kali takbir tanpa ruku sujud. Boleh lebih? Boleh. Cuma untuk 4 kali takbir aja orang sudah banyak yang bingung doanya teh apal. Komo kalau 5 sampai 9. Sampai 9 kali boleh. Ulama ikhtilaf apakah mengangkat tangan atau tidak. Jumhur ulama menyatakan mengangkat tangan. Dikiaskan kepada semua gerakan angkat tangan dalam semua sholat. Itu pendapat yang pertama. Yang berpendapat seperti ini, diantaranya ulama-ulama di Saudi menyatakan mengangkat tangan ketika sholat jenazah, ketika sholat id. Pendapat kedua menyatakan tidak ada angkat tangan. Yang berpendapat seperti ini seperti Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Karena apa? Tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa ada angkat tangan ketika takbir baik sholat id ataupun sholat jenazah. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya secara pribadi cenderung kepada yang tidak angkat tangan untuk sholat id atau sholat jenazah. Kecuali kalau saya jadi makmum, imamnya sholat angkat tangan, saya akan angkat tangan. Seperti umpamanya sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya tahu imamnya angkat tangan. Emang pernah lihat? Enggak, tapi di dalam kitab-kitab fiqih mereka, ulama-ulama di Saudi menyatakan angkat tangan. Maka saya pun angkat tangan. Tapi kalau saya sholat jadi imam, baik sholat id ataupun sholat jenazah, saya tidak angkat tangan. Ya. Tapi tidak menyalahkan orang yang mengangkat tangan. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah nanti aja dulu, tahun depan kita kasih kesempatan. Sekarang sudah mau maghrib, khawatir gak cukup waktu untuk menyiapkan takjil dan makanan untuk berbuka. Semoga Allah menerima saum kita, baik dari kemarin tarwiyah ataupun arafah sekarang, dan semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tuh para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian spesial Zulhijjah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah Ta'ala dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dari mengambil tema fikih salat Idul Adha. Dan sebelum kami tutup, kami informasikan insyaallah besok untuk pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah di masjid atau di pelataran Masjid Umar bin Khattab Desa Selat Sawu Bandung Barat. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzahullah Ta'ala dari mengambil tema keagungan kurban dan Idul Adha. Insya Allah besok di pelataran Masjid Umar bin Khattab pukul 6.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bagi Anda yang domisili dekat dengan Masjid Umar bin Khattab, silakan untuk bisa hadir lebih pagi. Insya Allah ada di untuk ada ikhwan dan juga untuk akhwat. Demikian dan kami mohon maaf apabila dalam siaran di sore hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Kami undurri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas
4: wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya, umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan, dia gak ikut mengelola perusahaan, dapat gak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati, kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'alam.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

itu setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa di

0: dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah, dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang.
3: Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang Ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak Ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian, bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. Wasalatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustaz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat, ya ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora ndikan suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu.

0: tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur di sit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar nggak malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek, dikir kek, maca Quran kek, donga kek. Ya. Aku bingung donga apa, ya terserah lah, robana atina apa-apa. Ya, bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga kek, gue jenani itu ngaji. Ya, ngaji, sing manga, kursi. Sici, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi SAW Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun, dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال

وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

0: Alhamd.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Iya. Tentang kebid'ahan.
6: Sangat banyak di media sosial.
5: Iya.
6: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
5: Ya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazalu ta'u, itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang, resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
6: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat

0: juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup.
2: Terlahir Ustadz, pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
1: Awam ini gimana Ustadz? Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan. Sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam. Ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati, kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu'ad la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah, jadi niat ini harus tulus karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya, ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa'idha dakhalal masjidah kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seperapa jam, 20 menit.

malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh. Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Suwe temen. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya,

0: Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine bubar engkau malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nyuwun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian, bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعِينَ تَابِعِينَ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali mempermudah bagi kita semua untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah yang kita berharap berkumpulnya kita adalah dalam rangka untuk terus ya mencari jalan yang jauh lebih mendekatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang tentu saja sebagaimana kita semua telah ketahui bahwasanya majelis ini adalah majelisul ilm, majelis yang akan kita bacakan qala Allah wa qala Rasul di dalamnya. Taib, sehingga kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi majelis ini dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di sini tetapi terus sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan kita bahas ya, yaitu akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus yang mana pada pembahasan sebelumnya ya kita sedang membahas tentang sebab-sebab hidupnya hati dan beberapa ugdhiyah, ya beberapa gizi, nutrisi, makanan yang bisa memberikan manfaat bagi hati kita. Taib, telah kita sampaikan sebelumnya, secara keumuman semua sebab yang bisa menambah kekuatan hati kita Taib adalah setiap ibadah, setiap taat, setiap ketakwaan, maka itulah yang akan menambah kekuatan, kesehatan bagi hati kita. Taib. Sehingga pada hakikatnya, apapun yang kita miliki dari kekuatan, ya, apapun yang kita miliki, dari amal saleh, maka itu bisa kita andalkan menjadi sebab untuk menambah kesehatan hati kita. Sebagaimana Imam Malik, beliau menyebutkan al-a'mal kal arzaq. Yang namanya amal itu bagaikan rizki. Ya, yang namanya amalan-amalan itu seperti rizki. Di mana rizki manusia berbeda-beda. Ada yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan rizki dengan cara dia bekerja. Ada yang diberikan rizki dengan cara dia berniaga. Taib. Ada yang diberikan rizki dengan cara berbagai macam hal. Maka dari itu demikian pula amal saleh. Amal saleh, maka masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ya, masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang dipermudah untuk dia berdakwah di jalan Allah. Ada yang dipermudah untuk dia ya terus bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ada yang dipermudah ya untuk mempelajari ilmu agama, membaca Al-Qur'an, taib. Kemudian ada yang dipermudah untuk melaksanakan amal-amal yang utama, taib, dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka apapun yang Allah permudah bagi kita, ya, maka bersemangatlah untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan hal tersebut, sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara ya perkara-perkara yang akan menambah kesehatan bagi hati kita. Taib. Dan pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya di antara yang akan menambah kesehatan atau ya manfaat ya atau nutrisi bagi hati kita adalah zikrullah. Seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan akan kita lanjutkan ya. Masih dalam permasalahan zikir, dan ini pun masih termasuk di antara bagian dari zikir di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an ayat taib di surat Yunus ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian ya yang berupa peringatan, mau'izhah, nasihat, wejangan, ya, ilmu min rabbikum, dan itu semua datang dari Rabb kalian semua. Ya. Dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, yaitu apa yang telah datang kepada kita? Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim yang telah Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita semua. Taib. Apa kata Allah? Wa syifa, dan di dalamnya terkandung syifa. Ya. Di dalamnya terkandung obat. Lima fis sudur. Taib. Untuk apa obat ini? Untuk yang ada di dalam dada kita. Untuk apa? Untuk hati kita. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang bisa mengobati hati seseorang. Taib. Sehingga kalau kita sekarang berbicara tentang makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati kita, yang menyehatkan bagi hati kita, sudah barang tentu Al-Qur'an ini merupakan afdalu dzikr. Ya, zikir yang paling afdal, zikir yang paling baik, zikir yang paling bermanfaat sebagai makanan bagi hati kita semua. Taib. Di antara dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku turunkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu apa? Al-Qur'an. Ma huwa syifaa', yang itu adalah asy-syifaa'. Ya, yang itu adalah obat. Wa rahmah, demikian pula rahmat dari Allah, lil mu'minin, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Taib. Ya, ini pun menjadi apa? Menjadi penegasan bagi kita semua bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat, adalah makanan yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat memberikan taib kebaikan begitu besar bagi hati kita. Ya. Maka dari itu, ikhwah sekalian, muslim ya baca Quran. Yang namanya muslim, maka dia akan dekat dengan Al-Qur'an. Apakah dia menghafalnya, kemudian dia membacanya kapanpun dia punya waktu, ketika sedang di kendaraan, ya, ketika sedang sendirian, maka dia baca dari hafalannya. Taib. Dan ini jauh lebih baik. Ya, dan ini jauh lebih baik. Atau ya, kalau dia sulit untuk menghafal Al-Quran, bawa mushaf kemanapun dia bisa membawanya. Ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk membawanya. Secara umum boleh dibawa kemanapun. Ya, hanya tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membawa mushaf ke dalamnya. Termasuk di antaranya apa? Al-hammam. Taib. Itu pun kalau darurat boleh. Ya, kalau memang dikhawatirkan kemadaratan terjadi, ya maka diperbolehkan. Taib. Dengan cara sebaik mungkin ditutup. Taib. Kemudian, ya, Al-Quran adalah sesuatu yang bisa menjadi penawar, menjadi obat, ya, bagi penyakit-penyakit hati kita. Maka penyakit hati seseorang terkumpul di dalamnya penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini adalah secara garis besarnya. Secara garis besar, maka penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu adalah berjenis syubhat atau berjenis syahwat. Taib. Dan Al-Quran adalah obat bagi kedua jenis penyakit ini. Ya, kedua jenis penyakit ini maka bisa terobati dengan apa? Dengan Al-Quran. Taib. Maka di dalam Al-Quran ada penjelasan, ada keterangan-keterangan, ya, yang sifatnya terkhusus, dikhususkan, taib, yang akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Taib. Maka dari sini yang akan terobati yaitu penyakit apa? Penyakit syubhat yang merusak bagi ilmu seseorang. Ya. Maka penyakit syubhat, penyakit ketidaktahuan, penyakit kerancuan, penyakit, ya, berupa tidak fahamnya seseorang, kurangnya ilmu seseorang terhadap beberapa permasalahan-permasalahan agama, ini akan terjawab ketika dia membaca Al-Quran. Taib. Tentu saja untuk mengobati, sebagaimana di contoh yang awal tadi kita sebutkan, kita baca di mana kita punya waktu, kita baca. Taib. Tidak cukup untuk mengobati syubhat, maka perlu bagi kita untuk memperdalam isi dari ayat-ayat yang kita baca. Minimal kita faham artinya. Ya. Taib. Sehingga lagi-lagi di sini apa? Adanya tasyji', ya, adanya dorongan, anjuran bagi kita semua untuk faham bahasa Al-Quran. Taib, itu bahasa Arab. Ya, maka dari itu seorang yang belajar bahasa Arab sekalipun ini ilmu dunia, taib, tetapi ketika dia niatkan agar bisa memahami Al-Quran, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Taib, dan ini penting, ya, satu kebaikan yang besar seorang muslim mengerti bahasa Al-Quran dan dia pun mengerti bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib, kita lanjutkan. Maka di dalam Al-Quran terkandung obat bagi penyakit-penyakit apa? Syubhat. Ya, syubhat ini akan merusak bagi ilmu seseorang. Syubhat akan membuat gambaran seseorang terhadap agama salah. Ya. Taib. Dan dengan dia membaca Al-Quran, dia akan mengetahui apa saja perkara-perkara yang bermanfaat atau yang terbaik bagi dirinya. Taib. Sehingga Al-Quran sebagaimana kita sebutkan tadi terkandung di dalamnya obat, terkandung di dalamnya solusi bagi salah satu dari dua penyakit yang berbahaya itu apa? Syubhat. Taib. Maka disebutkan di sini, faman darasal Quran wa khalata qalbahu absara al-haq wal batil wa mayyaza bainahuma. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran kemudian dia resapkan Al-Quran ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, ya, sehingga apa yang akan terjadi selanjutnya adalah dia akan mampu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan dia akan mampu untuk membedakan keduanya. Sebagaimana, ya, dia pun akan mampu untuk membedakan dengan kedua mata kepalanya sendiri mana siang hari, mana malam hari. Taib. Dan ini satu hal yang jelas, ya, dalam kehidupan kita tidak perlu kita tanya dulu ke orang ini siang atau malam. Tinggal lihat ke sekitar ada cahaya matahari atau tidak. Ada cahaya matahari berarti siang, tidak ada cahaya matahari berarti malam. Simple. Taib. Sesimpel itu pengetahuan untuk kita membedakan mana siang, mana malam. Dan Al-Quran bisa menjadikan pengetahuan kita terhadap hak dan batil sebagaimana pengetahuan kita mana siang, mana malam. Ini besarnya keutamaan seseorang mempelajari Al-Quran. Sehingga jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Taib. Adapun keberadaan Al-Quranul Karim sebagai obat bagi permasalahan-permasalahan syahwat. Yang pertama tadi apa? Syubhat. Sekarang jenis penyakit yang kedua berupa syahwat. Sekali lagi Al-Quran pun ya termasuk di antara makanan yang akan bermanfaat untuk mengobati penyakit yang satu ini. Taib. Fadzalika bima fihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Hal tersebut yang demikian itu ya dikarenakan di dalam Al-Qur'an sendiri terkandung berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu, pengetahuan, wawasan yang sangat-sangat penting. Wal mau'izatil hasanah. Demikian pula wejangan-wejangan yang begitu baik. Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah pencipta kita semua. Allah tabaraka wa taala jelas yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita semua. Allah tabaraka wa taala lah ya yang paling faham apa cara yang terbaik untuk mendidik kita semua. Penyampaian seperti apa yang terbaik agar kita bisa mengetahui suatu kebaikan. Taib, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Qur'an jelas itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Bitazhidi fid dunya wa targhibi fil akhirah. Di antaranya, di antara perkara yang bisa memadamkan syahwat seseorang dan itu banyak terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ajakan Al-Qur'an untuk selalu senantiasa bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Al-Qur'an ya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wala tamuddanna 'ainaika lima mata'na fihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian terlalu panjangkan pandangan kalian ya dari berbagai macam nikmat-nikmat dunia yang itu semua hanyalah sekedar bunga mawar kehidupan dunia. Diajarkan untuk zuhud. Taib ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya banyak ayat-ayat yang lainnya yang mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita taib tertipu dalam kehidupan dunia dan sebaliknya berusaha untuk selalu zuhud dalam kehidupan dunia. Wat targhib fil akhirah. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan selalu dalam Al-Qur'an itu akan selalu disampaikan kepada kita targhib fil akhirah. Ajakan untuk kita lebih memilih kehidupan akhirah. Untuk lebih memilih ya kemuliaan-kemuliaan yang ada di negeri akhirat nanti. Adapun dunia, semulia apapun seorang di dunia tidak akan pernah menyamai kemuliaan seorang penduduk surga. Sekalipun dia paling rendahnya sekalipun. Surga bertingkat-tingkat. Taib. Maka tingkatan penduduk surga yang paling rendah yaitu siapa? Ini orang paling buruk. Ya. Orang yang paling banyak maksiat. Tapi dia jaga tauhidnya. Sehingga sekalipun dia sudah disiksa di dalam neraka, taib masih punya saham untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena tauhidnya. Taib. Sehingga dia ditempatkan di tempat-tempat yang rendah yang ada di dalam neraka. Tetap dia jauh lebih mulia daripada seorang terkaya di dunia sekalipun. Seorang yang paling mulia di dunia sekalipun. Tetapi dia bukanlah seorang ahli tauhid. Ya. Dia bukanlah seorang yang memiliki Islam. Bukan memiliki iman. Taib. Maka dia akan kalah oleh seorang muslim. Tetapi dia ya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, dan itulah kenapa kita perlu untuk selalu senantiasa melirik ke negeri akhirat. Bukan hanya melirik tetapi memfokuskan pandangan kita menuju negeri akhirat. Biarlah kehidupan dunia kita jalani, kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita berikhtiar sebagaimana disyariatkan, kemudian kita kembali lagi fokus mencari jalan-jalan menuju negeri akhirat. Ya. Taib. Oleh karena itu nasihat yang benar sebagaimana disebutkan oleh orang-orang saleh di zaman Qarun, apa kata mereka? Ya wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah. Jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu dari kebaikan-kebaikan, kecerdasan, kepintaran, ya kemampuan untuk berpikir, taib, ya modal harta yang Allah berikan sebagian, ya mungkin dari warisan misalnya atau dari yang lainnya. Taib, pakai itu semua untuk mencari negeri akhirat. Ya, Allah abadikan ucapan mereka di dalam surat tersebut. Taib. Pakai itu semua untuk apa? Untuk mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau jangan lupa bagianmu dari negeri dunia. Nah, ini nasihat yang benar. Jadi nasihat yang benar Seseorang seharusnya fokus dulu untuk ke akhirat, setelah itu sisa-sisa tenaga pakai untuk mencari dunia. Taib. Ya, dan ini di antara perkara yang akan meredam syahwat seseorang. Ya. Ini di antara perkara yang akan ya meredam syahwat seseorang. Taib. Ya jelas. Kebayang ketika kita sedang menggebu-gebu ingin mencari dunia atau ingin mendapatkan syahwat dunia apapun itu. Taib. Maka seketika kita teringat bagaimana nikmat akhirat. Seketika kita teringat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang beramal saleh. Taib. Sehingga berubah fokus kita yang tadinya ingin dapat kemuliaan dunia, ya berusaha untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dengan beramal saleh, dan itu ya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Ya maka ya sebagaimana kita sebutkan tadi, keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi sebab seseorang terobati dari dua jenis penyakit yang itu merupakan sumber kesengsaraan, yaitu apa, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Taib, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, maka dari itu, ya inilah makanan yang sehat yang pertama yang bisa kita usahakan agar kita taib, ya bisa menyehatkan hati kita. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini ya disebutkan tentang al-istighfar. Di antara makanan-makanan sehat, di antara perkara yang dibutuhkan sekali oleh hati kita agar terjaga kesehatannya adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun istighfar itu sendiri maknanya adalah talabul maghfirah. Ya. Meminta, memohon kepada Allah al-maghfirah, ampunan. Taib. Apa itu ampunan? Ya, disebutkan di sini hiya wiqayatu syarridz dzunub ma'a satriha. Ketika seseorang beristighfar, ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia minta pada hakikatnya, ya dan ini perlu kita tanamkan ke dalam hati kita, yaitu apa? Meminta penjagaan dari buruknya dosa. Ya, buruknya dosa itu apa? Taib, hukumannya. Ya. Kita meminta agar Allah bebaskan kita dari hukuman karena kita berbuat dosa. Taib. Atau istighfar ini justru ya bisa kita gunakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terjerumus ke dalam dosa. Taib. Ya, boleh seorang beristighfar sekalipun dia enggak berdosa. Ya, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, misalnya mendengar suatu perbuatan keji, kita ucapkan astagfirullah, ya. Aku memohon apa maghfirah kepada Allah. Aku meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maksudnya apa di antara maknanya? Aku meminta agar Allah jaga diriku agar jangan sampai terjatuh ke dalam dosa yang serupa. Taib. Ya, itu di antara makna seseorang beristighfar. Ma'asatriha, demikian pula ya di antara makna istighfar adalah seseorang meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Taib. Yang ini pun ya salah satu hal yang sangat kita butuhkan. Taib. Ya ikhwah sekalian, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menutupi aib-aib kita. Hanya Allah Subhanahu wa taib kebaikannya yang begitu luas kepada hamba-hambanya, kasih sayang yang begitu luar biasa yang tidak menyamai siapapun, ya. Taib, Allah yang bisa menutupi keburukan-keburukan kita semua. Taib, ikhlas sekalian, ya, tanpa mengurangi kebaikan orang tua kita. Kita yakin pasti, seyakin-yakinnya manusia yang paling sayang kepada kita, ya tentu saja adalah kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Taib, akan tetapi kasih sayang mereka, ya, sangat jauh kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini saja, taib, sebagian orang tua kadang-kadang bahkan mereka ya taib mau sengaja atau tidak sengaja seringkali terucapkan dari lisannya menyebarkan aib anaknya. Ya. Ada kalanya demikian. Taib, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang justru sangat mengetahui terhadap aib-aib hamba-Nya. Yang justru begitu mengetahui setiap rahasia-rahasia, ya bahkan yang tersimpan di dalam hati yang terdalam dari seorang hamba, Taib, tetapi Allah tabaraka wa taala menjaga itu semua, menutupi itu semua. Taib, ya. Kita tidak akan mungkin bisa mengandalkan

menampakkan kehebatan diri kita untuk enggak mungkin. Yang menutupi aib kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membuat orang-orang sekarang mau duduk di sekitar kita, mau duduk di hadapan kita. Karena apa? Karena Allah tutupi aib kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala taib tidak mengumbar aib kita. Nah, di antara permintaan kita kepada Allah berupa ampunan adalah permintaan kita taib agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Ya, sehingga istighfar ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, kita minta agar kita tidak dijerumuskan oleh Allah kepada perbuatan dosa, atau kita minta agar Allah ampuni dosa sehingga kita dibebaskan dari hukuman, dan kita minta agar Allah tutupi ya dosa-dosa tersebut. Taib. Maka Allah tabaraka wa taala menyebut banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang pensyariatan istighfar ini. Tegas secara kata Allah tabaraka wa taala, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa taratan yamdah ahlahu. Taib. Dan terkadang Allah menyebutkan tentang istighfar ini dengan bentuk pujian bagi orang-orang yang beristighfar. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Taib, wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji-puji mereka, Allah sebut-sebut mereka. Ya, di antara yang Allah puji itu al mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, ya, di waktu-waktu manusia tertidur lelap, di waktu-waktu manusia ya terlena dengan taib tempat tidurnya, ada sebagian di antara mereka yang bangkit dalam keadaan beristighfar taib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini di antara orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yadhkur annallaha yaghfiru liman istaghfarahu kaqoulihi ta'ala. Demikian pula terkadang penyebutan istighfar di dalam Al-Qur'an dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan bagi mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang berbuat dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, yang kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya dia akan mendapati Allah adalah ghafur, Maha mengampuni dan Maha memberi rahmat. Tayyib. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beristighfar, maka dia akan diampuni. Ya, seorang yang beristighfar kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Taib. Dan para ulama menulis beberapa tulisan-tulisan mustaqillah ya, yang terpisah khusus tentang keutamaan istighfar ini banyak sekali. Taib. Khutbah-khutbah mereka, ya, tulisan-tulisan mereka di situs-situs mereka, ya, berbicara tentang apa? Berbicara tentang keutamaan istighfar begitu banyak. Ya. Al-muhim, ya, keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan jelas ini sudah menjadi salah satu keutamaan yang sangat besar yang seharusnya ya membuat kita bersemangat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, ini merupakan salah satu apa? Salah satu makanan, ya, salah satu nutrisi yang bermanfaat, yang menyehatkan bagi hati kita. Ya. Insyaallah semua dari kita merasakan ketika seseorang beristighfar kepada Allah, astaghfirullahal azim. Ya, aku bermohon ampun kepada Allah al azim. Taib, seketika dia akan merasakan betapa nyamannya hati, ya. Lisan yang mengucapkan tetapi yang merasakan kebaikan apa? Hatinya. Dan kalau sudah hati merasakan kebaikan, berarti apa? Seluruh anggota tubuh yang lain pun akan merasakan nikmat. Tayyib. Ya, kita bisa bernikmat-nikmat dengan ucapan ini, astagfirullah, astagfirullah. Tayyib, Allah, aku mohon ampun, aku mohon ampun. Apalagi kita ya barengi dengan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tayyib, kita bersujud, kita merengek meminta. Tayyib. Maka kita tidak malu bercucuran air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba-Nya. Taib, bayangkan betapa nikmatnya ya amalan ini dilakukan oleh kita, dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Ya, sebagai ibadah. Taib. Allah tabaraka wa taala bahkan jadikan ini sebagai apa? Sebagai al-ibadah. Taib. Ya. Adapun
keutamaan istighfar yang lain, ya, disebutkan berbanyaklah oleh kalian untuk selalu beristighfar fi buyutikum, di rumah kalian terkhusus. Baik, ya, terkhusus di rumah kita. Padahal hukum asalnya rumah adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman, ya, tempat yang mungkin kita bisa lebih menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Baik, akan tetapi, ya, alangkah baiknya tetap kita banyak istighfar di sana. Ya, di antaranya kata beliau ala mawaidikum. Ya. Baik, kita beristighfar ketika kita sedang makan. Kita beristighfar ketika sedang, ya, menjalani jalan-jalan. Baik. Ya, sedang jalan kemana, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, meskipun masih di area rumah kita misalnya. Taib, wa fi aswaqikum, ya, demikian pula, ya, di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa aina makuntum, dan di manapun kalian berada. Fa innakum matadrun mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian semua tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Taib, sehingga, ya, sekali lagi bersemangatlah untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun dari hadis, maka diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, taib, dan Imam Muslim juga, ya, Sahihain, dari sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Taib, ya, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala inna 'abdan adnaba dhanban, sesungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba yang dia ini berbuat sebuah dosa. Faqala, maka dia pun mengatakan, Rabbi adnabtu dhanban faghfir, maka dia pun meminta, wahai Rabbku, aku telah berbuat sebuah dosa, maka ampunilah. Faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudh bih, apakah hambaku itu tahu, ya, apakah hambaku itu tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni setiap dosa, dan Allah bisa saja mengazab dari dosa yang telah dibuatnya itu. Tayyib, ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, lihat apa yang terjadi ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma adznaba dzamban. Kemudian selanjutnya dia pun, ya, setelah selang beberapa waktu yang itu semua masih di bawah kehendak Allah juga, adznaba dzamban, dia pun berbuat dosa lagi. Faqal, maka dia pun mengatakan, Rabbi adznabtu akhar faghfirhu, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, ampuni aku wahai Rabb, ya, ampuni aku. Faqal a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudh bih, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb yang dia akan mengampuni atau menyiksa hamba karena perbuatan dosanya ini, ya. Ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma makatha masya Allah thumma adzaba dhanban, terjadi lagi. Ternyata setelah selang beberapa waktu, ya, dia pun berbuat dosa lagi. Faqala rabbi adnabtu akhar faghfirli. Dia pun kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan dia mengatakan, "Rabbi adnabtu akhar, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Faghfirli, ampuni aku." Tayyib, faqala a'lima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudh bih. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan akan menyiksa seseorang, menghukum karena dosanya." Taib, ghafartu li'amdi thalathan faly'amal ma syaa. Maka, ya, aku mengampuni hambaku sebanyak 3 kali, maka mulai sekarang, ya, bagi dia apapun yang dia hendak untuk lakukan. Taib, artinya apa makna dari ayat ini, kita baca terlebih dahulu. Wa fi riwayat al-Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, Anahu qala fi thalitha, bahwasanya Allah mengucapkan pada kali ketiganya, qad ghafartu faliya'mala ma syaa, aku telah ampuni dan dia berhak untuk beramal apapun yang dia kehendaki. Taib. Ya, di sini apa? Jelas keutamaan seorang beristighfar, Allah akan ampuni dia. Ya. Jadi sebagaimana sering kita bahas, ketika seseorang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, bukan berarti dia taib, bukan berarti taubatnya tidak diterima, istighfarnya tidak diterima, ya.
Tetapi bagaimana itu adalah tuntutan bagi dia untuk kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa

taala. Ketika dia terjadi lagi, ya melakukan lagi perbuatan dosa, maka dia beristighfar lagi, bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya maka itu adalah satu perkara yang baik bagi seseorang dan ini merupakan rahmat Allah, ya. Sekali lagi, ini merupakan apa? Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala menjadikan amalan, ya, yang itu merupakan dosa tetapi malah berbuah pahala. Dengan apa? Dengan istighfar. Ya, dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun makna yang tadi disebutkan, apakah ketika seseorang sudah diampuni oleh Allah sampai 3 kali berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa lagi, istighfar lagi, berbuat dosa lagi, istighfar lagi. 3 kali dia melakukan perbuatan ini. Kemudian Allah mengatakan maka dia boleh melakukan apapun. Apa maknanya? Wal makna madama ala hadhil hal kullama adzam istighfar. Ya. Artinya apa? Allah di antara maknanya. Allah memperbolehkan dia, ya, untuk terus seperti itu. Dalam artian apa? Ya, ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Ya, manusia itu bagaimana? Ya, berbuat dosa, tapi dia harus terus beristighfar. Taib. Artinya boleh itu seperti ini terus. Taib. Ya, namanya manusia akan berdosa. Tidak ada jaminan dia tidak akan berdosa lagi di kemudian hari. Yang pasti dia harus selalu sadar setiap kali dia berdosa, dia harus beristighfar. Dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka Allah akan meridhoi orang-orang yang seperti ini. Ya. Wa dhahir anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr. Ya, demikian pula di antara makna yang terkandung di dalam hadis ini yaitu apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan, ya, berupa diizinkannya oleh Allah untuk berbuat apapun, ya, asalkan dia beristighfar gitu ya. Maksudnya bukan diizinkan, ya. Dalam artian apa? Ya, memang demikian adanya manusia. Taib. Jelas hukum asalnya kita harus berusaha menghindari dosa. Harus berusaha agar tidak berdosa. Saya istighfar yang banyak ini akan mengantarkan, memberikan cahaya bagi hati kita, ya, membuat hati kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Ya, karena sejagi dosa lagi kepada Allah. Disebutkan pula di sini bahwasanya yang dimasukkan adalah istighfar ma'a adamil israr. Istighfar yang tidak dibarengi dengan apa? Al-israr. Apa itu israr? Berbuat terus-menerus, ya. Tai. Ya. Maka seorang itu tadi, seorang kadang-kadang berbuat dosa, ya. Maka ketika dia belum bisa meninggalkan dosanya ini, apakah itu, ya, menghalanginya untuk beristighfar dan bertaubat? Jelas tidak. Ya. Sekalipun kita punya dosa yang sulit untuk kita tinggalkan, belum bisa kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita istighfar terus kepada Allah, taubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun besok hari setelah kita bertaubat, kita masih melakukannya. Ya, kita masih melakukan perbuatan dosa tersebut. Bagaimana kembali lagi bertaubat lagi kepada Allah tabaraka wa taala? Taib. Ya, maka dalam perkara ini memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dia masih melakukan lagi, ini tanda taubatnya tidak diterima. Ya. Tetapi banyak pula di antara ulama yang menegaskan, menerangkan kalau dia melakukan lagi tetapi hatinya merasa tidak nyaman, ya, hatinya merasa sakit dengan perbuatan dosanya tersebut, taib, maka ini sudah menjadi ciri-ciri kebaikan. Ya. Dan sangat mungkin di kemudian hari Allah akan mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Kan? Ya, maka bertobat lagi, ya, beristighfar lagi, dan tambah dengan doa agar Allah mudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Tapi maka itu diantara keutamaan al istighfar. Ya, banyak, ya, diantaranya Nabi kita Muhammad pun pernah menyebutkan, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba liman wajaba fi sahifatihi istighfaran kathira." Ya, tapi afwan, itu ucapan Aisyah, ya, ucapan Aisyah. Taib. Begitu bahagia orang yang ketika diberikan catatan amalnya ternyata terkandung di dalamnya banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Taib. Ya, maka istighfar ini merupakan, ya, jenis yang kedua dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Taib. Kemudian kita sampaikan yang terakhir, yang ketiga, tentang makanan-makanan yang bisa menyehatkan hati kita, yaitu apa? Ad-du'a, ya, itu ad-du'a. Tapi berdoa, ya, maka doa ini kalau kita lihat

istighfar, zikir, membaca Al-Quran, ya, kemudian doa. Ini adalah amalan-amalan yang begitu simple, begitu ringan, ya, bisa kita amalkan kapanpun. Berdoa sekarang pun kita bisa berdoa. Taib, ya, ya, minta agar kajian ini bermanfaat, misalnya minta agar Allah tabaraka wa taala memberikan berkah dengan duduknya kita di sini, minta agar Allah menggantikan semua pengorbanan kita yang telah kita keluarkan untuk hadir di kajian ini misalnya. Itu sangat mungkin, ya, itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh seseorang. Taib, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kalian semua kepadaku, berdoalah kalian semua kepadaku, aku yang akan menjawab semua yang kalian minta, yang semua kalian doakan. Taib. Maka di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ya, dan Allah menjanjikan ijabah dari setiap doa tersebut. Kemudian setelahnya, ya, masih di dalam ayat yang sama, taib, dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, di akhirnya disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, sebagai orang-orang yang terhinakan. Taib. Di sini seakan-akan ada apa? Ya, ada penegasan dari Allah, istighfar i'afan. Doa itu adalah apa? Ibadah. Ya, doa adalah ibadah yang kalau seseorang taib sombong dari berdoa kepada Allah, menganggap bahwasanya segala sesuatu adalah karena kemampuan dia, dirinya sendiri sudah cukup mengusahakan apapun yang dia inginkan, mengusahakan apapun yang dia butuhkan, ya. Taib, maka ini seakan-akan seperti orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala siapkan tempat di dalam jahanam yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Jadi berdoa kepada Allah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita teranggap seakan-akan kita tidak butuh Allah. Taib. Ya, tenanglah, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Bukan, insya Allah saya dibantu Allah. Itu yang harus kita ucapkan. Ya. Bentuk optimisme kita, ya, ganti, jangan sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang di luar sana. Ya, optimis, optimis. Saya pasti bisa. Bukan, yang membisakan kita siapa? Allah. Ya, insya Allah saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari keberhasilan yang kita capai, maka itu adalah pertolongan Allah tabaraka wa taala, sehingga kita minta kepada Allah. Ya. Allah itu ingin diminta. Allah itu justru memerintahkan kepada kita agar kita meminta kepadanya. Ya. Dan insya Allah sekali lagi, hampir dari semua kita pasti sudah merasakan betapa kuatnya kekuatan doa. Ya, muslim itu punya satu senjata yang sangat luar biasa, doa. Ya, minta kepada Allah. Taib, sedikit-sedikit minta kepada Allah. Sedikit-sedikit minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kecil, perkara yang mungkin kita pun pasti bisa, ya, melakukannya, ya. Taib. Kalau memang Allah mudahkan tentu saja dalam perkara ini, ya. Seperti misalnya membeli garam, ya, membeli apa sesuatu yang kecil ringan untuk keperluan kita di rumah. Taib, tetapi kalau kita minta kepada Allah, taib, sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya bagaimanapun kita mendapatkannya, jelas itu adalah pertolongan Allah. Ya, kita minta kepada Allah, bentuk adab kita kepada Allah, maka ya itu merupakan satu keutamaan yang besar. Ya, dia telah beribadah, dia telah berusaha agar Allah menjauhkan dirinya dari api neraka. Taib. Ya, maka Allah begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Al-Azim yang begitu agung, ya. Dzil karam al-fayad wal jud al-mutataba', yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, kebaikan, kedermawaan, kedermawanan yang pemurah sekali bagi hamba-Nya. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan hamba, ya, untuk kebutuhan-kebutuhannya, taib, untuk apa yang dibutuhkan oleh dirinya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika seseorang berdoa untuk kebutuhannya menjadi apa? Menjadi ibadah, bayangkan. Ya. Taib, kalau bahasa kita kurang baik, apalagi Allah kepada kita semua. Ya, ini kita meminta kebutuhan kita. Taib, bukan meminta yang lain, meminta untuk diri kita. Ya, ketika kita memintanya, Allah nilai itu sebagai ibadah. Allah berikan apa? Pahala atas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, wa

أبوه منه وذمه على تركه بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبرا عليه. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang meminta kepadanya, ya, menuntut kepada Allah taib apapun yang dia inginkan itu merupakan ibadah, ya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala mencela siapapun yang meninggalkan ibadah yang satu ini, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan celaan yang sifatnya sudah memuncak. Ya, Allah sifati mereka yang tidak mau berdoa sebagai orang yang sombong, ya, sebagai orang yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah ancam dengan apa? Allah ancam dengan neraka. Waliyadz billah. Tayib. Ya, maka ya, doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Doa adalah permintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Di waktu yang bersamaan sebagaimana sudah kita sebutkan, doa akan menjadi obat bagi hati kita. Ya. Doa akan menjadi nutrisi, makanan yang begitu bermanfaat, begitu bergizi bagi hati kita. Ya, jangan hanya memperhatikan gizi bagi tubuh, ya, bagi perut, bagi organ-organ yang lain, ya, yang mana organ-organ tersebut tidak akan pernah menjadi baik secara sempurna sekalipun dia sehat, bugar, ya, kuat, taib, mampu melakukan apapun yang berat-berat, ya. Tetapi kalau dia punya hati yang berpenyakit, hati yang lemah, ya, hati yang terkandung di dalamnya berbagai macam syubhat dan keburukan-keburukan, maka dia tidak akan pernah tergolongkan sebagai seorang yang memiliki hati yang sehat. Tubuhnya pun tidak akan sehat, ya. Sebagaimana konsep kita di awal, bagaimana? Ya, apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau bagus segumpal daging ini, maka seluruh jasad akan bagus. Kalau jelek segumpal daging ini, maka seluruh jasad pun akan menjadi menjadi jelek. Taib, ya. Maka ya, itulah keutamaan seseorang, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan banyak ya dalil-dalil bahwasanya Allah tabaraka wa taala besar sekali, ya, keutamaannya dari sisi ini dan akan mengijabah doa-doa seorang hamba. Taib. Salah satu adab dalam berdoa, taib, akan ada bab khusus pembahasan ya tentang adab-adab doa. Akan tapi perlu kita ketahui di antara adab doa yang paling utama yaitu apa? Harus berhusnuzon kepada Allah. Ya. Berhusnuzon apa di antaranya? Husnuzon, Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Taib. Dan justru ketika kita memang memiliki, mendatangkan doa dengan kondisi yang terbaik, tanpa penghalang-penghalang doa, ya, sebagaimana sahabat disebutkan dalam hadis, ya, tentang seorang yang menengadahkan tangannya ke langit, ya. Kalau orang menengadahkan tangannya ke langit, bagaimana? Ya, dia akan dijawab doanya. Dia yutilus safar, dia dalam keadaan sedang safar panjang, ash'af, akbar, rambutnya kusut, penuh dengan debu, menunjukkan dia butuh sekali terhadap apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi apa kata Allah? Wa mat'amuhu haram. Tapi makan dari makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minum minuman yang haram. Pakaiannya pun bersumber dari yang haram, hartanya haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di sini ada apa? Ada penghalang-penghalang dari doa. Ya, sehingga ketika seseorang menghilangkan penghalang-penghalang doa dari dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia harus yakin Allah akan mengijabah doanya. Taib. Ya, sekalipun bentuk ijabah doa itu berbeda-beda, akan kita bahas nanti. Ya, yang pasti Allah akan mengijabah doa seseorang. Taib. Terutama di antaranya, ya, di antara dalil akan perkara tersebut, hadis Salman, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajul yadayhi an yaruddahuma sifra. Taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang maha dermawan kepada hamba-hambanya, yastahyi, Allah akan malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya, taib, meminta berdoa kepada Allah. Allah akan malu jika tidak mengijabah doanya. Taib. Ya, di sini menunjukkan dalil bahwasanya ada kepastian seorang yang berdoa itu akan diijabah, terkhusus ya di antara adabnya apa? Mengangkat kedua tangan.
Taib. Kemudian ya di dalam hadis yang sahih pula Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pun yang dia berdoa dengan sebuah doa dan dia tidak melakukan dosa. Ya, artinya dia tidak banyak berbuat dosa. Kalau muslim mukmin ya manusia tempatnya berbuat dosa, tetapi apa? Ya mereka bertobat, mereka beristighfar. Artinya la ithma maksudnya tidak banyak berbuat dosa. Wala qati'atur rahim, dan dia pun tidak memutus tali silaturahim. Nah, ini termasuk di antara yang akan menghalangi dosa doa orang-orang yang memutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya tiga perkara. Ya. Artinya apa? Seorang muslim berdoa, kemudian sebab-sebab dari penghalang doa tersebut dihilangkan dari dirinya, maka niscaya Allah akan memberinya ya salah satu dari tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah tabaraka wa taala berikan ya apa yang dia minta. Tayyib. Misal seseorang meminta harta, ya Allah, ya Allah bukakanlah pintu rizkimu kepadaku ya Rabb. Ya, aku minta rizki kepadamu, aku minta uang, aku minta harta, aku ingin kendaraan, aku ingin motor, motorku sudah rusak, tolong gantikan. Ya, taib. Atau ingin kendaraan, ingin rumah dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang tidak ada penghalang doa, ya penghalang doa tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan diijabah oleh dengan tiga perkara. Yang pertama, ya, apakah langsung diberikan? Minta uang, Allah berikan uang. Ya, taib. Minta sesuatu, Allah berikan apa yang dia minta. Minta agar hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah lunasi hutangnya. Taib. Ya, secara langsung. Ya, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau ya permintaannya ini akan Allah akhirkan untuk dirinya di akhirat nanti. Ya, dia minta uang, minta harta. Ya, taib. Minta berbagai macam yang baik-baik, Allah tidak berikan ternyata. Kenapa? Karena Allah akan memberikan itu dalam bentuk yang lebih istimewa ketika seseorang berada di dalam surga. Taib. Ya. Maka itulah yang akan didapatkan jenis yang kedua. Taib. Wa imma, dan yang ketiga, an yasrifa anhu min su minasu mithluha. Ya. Taib. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari keburukan yang semisal dengannya. Ya. Misalnya ketika seseorang meminta uang ya sekian juta rupiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya dia meminta kepada Allah, ya Allah saya butuh uang misalnya 10 juta. Ya Allah saya butuh uang 10 juta ya Rabb. Ya aku minta kepadamu. Tapi saya ingin membeli ini, membeli itu. Punya keinginan duniawi. Ya, dia minta kepada Allah. Kemudian, ya ternyata, ya ketika dia sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, tempat kerja, menuju masjid misalnya. Tapi tiba-tiba ada, ya ada apa? Kendaraan yang akan menabrak dirinya. Tapi seketika Allah selamatkan dia dari kecelakaan tersebut. Yang seharusnya kalau dia celaka, dia harus membayar operasi mungkin senilai 10 juta. Taib. Allah berikan rizki 10 juta ini dalam bentuk penyelamatan dia dari keburukan yang seharga dengan apa yang dia doa-doa. Jangan pernah terlalu mempermasalahkan dikabul atau tidak, diijabah atau tidak. Berdoa saja sudah. Ya. Yang pasti apa? Allah pasti akan mengijabah kepada kita dengan

secara langsung atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jenis yang pertama tadi kita sebutkan. Ya, akan tetapi walakin ahmilu hammad du'a, aku benar-benar hanya memperhatikan secara kuat terhadap doa itu sendiri. Yang penting doa lah intinya begitu. Yang penting saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Adapun perkara bagaimana cara Allah mengijabahnya, maka itu bukan urusan saya. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi saya. Yang penting saya minta, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, jangan apa tadi? Tayyib, jangan sampai kita teranggap diri kita ini takabur, sombong gara-gara jarang doa kepada Allah, jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari itu, ya, sekali lagi itu merupakan ya makanan yang akan bermanfaat bagi hati kita dengan cara seseorang taib banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala taib. Kemudian ya kita bahas sedikit ya tentang adab-adab doa. Ya, kita bahas sedikit tentang adab-adab di dalam berdoa. Taib, di antara adab dalam berdoa itu ya hendaknya kita berdoa dengan taib, dengan kepastian. Ya. Jangan sampai sebagaimana kata Nabi, kita bacakan di sini hadisnya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum marhamni in syi't liya'zima al-mas'ala fa innahu la mustakriha lahu. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai seseorang di antara kalian itu, ya, taib berdoa dengan asal-asalan. Taib. Contohnya mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya kalau engkau mau ampuni, ampuni. Kalau enggak, ya enggak. Subhanallah. Ini buruk sekali adab. Ya, ini adab yang buruk sekali. Atau dia mengatakan Allahummarhamni in syi'ti, ya Allah, ya rahmatilah aku jika engkau mau. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu kepada Allah. Taib. Kita harus menundukkan diri kita di hadapan Allah, rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, nyatakan bahwasanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Rabb, ampuni aku butuh ampunanmu. Menangis, merengek kepada Allah, itu yang Allah inginkan dari kita. Ya. Taib, ya Allah ampuni aku ini banyak dosa ya Allah. Aku kemarin bikin dosa lagi, maksiat lagi. Taib, tidak ada yang bisa menghapuskan itu semua kecuali Engkau wahai Rabb. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah rahmatilah aku butuh rahmatmu. Aku tidak mungkin bisa begini, bisa begitu, bisa melaksanakan semua aktivitasku, bisa melaksanakan semua tugasku, bisa melaksanakan semua kewajibanku kecuali dengan rahmatmu. Ya, maka aku memohon, aku meminta kepadamu rahmatmu. Taib. Ya, nyatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyatakan kepada Allah bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti tadi. Ya, jangan seperti tadi, ya, seakan-akan dia itu sedang terpaksa berdoa, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Itu merupakan adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, itu yang paling utamanya, di antara yang paling utama. Kemudian di antara adab-adab berdoa, ya, maka manfaatkan waktu-waktu yang datang dalilnya, ya, bahwasanya itu adalah waktu istijab mustajab doa. Taib. Ya, contohnya seperti ketika turun hujan, ya. Taib, ketika sedang berperang, ya. Kalau memang seorang sedang mendapati kondisi-kondisi seperti itu, ketika sedang bersujud, ya, dan hal-hal yang lainnya di antara azan dan iqamah, ya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada tentang perkara ini. Taib. Ya. Kemudian di antara adab juga yaitu apa? Yaitu berusaha mendatangkan sifat-sifat yang bagus. Ya, berusaha dalam keadaan toharah, dalam keadaan bersuci. Ya, berusaha kita menghadap kiblat, ya, sebagaimana ketika seseorang sholat. Demikian pula, ya, banyak-banyak mengulangi doa. Ya, diulangi sampai 3 kali minimal. Ya, ya Allah, aku minta ampunanmu. Aku minta ampunanmu misalnya. Ya, ini banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah berdoa sampai mengulang-ulang sampai 3 kali. Taib, ya. Dan banyak adab-adab yang lainnya, ya, seperti memuji Allah, menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Taib. Kita puji Allah, ya, ya Allah, alladzi la ilaha illa ant, yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau. Ya, Engkaulah yang paling agung, Engkaulah yang paling mengerti segala urusan.

Ku Taib ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku, ya. Kita minta kepada Allah ampunan dengan cara yang demikian. Taib ya. Maka ya itulah insyaallah sedikit ya tentang adab-adab doa ya. Mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili tentang bagaimana pentingnya doa dan beramal dengan doa itu sendiri. Taib. Kita ambil 3 perkara ya pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, yaitu apa? Hal-hal dari makanan yang bisa menyehatkan hati kita. Yang pertama tadi qiraatul Quran, ya. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini akan menjadi obat bagi penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu apa? Seseorang beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyadari dirinya butuh kepada Allah dari sisi ampunan. Ya, dan meminta ampun tidak mesti kita sudah terjatuh ke dalam dosa. Kita pun bisa beristighfar agar Allah menjaga kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Demikian pula dari istighfar ini, ya, terkandung di dalamnya permintaan kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, karena salah satu tanda dosa akan diampuni oleh Allah ketika Allah tutupi dosa-dosa tersebut. Tayyib. Terkhusus ini di mana? Di akhirat nanti, ya. Sebagaimana datang seorang menghadap kepada Allah untuk diadili. Taib, ketika ditanya, diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian ditanya mana kebaikannya, aku tidak punya wahai Rabb, ya. Taib, kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad satartu 'alaika fid dunya. Ya, kamu sudah sadar itu dosa-dosamu semua? Ya, maka aku sudah tutupi semua dosamu ketika engkau hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosa-dosa itu di hari ini. Ya, jadi kita minta istighfar kepada Allah di antaranya agar Allah menutupi ya dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas tentang addu'a, ya. Berdoa kepada Allah maka itu merupakan ibadah, merupakan bentuk tidak takaburnya kita terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bentuk perendahan diri kita kepada Allah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya, mendatangkan adab dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita taib menyatakan diri sebagai seorang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka insyaallah ya itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Taib. Ada pertanyaan?

Baik, ada pertanyaan di sini ya. Apabila dalam grup WhatsApp isinya hanya saling sindir, ya bahkan saling menyanjung diri, ya apakah ana lebih baik keluar karena kurang ada faedah pada grup tersebut? Ya, ya grup tersebut adalah grup keluarga, saudara kandung. Apakah baik ana keluar grup untuk menjaga hati ana, menghindari ghibah? Baik, kalau seandainya sudah sangat parah sekali, ya. Kondisinya sangat parah sekali, maka saddu dzari'ah muqaddamun ala jalb al-masalih. Dalam kaidah syariat bagaimana? Menutup celah keburukan didahulukan daripada membuka pintu kebaikan, ya. Taib, kalau memang sudah parah, tetapi kalau seandainya masih bisa diharapkan, ya, untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan di sana, ya. Kan grup WhatsApp bisa kita silent, ya. Bisa kita silent atau bisa kita waktukan gitu, kapan kita akan membukanya. Taib. Dan di belakang itu kita bisa terus berdakwah, menyampaikan ya tulisan-tulisan dalam bentuk poster-poster yang simple-simple, yang ringan-ringan, menasihati mereka. Itu sangat bagus ya kalau memang masih bisa seperti itu. Tetapi kalau memang sekiranya kecil kemungkinan diterima, ya susah bagi kita berdakwah, susah menyampaikan kebaikan, ya maka minta izin untuk keluar taib dengan cara yang baik dan nyatakan tidak ada permasalahan apapun, hanya ingin memperbaiki diri lah atau apapun lah istilahnya ya, atau supaya tidak terlalu berat handphone, biasanya suka begitu ya, alasan-alasan, Allah alam. Tapi yang penting tidak memutuskan tali silaturahim ya, tetap menyambung tali silaturahim ya dengan japri atau dengan telepon, dengan hal-hal yang lainnya, Allah alam. Taib, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, saat ini ana menikah kembali dengan mantan suami ana. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ana pribadi belajar untuk muhasabah diri. Kenapa pernikahan sebelumnya gagal? Ya, apakah dengan kembalinya ana dengan suami ana ini adalah takdir Allah? Bagaimana? Jelas takdir Allah ya. Jelas, sudah jelas ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ikhtiar agar bisa menjaga takdir ini ya. Alhamdulillah rumah tangga ana sekarang Allah berikan kebahagiaan, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, bersyukur dari nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya, bagaimana bentuk syukur? Jangan jadikan rumah tangga atau nikmat apapun itu sebagai sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taib. Sekarang punya rumah tangga yang nyaman, yang enak, yang membahagiakan, maka jadikan itu ya tempat kita untuk bertolak lebih jauh lagi di dalam permasalahan agama. Maksudnya untuk lebih memperdalam agama ya. Hidupkan ilmu di dalam rumah tangga, hidupkan ya motivasi-motivasi untuk mengejar akhirat di dalam kehidupan rumah tangga ya. Hilangkan berbagai macam keburukan-keburukan dunia di dalam rumah tangga, insyaallah itu akan lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya tingkatkan ketakwaan dengan rumah tangga tersebut ya. Semoga Allah lebih menjaga rumah tangganya. Taib. Taib, bismillah. Sebagaimana jika sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim, ya, apakah kita berdosa jika mendiamkan saja? Taib. Ada beberapa keadaan kondisi seperti ini bagi mereka yang memutus tali silaturahim ya secara total, taib. Karena memang tidak mau lagi kepada kita, ya cukup kita sekali sajalah istilahnya ya. Taib, ketika dia memutus maka kita berusaha menyambung kembali. Yang penting jangan sampai kita ternilai sebagai orang yang sama-sama memutus tali silaturahim ya. Taib, tetap kita menghubungi misalnya. Tapi kalau dia mendiamkan, merasa terganggu, ya sudah ya. Taib ya. Apa yang harus wajib bagi kita lakukan sudah kita kerjakan. Kecuali kalau memang ada sebab keburukan kita ya, kita minta dihalalkan. Ya. Taib, kita minta dihalalkan, kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Taib. Ustaz, apakah boleh kita menampilkan wajah dalam media sosial, misal foto bersama teman-teman? Ya. Taib, apa kepentingannya? Ya, para ulama yang memperbolehkan permasalahan foto, ya. Taib, tetap mentanbih tentang permasalahan yang tidak bermanfaat untuk hal tersebut. Ya, yang tidak bermanfaat dalam hal tersebut. Ya, ini berlaku umum terlebih dahulu.
baik laki-laki atau perempuan. Apa manfaatnya, maslahatnya kita menampilkan foto kita? Ya. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada manfaat di sana, ya maka langkah baiknya tidak ditampilkan. Tapi tidak ditampilkan perkara tersebut. Ya. Kalau berbicara tentang para wanita, jelas ya madaratnya tambah. Tapi sekalipun ada ulama yang menyatakan wajah perempuan itu bukan aurah, ya. Taib, akan tetapi tidak jarang, hampir semua, ya bahkan mungkin setiap laki-laki, ya akan terfitnah ketika pertama kali melihat apa, wajah perempuan yang terlihat. Taib, akan menjadi fitnah, ya jelas akan menjadi fitnah. Taib, ya bagaimana nanti ketika di akhirat tiba-tiba dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara foto kamu yang kamu umbar, ya si fulan-fulan terfitnah, si fulan mandangi terus fotonya, si fulan terjatuh ke dalam dosa ini dosa itu. Ya, ingat seorang yang mengarahkan orang lain kepada perbuatan dosa maka dia pun dapat dosa yang serupa. Ya, hati-hati ya. Alangkah baiknya apalagi perempuan tidak melakukan perbuatan seperti ini. Wallahu a'lam. Taib. Cara mengucapkan istighfar, ya semuanya boleh astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih artinya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada di dalam sunnah. Baik. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan ya. Apakah umur manusia itu sudah tetap, misal jatah hidupnya 70 tahun? Apakah umur manusia atau

ataukah belum tetap mungkin ya, dan masih bisa berubah. Karena terkadang ada orang yang mendoakan semoga panjang umur. Taib. Yang jelas umur manusia sudah tetap ya, yang pasti semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan mati, kapan dia hidup, ya lahir, kapan dia mati, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa-doa seperti itu ya, wallahu alam. Taib. Doa semoga dipanjangkan umur ya. Hal ini secara dalil Anda sendiri belum bisa memastikan apakah ini diperbolehkan atau tidak ya. Taib, doa agar dipanjangkan umur, karena tidak mesti panjangnya umur itu baik ya. Taib, tidak mesti panjangnya umur itu baik. Kadang-kadang kematian adalah rahmat bagi seseorang. Taib. Sehingga Allah alam apakah doa seperti ini diperbolehkan atau apakah ada dalilnya, ya mungkin saja. Tetapi kalaupun seandainya ada anjuran ya, yaitu apa? Anjuran agar umur yang diberikan itu umur yang memberikan berkah ya, bukan umur yang sia-sia. Wallahu a'lam.

0: Ya. Ada pertanyaan di sini, bolehkah kita membeli produk seperti tas atau sepatu di toko yang produknya ada yang mengandung unsur babi? Tapi sebelum lanjut, ya hati-hati ya ikhwah. Ada beberapa produk-produk kulit ya yang ternyata zaman sekarang itu adalah kulit apa? Kulit babi ya. Biasanya yang ada bintik-bintiknya itu, bagian dalamnya, bagian dalam si kulit itu ada bintik-bintiknya. Ya, itu biasanya kulit babi seperti itu. Boleh nanti di-searching lah bagaimana perbedaan kulit babi dan kulit yang lain ya. Maka kalau kulit babi tidak boleh, itu termasuk di antara barang-barang yang najis ya, termasuk di antara barang-barang yang najis. Taib. Lalu ini pertanyaannya, boleh enggak beli di toko yang di sana menjual barang yang lain? Mungkin yang dibeli tetap bukan ya, bukan yang mengandung unsur babi tadi. Ya, wallahu alam, alangkah baiknya ditinggalkan ya. Taib, alangkah baiknya ditinggalkan bermuamalah dengan orang-orang yang bermaksiat. Insyaallah toko-toko kaum muslimin sekarang sudah banyak. Ya. Alhamdulillah Allah perkuat khususnya di negara kita, di negeri kita, taib perekonomian saudara-saudara kita kaum muslimin yang maju, dan banyak di antara mereka yang berdagang menjual barang-barang yang kita butuhkan dalam kondisi yang bagus ya. Insyaallah berkah, apalagi kalau yang menjualnya saudara kita ya, dia dapat hartanya, dia dapat keuntungan dari penjualannya, dipakai untuk memberi makan anaknya yang menghafal Al-Qur'an misalnya, berkah ya, akan berkah yang banyak ya, akan mendapatkan kebaikan baik bagi yang membeli ataupun bagi yang menjual. Taib ya. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang di sini ada dua buku ya, masih sama ya, bukunya Ada wa Dawa, masya Allah. Taib, bagi yang bisa menjawab pertanyaan, satu bagi ikhwan ya, satu untuk akhwat. Taib. Adapun bagi ikhwan ya, taib, kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Qur'an adalah obat ya, Al-Qur'an adalah obat bagi manusia ya. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang menjadi dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi manusia? Taib, tafadhol. Enggak, barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Al-Isra ayat 82. Ayatnya? Taib. Wa nunazzilu, hafal enggak? Hah? Tidak hafal. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak ayatnya? Hah? Ada. Antum, taib, fatal. Bacakan ayatnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatu wa rahmatul lil mu'mini.
0: Masyaallah. Tarjim.
1: Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk orang-orang mukmin.
0: Ma huwa syifa,
1: dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk obat,
0: sebagai obat
1: untuk orang-orang mukmin.
0: Wa rahmah, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Taib. Jadi untuk antum hadiahnya. Taib. Barakallahu fiik. Taib, satu pertanyaan lagi ya, bahwasanya penyakit yang begitu besar ya. Silakan sebutkan penyakit apa yang menjadi penyakit yang akan diobati oleh Al-Qur'an tersebut. Tafadhol. Dan jelaskan ya.
2: Iya, Ustaz. Penyakit syubhat dan syahwat.
0: Ahsan. Bagaimana itu?
2: Iya, Ustaz.
0: Bagaimana Al-Qur'an menjadi obat bagi syubhat dan obat bagi syahwat? Bisa menjelaskan?
2: Penyakit syubhat yang merusak bagi seorang, maka perlu membaca Al-Qur'an dan memahami artinya.
0: Nah,
2: penyakit syahwat, Al-Qur'an mengajarkan kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia.
0: Masya Allah, taib. Ya. Maka untuk syubhat, ya, karena pada hakikatnya Al-Qur'an itu sendiri adalah ilmu yang akan menjawab kesamaran-kesamaran dalam permasalahan din. Adapun untuk syahwat, ya, maka Al-Qur'an mengajarkan kita untuk zuhud terhadap dunia, ya, dan selalu berusaha untuk mengejar negeri akhirat. Taib, ahsan. Ya, jawabannya benar, boleh mendapatkan hadiah nanti.
2: Jazakallahu
0: khairan. Wa antifa jazakallahu khairan. Taib. Ya, maka insyaallah kajian kita telah selesai. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, adapun ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian wahai para manusia tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Bani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Ne ngaji, ngaji, mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah.

0: yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia. Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah sallam memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah sallam, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah sallam, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah sallam berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan kau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara harus setelah kematian kita yang disebut dengan pahala jariyah adalah pahala yang pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM.

0: ini, siapapun yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, "Ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan, agar saya bisa menafkahi anak dan istri." Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah, besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin, infak satu dirham untuk anak-anak yatim, dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah. Mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan itu ibadah yang dipahalai. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.

0: الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu, dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh, dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan, masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim,

0: waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin.

0: Iya, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Berapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa mengusung tema amalan yang menjadi penyebab seseorang diazab di alam kubur. Ada muncul pertanyaan, apakah orang-orang Islam akan diazab di alam kubur? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, i'lam anna azab al-qabr laysa mukhtasan bil kafirin wala mawqufan alal munafiqin bal yusharikuhum fihi dha'ifatu minal mu'minin wa kullun ala halihi min amalih wa mastawjabahu min khati'atihi wa zalalih. Ketahuilah bahwa azab kubur tidak khusus bagi orang-orang kafir, juga tidak hanya spesial untuk orang munafik, bahkan juga akan teralami oleh sekelompok orang-orang mukmin. Semuanya itu sangat tergantung kepada amalan dan dosa yang menyebabkan mereka terazab. Dalil bahwa seorang mukmin bisa diazab di alam kuburnya itu banyak dan akan kita bahas dalam pembahasan yang sekarang. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmalun wa mufassal. Amalan penyebab seseorang terkena azab kubur ada dua jenis. Ada yang mujmal, ada yang mufassal. Mujmal itu yang global, yang umum. Mufassal itu yang dirinci. Amal mujmalu fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amri wa irtikabihim ma'asi. Adapun yang mujmal, yang global, mereka diazab karena kebodohan mereka tentang Allah. Tidak tahu Allah, tidak kenal Allah, tidak tahu syariatnya, enggak faham tentang agamanya. Dan kelalaian mereka dalam menunaikan perintah Allah atau kelancangan mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Intinya, perbuatan melalaikan kewajiban atau melanggar apa yang Allah haramkan itu menjadi penyebab seseorang diazab di alam kubur, apapun bentuknya. Adapun penyebab yang rinci diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama sekaligus yang kedua, amalan penyebab azab kubur adalah pertama, orang yang suka ngadu domba atau namimah. Yang kedua, orang yang tidak membersihkan dirinya seusai kencing. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, marran Nabiyyu alaihi salatu wasalam ala qabrain faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin qal bala innahuma la kabir. Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Bagaimana beliau tahu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau mendengar jeritan di alam kubur karena beliau bisa mendengar. Kemungkinan kedua, wahyu diberitahu ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang mereka anggap besar, dianggap kecil dosanya. Padahal ya, kedua-duanya dosa besar. Tapi diremehkan. Adapun yang pertama, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang pertama itu suka namimah. Suka ngadu domba. Rusak hubungan dua orang yang tadinya bersahabat, bersaudara, akrab, diadu-adu sehingga bermusuhan, saling benci. Si A dan si B enggak ada masalah. Mungkin si A nyeletuk membicarakan omongan atau keburukan si B. Terdengar oleh kita. Oleh kita disampaikan ke si B. B, tadi saya dengar si A ngomong kamu tuh begini-begini. Pudik-dik itu si B teh marah. Pudik-dik itu apa? Marah, terbakar. Akhirnya dia benci ke si A. Tadinya enggak. Akhirnya balik menjelek-jelekkan si A. Oleh kita, omongan si B disampaikan ke si A. Tambah. Maka naqlul kalam. Mengutip ucapan seorang yang disampaikan ke orang lain dalam rangka merusak, itulah namimah. Itu terkena azab kubur. Yang pertama, yang kedua, amal akhir fakana la yastathir min baulihi. Kedua, yang kena azab kubur adalah orang yang tidak membersihkan diri seusai kencing. Ada dua maknanya. Pertama, teombeh. Tidak cebok, tidak membersihkan diri. Kedua, mungkin cebok. Tapi cipratan air kencingnya mengenai mungkin pakaian atau badannya, tapi tidak dibersihkan. Karena itulah dia terazab di alam kubur. Thumma akhadha udan rataba fakassara bithnatain. فَغَرَزَ كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ عَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبِسَ. Lalu beliau mengambil sebatang ranting yang basah. Dipotong jadi dua. Terus di dua-duanya ditancapkan di dua kuburan itu sambil berkata, semoga ini bisa meringankan azab kedua-duanya selama masih basah, masih lembab. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Ada berapa faedah dari hadis ini? Faedah pertama adalah Nabi SAW mengetahui perkara gaib, yaitu kedua orang tadi sedang diazab di alam kubur. Penyebabnya atau kemungkinannya ada dua seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin beliau mendengar. Atau kedua tidak mendengar tapi diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini ke seorang pun kecuali kepada seorang Rasul yang diridhoinya. Nah, Nabi SAW diberitahu perkara gaib. Maka tahu. Kalau enggak diberitahu, enggak akan tahu. Ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan dua di antara penyebab orang diazab di alam kubur. Yang menunjukkan haramnya kedua hal ini. Pertama, namimah, ngadu domba. Yang keduanya, tidak bersuci seusai kencing. Cuma digibrig-gibrig saja sudah. Dan ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Sebab terazab di alam kubur. Imam Al-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu menjelaskan lebih dari 70 dosa besar. Di mukaddimahnya beliau memberikan batasan. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Beliau menyatakan dosa besar, salah satunya ini, adalah dosa yang terkena ancaman azab di alam kubur, apalagi di akhirat. Sebab siapa yang terkena azab kubur, dipastikan dia akan terkena azab di akhirat. Dan sebaliknya. Maka itu dosa besar. Selain beliau katakan dosa besar, kalau dosa itu melanggar apa yang diharamkan oleh Quran, atau mengabaikan apa yang diwajibkan di dalam Al-Quran. Itu dosa besar. Salah satunya dosa besarlah dosa yang diancam dengan azab. Azab di alam kubur. Dan kencing tidak ombeh tadi, tidak membersihkan diri, itu diazab. Di alam kubur menunjukkan itu dosa, dosa besar. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga, kehususan bagi Nabi SAW menancapkan dua batang ranting yang basah di atas kuburannya dengan maksud meringankan azab bagi penghuni kubur. Kenapa disebut pengkhususan? Pertama, ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sahabat. Kedua, kekhususan di kasus itu saja. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan itu ke semua kuburan. Hanya itu aja. Beliau tidak pernah ke Baqi lalu nancep-nancepin ranting ke setiap kuburan para sahabat, tidak sama sekali. Khusus ke kedua kuburan. Jadi kasus itu khusus untuk peristiwa tersebut dan khusus untuk Nabi SAW dan khusus untuk ranting. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil disunahkannya kita nancep-nancepin ranting di setiap kuburan. Enggak. Buktinya apa? Para sahabat tidak melakukan, para ulama tidak melakukan dan tidak menganjurkan. Ini yang pertama. Kedua, juga tidak boleh dijadikan dalil bolehnya menabur bunga atau menyiramkan air kendi ke kuburan dalam rangka mendinginkan alam kubur yang mungkin panas atau dalam rangka meringankan azab kubur. Tuh Nabi juga begitu. yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yang Nabi tanamkan apa? Ranting. Gak bisa dijadikan hujah untuk menabur bunga. Kalau mau ranting, kalau memang bau, mau apa ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun tidak disunnahkan. Makanya tidak ada seorang pun sahabat dan ulama yang melakukannya. Tetapi menabur bunga mengadopsi kebiasaan orang kafir. Dan dia terkena dengan hadis umum, man tashabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, masuk kaum itu tuh. Terlebih dengan keyakinan bunga ini, air ini sudah dijampe-jampe harupat, gara gede gara lumpat, gara sekolah kelas opat. Bukan itu. Jadi ini kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis barusan menjelaskan dua penyebab seorang diazab di alam kubur, yaitu namimah atau ngadu domba dan tidak membersihkan diri dari air kencing. Sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Aisyah, dakhalat 'alayya imra'atun minal yahud faqalat inna 'adzab al-qabr minal baul faqultu kadzabti faqalat bala inna lanaqdhu minhu al-jalad wal-thawb. Kata Aisyah, masuklah seorang wanita yang Yahudi menemui aku, bertamu ke Aisyah dan diterima. Walaupun Yahudi, hak tetangga wajib dimuliakan. Kalau bertamu wajib dimuliakan, apapun agamanya. Walaupun yakin berbeda agama. Walaupun yakin mereka benci ke kita karena agama kita. Walan tardha angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak akan ridho, enggak akan senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Aisyah tahu ini Yahudi enggak suka kepada Aisyah karena agamanya. Dari mana Aisyah tahu bahwa dia tidak suka Quran? Walan tardha angkal Yahud. Aisyah tahu ayat ini, ya lebih tahulah dibanding kita. Tapi pas bertamu diterima dan dimuliakan, lalu perempuan Yahudi tadi berkata, sungguhnya azab kubur itu penyebabnya kencing. Aisyah menyatakan, bohong kamu. Dia jawab, iya. Kami mah bangsa Yahudi suka menggunting kulit dan pakaian yang terkena air kencing. Maksud kulit bukan kulit orang, tapi barang-barang yang terbuat dari kulit. Seperti wadah air, alas duduk, dan seterusnya. Kena air kencing digunting. Baju kena air kencing digunting. Ributlah Aisyah sama orang ini. Fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Faqad irtafa'at aswatuna. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di saat suara kami makin meninggi, patorong-torong gitunya. Debat. Faqala ma hadza? Nabi selesai bertanya, ada apa ini? Sampai riweh gitu. Maka kata Aisyah, fa'akhbartuhu bimaqalat. Aku beritahukan kepada Nabi selesai tentang omongan Yahudi ini. Bahwa penyebab azab kubur apa? Air kencing. Apa kata Nabi selesai sadaqat? Dia benar. Faqalat, kata Aisyah, فَمَا صَلَّ بَعْدُ يَوْمَ إِذٍ إِلَّا قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَةٍ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِكَائِلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. Maka kata Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah kasus itu, kecuali di akhir salat itu beliau suka berdoa, wahai Allah penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi aku dari panas dan neraka dan azab kubur. Dari hadis ini banyak faedah. Pertama, faedah pertama, bolehnya menerima tamu orang kafir. Seperti Aisyah radhiyallahu anha menerima tamu orang Yahudi. Kedua, sikap Aisyah yang tidak secara otomatis membenarkan akidah syariat omongan orang Yahudi. Dalam riwayat lain, aku tidak srek kalau harus membenarkan omongan Yahudi. Faedah ketiga, memberi hadis ini memberitahukan tentang salah satu syariat yang berlaku di kalangan orang Yahudi ketika ada wadah atau tubuh yang terkena air kencing. Kalau wadah digunting, pakaian juga digunting. Kalau kena badan dicuci. Ini sejak zaman Yahudi sudah. Adapun di zaman kita sekarang, kalau terkena air kencing baik badan ataupun wadah atau pakaian, cukup dicuci, nggak perlu digunting. Kalau zaman dahulu, iya harus digunting. Setelah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirubah, nggak perlu digunting, cukup untuk dicuci saja. Ya. Nah, lebih detail diisyaratkan dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Hasanah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel kanu idza asabahumul baul qatta'u ma asabahul baul minhum fanahahum an dhalik fa'udziba fi qabri. Tahukah kalian apa yang dialami oleh orang bani Israel? Mereka itu apabila pakaiannya mengenai air kencing atau wadah, mereka suka memotong wadah atau pakaian yang terkena air kencing itu. Dan itu syariat. Suatu saat ada tokoh yang melarang hal itu. Merubah syariat itu tuh. Cuma merubahnya itu ngurangin kalau umat kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata nambah dari yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mencontohkan, mereka melakukan. Lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Atau Nabi mencontohkan sampai begini, mereka tambah. Lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Contohnya apa? Banyak. Umpamanya habis sholat, salam. Apa yang Nabi lakukan? Karena Rasul Sallam idan sorafa min solati wastagfara thalathan. Thumma qala Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah. Apa yang dilakukan oleh para imam zaman sekarang? Begitu salam ya. Istighfarnya nama astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengar? Terus salam juga Allahumma antas salam minka salam. Terus fahayyina rabbana bisalam. Terus fa'adkhilna jannata darussalam. Terus masih ditambah. Sampai tabarok tayyadzal jalil ikram. Seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang. Kurang warga ganggaratan lalu ditambah. Lalu dianggap bagian dari agama. Kata Nabi SAW, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithlama yaqul mu'adzin thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara thumma sallallaha liyassalama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian mendengar azan? Apabila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali waktu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Kecuali la hayya 'ala shalah jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Bagaimana kalau waktu azan subuh atau azan awal ada yang menambahkan as-salatu khairum minan naum. Boleh? Ya memang boleh. Ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan azan awal jam tiluan gitu. Ada yang menyatakan itu azan subuh. Enggak masalah mau dimanapun. Terus apa jawabnya? Jawabnya ikuti as-salatu khairum minan naum. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Sa'di menyatakan itu sejenis dengan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, jadi jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Ikhtilaf, boleh ini boleh itu dengan dalil yang jelas. Tapi ada orang sekarang mau beda. Begitu as-salatu khairu minan naum, jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ada yang begitu? Ada. Enggak ada hadisnya, enggak ada dalilnya. Dari mana itu? Itu teh ini mimpi seorang sufi. Sufi suka aneh-anehnya, halunya tingkat tinggi. Dia bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengajarkan ini, bayangkan. Lalu diamalkan, seolah-olah ada ajaran yang ketinggalan. Waktu Nabi hidup belum diajarkan. Setelah mati disampaikan ke sufi ini. Berarti Islam belum sempurna kalau gitu. Gawat ini. Ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum kumaha ta. Enggak bisa mimpi seseorang dijadikan sumber syariat, ya. Nah, ini nambah-nambah. Umat sekarang nambah-nambah. Orang Yahudi zaman bahla mengurangi. Seperti kalau terkena kencing gunting, apa yang terjadi? Fanahahum an dzalik, ada orang tokoh yang melarang. Enggak perlu digunting, pakai aja. Apa akibatnya? Fa'udziba fi qabri, orang itu diazab di alam kuburnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih. Berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Hadis barusan menjelaskan salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah tidak membersihkan diri dari air kencing. Dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu. Bersucilah kalian dari air kencing karena umumnya azab kubur itu dari air kencing. Kalau laki-laki cuma digibri-gibri. Kalau perempuan banyak tuh yang umpamanya di mall di apa padahal air ada di sana. Ah hararyam. Akhirnya setelah kencing sudah. Nanti aja di rumah pas mandi. Ada yang begitu? Ada. Oleh karena itulah maka terkena azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, aktsaru adzabil qabr minal baul. Kebanyakan azab kubur dari air kencing. Inilah dua amalan penyebab diazabnya seseorang di mana di alam kubur. Hindarkan, jangan namimah, jangan ngadu domba, dan bersih-bersihlah diri kita dari air kencing. Baik selalu memastikan bersuci setelah kencing, kedua memastikan kita tidak kecipratan air kencing, baik badan ataupun pakaian. Ya, inilah satu dan dua. Penyebab ketiga. Penyebab ketiga ini umumnya pejabat. Hanya pejabat? Enggak. Orang biasa bisa, yaitu orang yang menjadi pengurus di sebuah organisasi, sistem. Baik umpamanya di perusahaan mungkin, di departemen mungkin, di yayasan mungkin, di organisasi, di partai, bahkan di kepengurusan DKM. Bisa terkena, bisa. Apakah ini gulul? Bahasa ayat hadisnya adalah gulul. Apa itu gulul? Bahasa kitanya korupsi. Yaitu menggunakan barang atau uang umat untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa izin orang yang berwenang. Maka berkata mu'alif wa minad dhunubi allati yu'adzabu sahibuha fil qabri al-ghulul. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur adalah al-ghulul. Ini ada beberapa hadis. Pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Yuqalu lahu mid'am. Fabainama mid'am yahutu asabahu. Ada orang yang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hamba sahaya, ngasih hadiah. Jadi hamba sahaya itu bisa dijual belikan, bisa dihadiahkan. Bisa juga dibebaskan. Sodakoh dengan hamba sahaya bisa. Orang berebut memberi hadiah kepada Nabi SAW. Karena tahu oleh Nabi pasti dipakai untuk kebaikan. Jadi barang yang dihadiahkannya dipakai untuk ibadah, amal soleh, dia kecipratan nanti. Ada yang memberi hadiah kepada Nabi SAW berupa unta, kuda, binatang tunggangan gitu. Ada berupa apa? Berupa budak, hamba sahaya. Hamba sahaya namanya mid'am. Dan dia selalu menuntun kuda Rasul SAW kemanapun, termasuk mau jihad. Suatu saat ketika sedang perjalanan menuju jihad, hamba saya ini ikut perang, ya ikutlah, masa nonton. Majikannya perang, dia di pinggir aja nonton. Atau disambarkan ke musuh merennya, ikutlah perang. Nah, di perjalanan membawa barang-barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuntun untanya atau kudanya. Tiba-tiba id asabahu sahmun air, tiba-tiba dia terkena dengan anak panah yang liar, yang nyasar. Pres menembus tenggorokannya, faqatalah, dia mati. Matinya apa? Sedang perjalanan menuju medan perang. Ini syahid. Makanya faqalan nas, berkata orang-orang, hanian lahul jannah, sungguh bahagia orang ini akan masuk surga. Karena pekerjaannya melayani Nabi SAW. Dapat pahala? Iya dapat. Apalagi di jalan Allah mau berperang. Wah, surga bagi dia. Apa kata Nabi SAW? Kalla, enggak sama sekali. Dia enggak ke surga. Walladhi nafsi biyadih, inna syamlata allati akhadaha yawma khaybar minal maghanimi lam tusibhal maqasim latashta'illu alaihi nara. Enggak. Dia enggak ke surga. Bukankah ke surga kalau ke nerakanya orang itu perkara gaib? Iya, perkara gaib. Enggak ada orang tahu? Enggak ada. Kecuali Allah yang tahu. Kok Nabi tahu? Diberitahu oleh Allah. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangan, di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya syamlah, semacam kain yang diselendangkan, yang dia itu adalah kain yang dia pakai, adalah kain yang dia ambil waktu perang Khaybar, yang tidak distorkan dan tidak dibagikan, diklaim. Padahal itu harta rampasan perang, wajib apa? distorkan dulu ke imam. Nanti imam yang membagi. Distorkan kepada Nabi SAW. Ini masih menjadi milik bersama. Nah, setelah oleh Nabi dikumpulkan, dibagi-bagi, baru menjadi milik masing-masing. Dia enggak distorkan. Latasta'ilu alaihi nara, maka syamlah itu nanti akan menyala menjadi api di kuburannya. Di alam kuburan. Terkena azab kubur. Falamma sami'a dhalika an-nas ja'a rajulun bisyirakin aw syirakain ila an-nabi alaihi salatu wasallam faqala syirakum min nar aw syirakai min an-nar. Ketika orang-orang mendengar hal itu, tiba-tiba datang seseorang membawa hanya syirak atau dua, satu atau dua syirak, tali kekang unta, tali kekang kuda. Yang dia rampas dari musuh ketika perang, diambil untuk sendirinya, tidak distorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar ancaman begitu, takut dia, ya Rasulullah, ini tali kekang dari api neraka, baru itu disetorkan. Bayangkan sekecil itu nilainya, dia gak mau. Tali kekang itu gak mahal, sedikit. Tapi kalau dimanfaatkan untuk pribadi, perlu itu milik umat, itu akan menjadi azab. Di alam kuburnya berubah menjadi api yang membakar. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, walaupun dia pejuang, mujahid, ikut perang, ikut apa namanya, menuntun kuda Nabi alaihissalatu wassalam, membawakan barang dagang, barang-barang bawaannya, ikut berperang dan mati di medan, menuju medan perang, ternyata menjadi penyebab orang itu diazab karena korupsi tadi. Makanya kalau punya anak, jangan dikasih nama Mid'am. Ini contoh nama personal yang buruk, ahli neraka. Boleh banyak sahabat lain, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, gitu-gitu, silakan jadikan nama. Mid'am jangan. Hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, kana ala saqlin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu karkarah famat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'ah qad ghallaha. Rawal Bukhari. Ada orang yang suka membawa barang-barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika safar, apalagi perang, orang ini memikul bawa barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini namanya Karkaroh. Di perjalanan mati, tidak disebutkan penyebab kematiannya. Karena banyak prajurit yang mati di tengah perjalanan menuju medan perang. Bisa karena kelelahan, bisa karena penyakit, bisa karena jatuh dari kendaraan kudanya atau terinjak oleh kudanya, atau disengat kalajengking atau ular berbisa atau binatang berbisa lainnya. Di padang pasir hampir semua binatang itu berbisa ya. Dan bisanya itu sangat kuat. Ularnya, ular derik. Tahu ular derik? Disebut ular derik karena dia berderik. Si buntutnya itu digetarkan gitu. Lalu mengeluarkan suara berderik. Digetarkan itu peringatan, awas jangan ganggu nih, gitu. Nyingkah gitu, kasabrang kaparembang gitu. Kita dengar itu, udah menjauh. Sekali pijit. Sekali gigit, 2 jam bisa mati. Ada dulu yang mati di tengah jalan. Nah, termasuk ini, Karkaroh, orang ini mati. Karkaroh itu yang suka bawa barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang memuji ini surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa finnar, dia di dalam neraka. Orang-orang kaget, lalu mereka menghampiri jenazah orang ini, lalu memperhatikan, ternyata mereka menemukan di balik bajunya ada aba'ah, baju gamis yang tidak disetorkan sebagai harta rampasan perang yang dia curi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat bagaimana ahli ibadah atau ahli kebaikan atau mujahid kalau zaman sekarang aktivis dakwah, banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, tapi tercoreng oleh satu perbuatan ghulul, korupsi, maka dia terkena azab. Di alam kuburnya apa yang ingin dia curi akan berubah menjadi api, kemudian membakar dia sebagai azab. Apalagi di akhiratnya nanti, ya. Inilah penyebab keberapa? Ketiga. Jadi penyebab pertama adalah adu domba. Kedua, tidak bersuci dari air kencing. Terus gimana kalau habis BAB? Komo atau etam? Di apa namanya disebutkannya air kencing sebagai yang teringan dari najis menunjukkan kalau lebih lagi apalagi seperti BAB. Bagaimana dengan cuma BA? Apa itu BA? Buang angin. Atau mikir BAB buang air besar, BK buang air kecil, BA sudah kepikiran buangnya. Ada lagi BS, tapi tong dibahas ya teman. Buang air sedang. Nah, adapun BA beda hukumnya. Pertama, kalau habis BAB, BS, BK wajib dibersihkan. Adapun habis BA tak ada dalil baik amalan atau perintah untuk membersihkan lubang pengeluaran angin tersebut, tidak ada. Atau apakah angin yang keluar ketika keluar itu kentut bahasa kita najis enggak? Enggak najis. Seandainya najis maka pakaian yang kita pakai harus dicuci, ya enggak? Terus pasti kalau kita mencium aromanya menunjukkan gas itu mengenai hidung, bahkan yang dipastikan kalau mengenai hidung pasti nempel di wajah, di pakaiannya. Atau harus dicuci setiap kali keluar angin. Ternyata tidak. Nabi SAW tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, menunjukkan angin yang keluar tidak najis, ya. Jadi yang pertama namimah, yang kedua tidak bersuci dari air kencing, ya. Apalagi dari yang lebih najis dari air kencing seperti kotoran manusia. Adapun anginnya maka tidak dihukumi najis di dalam syariat kita, ya. Apalagi yang keluar dari kelamin laki-laki atau perempuan yang najis, madhi itu najis. Madhi itu cairan yang keluar kental kesedikit karena syahwat. Adapun karena berupa air mani atau sperma maka tidak najis. Adapun air madhi kalau umpamanya seseorang terkena syahwat, biasanya pengantin baru ini, ya. Itu ketika syahwatnya memuncak itu ada cairan sedikit yang keluar. Baik laki ataupun perempuan sama. Itu madhi dan itu najis membatalkan wudu. Tapi tidak wajib mandi karena itu adalah hadas kecil walaupun najis. Ketika keluar sama dengan air kencing, najis, hadas kecil. wajib dibersihkan. Tapi tidak wajib mandi, hanya wajib wudu kalau mau sholat. Adapun air mani atau sperma kalau keluar wajib mandi besar. Nggak cukup wudu, kalau wudu saja nggak suci. Wajib mandi besar tapi air maninya tidak najis. Kalau terkena pakaian sarung boleh dipakai sholat. Dibiarkan kering, kemudian setelah kering dikerik, dikerok atau dikeruk pakai sholat boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi kalau air mani tidak najis alias suci, tapi kalau keluar wajib mandi. Kalau air kencing dan air madzi, maka itu najis wajib dicuci. Tapi kalau keluar tidak wajib mandi, tapi batal wudunya. Wajib dicuci, wajib berwudu kalau mau sholat. Kalau sekarang di perempuan, ada yang tidak teralami oleh kaum laki-laki, naon cing? Keputihan. Wanita ada yang keputihan? Tidak. Haid ya jelas ya. Wanita haid, nifas, dan keputihan. Apakah keputihan ini najis? Dan kalau keluar membatalkan wudu atau tidak? Ulama ikhtilaf. Intinya, kalau cairan yang keluar dari faraj wanita melalui saluran air kencing, najis. Seperti air kencing, seperti tadi ya. Tapi kalau umpamanya melalui saluran rahim, melalui saluran reproduksi, maka tidak najis. Seperti air mani tadi. Adapun madzi dianggap najis karena itu keluar sama di lubang pengeluaran air kencing. Bersatu gitu. Adapun kalau air maninya, maka karena kecepatan dan kekuatannya tinggi, maka tidak. Maka dianggap tidak najis. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan itu najis, ada yang menyatakan tidak. Dan sebagian ulama menyatakan ada yang batal, ada yang tidak. Kalau itu keluar dari saluran rahim, tidak batal wudu dan tidak najis. Kalau dikhawatirkan bercampur dengan penyaluran dari air kantung kemih, maka najis. Maka lebih utama, lebih ikhtiyat, bersihkan diri dari keputihan dan berwudulah kembali dan tidak wajib mandi ya. Inilah tiga di antara penyebab azab kubur. Pertama, namimah. Kedua, air kencing. Yang ketiga, korupsi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ketujuh ada empat. Kenapa keempat ini dibahas berbarengan? Karena empat-empatnya diterangkan dalam salah satu hadis yang panjang. Dan membahas hadis ini perlu minimalnya satu jam. Makanya enggak cukup sekarang, enggak akan dibahas, cukup sampai di sini saja sekarang. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Harusnya kita kan sampai 11:30 ya. Untuk hari ini saja saya minta izin maksimal sampai jam 11:15 karena ada janji, ada uzur yang perlu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga pertanyaannya di sini.

Apakah termasuk sebab dosa kita ketika rumah dimasuki binatang berbisa, ular, tikus, kalajengking, dan lain sebagainya? Wallahu a'lam, kalau ular, kalajengking, dan seterusnya tidak ada keterangan. Kalau tikus ya ada. Tapi bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Tapi ini ungkapan para ulama di antara Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Termasuk Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, apabila aku berdosa, maka tiba-tiba ada tikus di rumahku. Dan itu membuat kita jengkel apa mangkel dua-duanya. Itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kalau di pesawat, lagi di pesawat, diusap, dilap, pakai tisu basah, kering, atau kalau lagi sakit hanya dispon, dilap juga. Kalau di pesawat ada air, kenapa harus pakai tisu? Umpama kita di pesawat pakai kencing, ya ke WC. Ada WC di pesawat? Ada. Kalau internasional, kalau yang lokal Bandung, Solo, Bandung, Jakarta, kayaknya ada ya kecil. Ada air? Ada. Kenapa harus pakai tisu? Loh kalau enggak ada WC boleh enggak cebok pakai tisu? Loh kencingnya di mana? Gawat ya. Kalau ada WC pasti ada air ya gitu. Nah sekarang kalau umpamanya kita di jalan. Lagi ke gunung kebelet pengen kencing. Enggak ada air. Kalau bawa air mineral bagus bawa. Kalau enggak ada umpamanya. Boleh enggak kita pakai daun? Pakai kertas, pakai tisu kering? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu pertama tidak membersihkan secara syar'i ataupun secara hissi. Tetap si apa namanya najisnya ada. Kalau air bisa membersihkan. Maka ketika itu bukan dengan tisu, daun atau dengan kertas, tapi dengan batu. Namanya istijmar. Ambil batu tiga, bukan dipek-prekkan kan? Ya dioleskan ke lubang pengeluaran air kencing ini, ya. Termasuk BAB juga. Nggak ada air maka dengan batu, namanya istijmar. Ambil batu tiga, kemudian dibersihkan dengan itu. Secara hissi bersih nggak? Nggak. Ada najis yang tersisa? Pasti ada. Itu secara hissi, tapi secara syar'i suci. Adapun selain batu tidak bisa menggantikan. Seperti sekarang ada tisu, ya. Nah, bagaimana dengan tisu basah? Kalau tisu basah ada unsur airnya, secara hissi najisnya hilang. Boleh berarti boleh. Kalau basah, ya. Adapun kalau kering maka tidak. Kalau perempuan buang air kecil sebelum duduk di cebok, tak ada tisu, basah. Tak ada tisu, basah kena celana dalam. Sah enggak kena celana dalam, sah enggak sholatnya. Ah, sekarang perempuan setelah cebok kan basah, ya. Sama laki-laki juga, setelah cebok pasti basah. Cuma kalau laki-laki makan arealnya tidak terlalu besar. Kalau perempuan besar. Tapi BAB laki-laki juga sama. Lalu langsung pakai celana tanpa dilap dengan handuk, dengan tisu. Boleh? Gak masalah karena bersih. Gak ada najis. Cuma basah. Basah tidak mengotori dengan kotoran seperti najis ya. Apa-apa, laki perempuan habis BAB, cebok, masih basah, langsung pakai celana dalam dan basah enggak masalah. Karena bersih dari najis.
Adapun basahnya paling karenang hungkul gitu ya. Tapi boleh sholat? Boleh ya. Tapi wudu dulu.

Tapi bergaul sehari-hari bareng sama dia itu yang tidak boleh. Itu pertama, tinggalkan lingkungan pergaulan seperti itu. Yang kedua, mentobati gibah dan namimahnya itu dengan pertama berhenti dari perbuatan itu, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Perlu enggak minta maaf kepada yang digibahi? Jangan. Bilang, saya pernah menggibahi, jangan. Nanti dia marah. Nanti dia membenci, memusuhi kita. Ya. Karena madarat, jangan bilang. Cukup begitu. Nah, sebagai gantinya pertama, tiga orang yang dulu kita, ya itu jelek begini-gini, saya khilaf. Enggak benar, enggak seperti itu. Diralat. Kedua, ungkap kebaikan-kebaikannya. Dan ketiga, mintakan ampun dan rahmat bagi orang ini. Ya. Begitu cara bertobat dari gibah kepada seseorang. Apakah amalan kita baca Quran bisa menjadi penerang di alam kubur dan syafaat di akhirat kelak? Iya, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacaan Al-Quran bisa menjadi penerang. Bisa menjadi syafaat. Nanti kita akan bahas. Amal apa saja yang menyebabkan kita dapat nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur, terang benderang di alam kuburnya. Tidak gelap. Kemarin kan dulu kan kita sudah jelaskan kondisi alam kubur gelap ya. Tapi kemudian oleh kata Rasulullah SAW diterangi karena sholatku kepada mereka ya. Itu karena sholat orang yang masih hidup. Nah sekarang apa saja amalan yang bisa menyebabkan kita terang benderang di alam kubur, nanti ada pembahasan. Kita baru azab kubur dulu, yang pahit dulu. Kan ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ya, bersakit-sakit terus nanti senang-senangnya kemudian. Anak juga ditolong, ibu bapaknya mengajarkan demikian. Umpah ibu bapaknya pelit, papatah ke budakna, jang. Tong bager kabatur teh, sing pelit gitu ya. Kalau punya uang, punya apa, jangan dibagi. Kan itu uang kita, hasil usaha kita, enak aja dibagi ya. Udah, jangan bagi. Akhirnya anaknya pelit. Ya, nanti orang tuanya terkena kebagian azab di alam kubur sampai di akhirat. Disebutnya apa? Dosa jariyah. Jangankan ke anak, ke orang lain juga gitu. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Seorang mengajarkan cara-cara nyopet ke orang lain. Orang lain yang tadinya enggak bisa nyopet jadi mahir nyopet. Setiap muridnya nyopet, dia berdosa, gurunya kebagian dosanya. Gurunya mati, anaknya sekitar 100 orang, anak buahnya atau murid-muridnya nyopet semua. Itu dosanya ngalir terus tuh. Padahal enggak ada hubungan, apalagi anaknya. Anaknya dididik secara tidak benar, maka dosa atas keburukan yang dilakukan oleh anak mengalir ke orang tuanya. Kalau orang tuanya yang mengajarkan. Adapun kalau orang tua tidak mengajarkan, mengajarkannya yang bagus-bagus, kamu harus dermawan, kamu harus perhatian, peduli ke orang, harus ramah, terus gitu. Ketika lihat anaknya bergaul pelit, dinasihati lagi, jangan begitu kamu, harus ngasih berbagi, terus. Tapi karena lingkungan, karena ini dan itu, ternyata anaknya pelit, ternyata anaknya melakukan amalan buruk yang bertolak belakang dengan ajaran ayahnya. Di luar kendali dan pengetahuan ayahnya, ayahnya angkat tangan. Tidak menanggung dosa anaknya. Karena ayahnya tidak mengajarkan itu. Mungkin ayahnya, ibunya mengajarkan kebaikan, lalu dia sekolah ke luar kota, kuliah. Gaul sama orang-orang buruk, kebawa buruk. Orang tuanya enggak tahu. Padahal sudah mengajarkan kebaikan.

0: kebaikan. Berubahnya itu karena gaul yang salah. Maka orang tuanya berlepas diri, ya. Apakah orang yang pernah berzina tapi bertobat dan hijrah akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka? Dosa apapun, kalau sudah tobat, dia dihapus. Ada orang yang sudah bunuh 99 orang. Mau tobat, nanya ke orang yang salah, ke rahib. Kata rahib, gak bisa diterima, kegedean. Kalap nih orang, cabut pedangnya, sabet lagi, genaplah 100. Mau tobat terus, nanya ke orang berilmu, dijawab benar bisa, tapi tinggalkan lingkungan buruk tuh, pindah ke sana. Diterima tobatnya. Dosa membunuh 100 orang. Nah, sekarang dosa berzinah dengan dosa membunuh, gedean mana? Gedean membunuh. Bukan berarti kecil ya. Oh, kata Ustaz, dosa berzinah kecil. Salah paham, dia dua-duanya dosa gede. Tapi membunuh lebih gede lagi. Membunuh seorang dengan berzinah sekali, dosanya lebih gede membunuh. Bukan berarti dosa berzinah kecil. Gede, tapi lebih gede membunuh. Itu baru satu orang. Ini 100 orang dibunuh. Lalu taubat. Terhapus dia dosanya, ya. Akhirnya masuk ke dalam surga. Bahkan ada wanita pezina tidak taubat, tapi dosa terhapus oleh kebaikan yang besar. Apa kebaikan besarnya? Tepira. Tidak seberapa menurut kita. Cuma ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Tapi perjuangannya berat. Anjing itu kehausan, terancam tuh nyawanya tuh. Kalau enggak dikasih minum, mati dia. Terus airnya di dalam sumur. Dia turun lagi, dibuka sepatunya, usah-oseh, digigit sepatunya untuk wadah air gitu kan. Perjuangannya berat, pengorbanannya besar, dan yang ditolongnya mau mati. Kondisinya begitu. Dan dia tulus, dia enggak pamrih. Mudah-mudahan anjing teh mayar ya. Enggak. Tulus ikhlas. Akhirnya wanita itu dosanya diampuni. Entah berapa puluh kali, ratus kali dia berzina. Tapi para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan tadi itu pertama, susah payah pengorbanannya besar dan orang yang ditolong itu mau mati. Kalau menolong anjing yang kehausan, yang mau mati, sudah menghapus dosanya, apalagi yang ditolongnya ini orang. Asal orang itu betul-betul kritis, darurat, mau mati. Kalau enggak ditolong, mati. Apalagi orang itu muslim, mau tidak gitu ya, asal butuh pertolongan, tolong. Apalagi kalau orang ini orang muslim. Asal tadi pengorbanannya besar gitu ya. Usahanya juga susah. Terus orang yang ditolongnya mau mati. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil oleh setiap para pezina malamnya berzina, besoknya cari anjing. Mana? Go, pus ke dia, dikasih minum. Hapus tuh dosa zinahnya. Besok itu lagi. Enggak, ya. Jadi, iya. Bisa terhapus asal tobatnya, tobat nasuha. Artinya tobat nasuha itu berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali. Ya, bisa terampuni? Bisa. Haruskah kita dirajam? Na'udzubillah, bukan kita. Haruskah orang ini dirajam? Kalau umpat seseorang berzinah lalu ingin tobat, terus satu-satu cara untuk menghapus dosanya dengan cara dirajam. Akhirnya dia datang, kalau di Indonesia, datang ke polisi. Pak polisi, saya sudah berzinah, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak mungkin. Datang ke hakim, tolong sidang saya sudah berzina, saya akui, tolong vonis rajam. Dirajam oleh hakim? Tidak. Datang ke ustaz, saya sudah berzina, taubat, tolong rajam. Dirajam enggak oleh si ustaz? Kalau si ustaz berani merajam, dosa besar dia. Rajam kan mati, ya. Sampai mati, pertama dosa besar, kedua ditangkap polisi ini. Ini bukan wewenang ustaz, bukan wewenang tokoh. Ini wewenang ulil amri. Ya boleh umpama karena yang berzina harus dihukum rajam, pas kita ke gunung ada semak-semak yang berguncang keras, dilihat ada yang berzina, langsung rajam. Enggak boleh, kita dosa. Yang berwenang menjatuhkan vonis rajam siapa? Hakim nanti di sidang. Ada saksi minimal 4 orang, ada pengakuan gitu. Kalau semua saksi bukti menunjukkannya, baru rajam, baru dirajam, baru jadi ibadah. Tapi kalau kita pelaksananya langsung, wah ini menyan, jelas kelihatan gak perlu hakim. Langsung rajam gak boleh. Kita berdosa ya. Nah, jadi di Indonesia gak mungkin. Berenyeng ke Arab Saudi, datang ke polisi, ke askar. Saya sudah berzinah, tolong rajam. Dirajam sama askar, sama polisi? Enggak. Paling disuruh pulang, balik ke itu. Apa yang harus dilakukan? Sudah bertobat saja. Ya, menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali. Jauhi dosa-dosa besar, lakukan amal ibadah, penghapus dosa banyak, infak dan sedekah. Terakhir ya. Seorang teman yang soleh atau solihah dapat memberi syafaat di akhirat kepada temannya yang berteman selama di dunia. Iya. Yang Anda mau tanyakan, apakah para ustadz yang sering dihadiri kajiannya dapat memberi syafaat? Dapat. Dapat. Bahkan muridnya. Muridnya bisa memberi syafaat ke ustaznya, bisa. Seseorang saling bisa memberi syafaat kepada siapapun yang dia kehendaki. Apakah bisa memberi syafaat di akhirat kepada para jamaahnya? Apabila memberikan syafaatnya, bagaimana caranya? Engkek sama Didi itu. Di akhirat ya. Nanti ada bahasan ma yanfa'u lil mayyit, ada ya. Apa yang bermanfaat bagi mayit setelah kematian? Ada pembahasan, nanti akan terbahas. Karena ustaz dengan para jamaah yang sering hadir di kajian tidak saling mengenal. Jangankan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat ke umatnya. Kenal enggak Nabi kepada kita? Tidak. Jauh baik tempatnya atau waktunya. Nabi mah di sana, di Madinah, kita di Bandung. Nabi mah 1400 tahun yang lalu, kita sekarang. Dapat syafaat? Bisa ya. Tanpa harus saling mengenal. Terakhir. Anak saya usia 7 tahun, masih suka ngompol dan kasur basah. Apakah sudah cukup dengan jemur kasur dan ganti spray atau harus dicuci? Cuci ya, disikat dulu, dibanjur, cuci, kemudian dijemur. Nah sekarang kasusnya banyak yang tidak dicuci. Tapi langsung dijemur sampai kering. Setelah kering, masih kambuk bau hangserna. Walaupun kering masih? Masih. Adanya aroma air seni menunjukkan najisnya masih ada. Ada 3 bukti najis itu masih ada di tempat yang ditempelinya. Pertama, aromanya. Kedua, warnanya. Ketiga, saya tidak dewasa nerangkan. Ada yang bisa menduga? Rasa tak eta. Rasa. Nah. Salah satu di antara si tiga hal itu masih ada, berarti masih ada, ya. Kalau tidak diambuan enggak bau pesing lagi, ya. Dilihat warnanya sudah tidak ada. Terus di teu asin, teu pelem. Nah, maka sudah hilang. Ya, sudah hilang. Kalau umpama masih ada bau hangser gemah carana, ya bisa dihalangi oleh benda. Seperti umpamanya spray atau yang terbuat dari plastik, tenawan namanya teteh. Perlak atau apa, ya. Sehingga tidak kena ke badan kita atau ke baju kita, ya boleh, ya. Boleh. Kan enggak mungkin si kasur begitu kena ompol, buang, beli lagi, ompol lagi, buang. Sehari, sebulan 30 kali ganti kasur. Jebol gajinya, uangnya, ya. Untuk kasur aja. Nah, sudah sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah, tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi.

melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim, thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua: tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak.
3: dapat dari mana, buat apa. Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa wahai Rasul, apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah. Yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Rusahlah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan,

0: katakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayahmu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah darimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, itu juga karena hidayahmu. Lalu aku bersyukur kepadamu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayahmu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepadamu. Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, Itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasrifan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habina Muhammadin alihi wa sahbih wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh hama ba'an. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'ad bin Jabal, kuffa alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Maka Rasulullah, takilat ka umuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Akhirnya apa yang terjadi, hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman anzanillahu ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, Tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini, terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik, baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamin rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan?
7: dengan Al-Quran, suruh baca malas. Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sunrise, matahari terbit, itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk. Ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tuwa urung bisa maca, kenyang sing nang wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, kadang suudzon, dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya, padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la

Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hati. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma'araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu.

0: yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya Fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidi, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah ada nabi dari golongan jin? Tidak ada. Nabi para jin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari Islam yang sama dengan Islam kita. Makanya di pengajian sebenarnya ada banyak jin yang hadir, ya. Tapi kita tidak tahu, kita lihat. Kita tidak melihat.
3: Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah. Dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain. Kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah.
7: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
9: Halo Ustaz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpame al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran. Apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. "Pak Guru, kentangnya busuk, bau." Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua, Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama anda akan terus bergaung. Nama anda akan terus terkenal. Nama anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama anda tidak asing. Nama anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, anda akan menghadap dalam keadaan nama anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama anda di sana. Sebaliknya, seandainya anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal anda ketika anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak, ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya. Itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi
8: istrinya. Itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat. Itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zain al-Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, Dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia

Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulama yang ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mau nyokor kaya ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah nyokor kaya. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nak kembul karo kayak kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi.

0: kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun, ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun, ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. sehingga bergembira. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in fal wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudzur fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal 'ala Allah. Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal, dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati am la'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan, dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah, di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, latim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu, maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau...
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya, atau sholat di tokonya, atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya Ustaz menungsa biasa, oke? Dosa, jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita, semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya. Nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengen buang angin. Ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa nanti balik lagi. Ya. Jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar enggak malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu-ibu mesti ngobrol. Kayak orang tahu ketemu kalau tangga nih. Kayak setahun orang ketemu. Ya, mau tangga di pinggir rumah, pinggir ngobrol. Ngobrolin kok baik. Apa kek, dikir kek, maca Quran kek, dunga kek. Ya. Aku bingung dunga apa, ya terserah lah, robana atina apa-apa. Bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga kek, gue jenani itu ngaji. Ya. Ngaji, sing manga, kursi. Sici, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu ayyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain ya Allah?" bersuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lillahil hamd.
1: Iya.
2: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut kata Ustaz gimana?
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah, yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah, yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis, bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
2: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
1: ya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira. Cukup, insya Allah, mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah, hamdika, syadu adla ilahi lantas, syadu wa tubuh laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil
3: karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu, di mana dalam

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah kami akan menyiarkan secara langsung dari pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha bersama Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafidhahullah Ta'ala dari pelataran Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang insyaallah akan mengangkat tema keagungan kurban dan Idul Adha. Insyaallah akan dimulai pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang domisili di Selacau, Batu Jajar, mungkin masih bisa ada waktu untuk ikut sholat di sini ataupun sholat di tempat yang terdekat masing-masing. Untuk itu kami akan bergabung dengan Studio Tarbiyah Sunnah Channel. Untuk itu kami ucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
6: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.

Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama.

melaksanakan walaupun dengan yang seadanya. Ingat, dua anak Adam dahulu diperintahkan untuk berkurban oleh Allah Azza wa Jalla. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal an al-akhar. Yang satu memilih yang paling bagus, paling besar dari kambing yang dimilikinya, karena dia tahu, faham, ini untuk Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia pilih yang paling bagus di antara yang ada. Yang satu lagi dipilih yang paling kecil karena sayang dengan kambing-kambingnya. Apa yang terjadi? Allah menerima orang yang berkorban dengan yang paling besar dan menolak orang yang berkorban dengan kambing yang paling kecil. Walaupun dia melaksanakan, tapi ditolak. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah dalam pengorbanannya, tidak memilih yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla, hanya memilih yang terkecil, hanya karena sayang terhadap harta dunia yang dia milikinya. Akhirnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan setiap ibadah, apapun bentuknya yang dilakukan, asal-asalan atau ala kadarnya, ditolak oleh Allah dan bahkan diancam dengan azab. Lihat sholat, orang yang melakukan sholat yang 5 waktu, tapi asal-asalan, dia tidak khusyuk, dia tidak ikhlas. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, akan diazab. Orang yang sholatnya asal-asalan, dia sahun, dia melamun, dia lalai di dalam sholatnya dan dia riya. Dia sholat melaksanakan, tapi ala kadarnya ditolak dan terancam dengan azab. Lihat juga saum, Allah menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa sharaba. Siapa orang yang saum, tapi selama saumnya dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh saumnya. Allah tolak saumnya. Dia saum tapi saumnya asal-asalan, saumnya disertai dengan keburukan ucapannya dan perilakunya, ditolak oleh Allah. Lihat lagi haji ataupun umrah, Rasulullah Allah Azza wa Jalla menyatakan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melakukan haji di bulan haji, dia enggak boleh rafath, enggak boleh fasik, enggak boleh jidal, enggak boleh melakukan atau mengucapkan perbuatan dan ucapan yang buruk. Siapa yang melakukan itu, maka rusaklah hajinya, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika seseorang melakukan amalan ibadah asal-asalan, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan terancam dengan azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Nilai kedua yang terkandung di dalam kurban adalah ada nilai sedekahnya. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaku. Makan oleh kalian dari daging kurban itu, silakan simpan sebagian untuk esok dan lusa, dan sedekahkan sebagian yang lainnya. Di dalam kurban ada nilai sedekah. Sedekah ini luar biasa, bisa menggugurkan dosa, bisa meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, bisa meraih pahala di alam akhirat nanti, diganti apa yang disedekahkannya di dunia dengan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh menjadi 7 batang pohon. Setiap satu batang pohonnya menghasilkan 100 benih. Satu batang pohon 100 benih ini ada 7, 700
benih. Dari satu benih menjadi 700, ini mengisyaratkan apa yang kita infakkan di jalan Allah akan Allah ganti 700 kali lipat di dunia sebelum diberikan pahala di akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang infak sedekah memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia, dan di akhirat Allah akan berikan pahala yang sangat mulia. Selain itu, sedekah juga dijamin tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, bahkan bertambah. Mana qasal mal min sedekah, harta tidak akan berkurang hanya karena sedekah. Dan selain itu, semua dosa atau azab yang tadinya Allah akan timpakan kepada orang itu karena dosa-dosanya, maka terdam azab itu dengan sedekah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqah tudfi'u ghadab ar-Rahman." Sedekah itu bisa meredam, memadamkan murka dan kemarahan Allah azza wa jalla. Nah, di dalam kurban ada unsur sedekahnya. Sebagian daging yang kita sembelih itu kita makan, kita simpan untuk esok lusa, sebagian besarnya disedekahkan. Karena itulah maka di dalam kurban, karena terkandung unsur sedekah, nilai sedekah yang agung, ini sesuatu yang luar biasa nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nilai ketiga yang terkandung di dalam kurban adalah nilai sosial. Nilai yang berbentuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, terutama fuqara dan masakin. Banyak orang yang sehari-harinya mungkin

Padahal amat sangat ingin. Di hari ini, di Idul Adha ini, mereka akan merasakan lezatnya, nikmatnya, dan gizi yang terkandung di dalam daging. Mungkin hanya setahun sekali. Apa yang mereka rasakan? Mereka senang, mereka gembira. Memberikan manfaat ke banyak orang, terutama fakir dan miskin, adalah ibadah yang agung, yang luar biasa dicintai oleh Allah, yang menyebabkan orang yang melakukannya pun dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, "Inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum." Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. "Wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu 'ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunasi hutang mereka, atau mengusir, menghilangkan rasa lapar dari hati mereka. Lihat, di dalam kurban semuanya ini ada. Ketika membagi kurban, orang-orang berbahagia dengan daging yang diterimanya. Mereka terlepas dari kesulitan, mereka juga terlepas dari kelaparan. Dan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Makin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang, makin dicintai oleh Allah dan makin menjadi manusia terbaik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'uhum linnas." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dalam riwayat lain, "Khairukum man at'ama at'am." Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makanan, berbagi makanan kepada orang lain, dan ini semuanya terkandung di dalam kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Nilai keempat yang terkandung di dalam kurban adalah ada nilai ukhuwah, ada nilai kerjasama, ada nilai persaudaraan, persahabatan, ada nilai ta'awun alal birri wat taqwa. Kenapa? Karena di hari seperti ini, ketika melaksanakan kurban, muncul persatuan dan kesatuan. Dibentuklah panitia, dibentuklah orang-orang yang akan menangani, ada yang menyembelihnya, ada yang nyisit kulitnya, ada yang mencincang, ada yang membungkusnya. Melibatkan puluhan bahkan ratusan orang, kerjasama ini di atas kebaikan dan takwa. Allah menyatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Bertolong-tolonglah, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Di dalam pelaksanaan kurban, tolong menolong ta'awun ini ada. Saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling kerjasama. Dan ini ukhuwah merupakan aplikasi dari iman yang hakiki yang tertanam dalam jiwa. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla, "Innamal mu'minuna ikhwa." Mu'min dengan mu'min ini tiada lain kecuali bersaudara. Allah Azza wa Jalla pun menyatakan, "Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, satu sama lain itu harus saling membantu, harus saling menolong, saling ukhuwah. Kerjasama ini wujud dari iman. Iman ini diaplikasikan dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai, dan ini merupakan kunci untuk bisa masuk surga. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian
tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling menyayangi dan saling mencintai. Nilai ukhuwah, nilai sayang, menyayangi, cinta, mencintai di antara sama muslim, ini terkandung di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Sehingga orang yang tanya tidak saling mengenal, dipertemukan, dipersatukan, dikenalkan dalam momen kurban ini. Orang yang tadinya kenal tapi jauh menjadi dekat dan bersahabat. Orang yang tadinya mungkin agak canggung menjadi orang yang akrab di antara mereka, disatukan oleh aktivitas ibadah pengelolaan kurban. Dan ini merupakan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Lihat apa yang terkandung di dalam kurban, mengandung unsur tauhid, mengandung unsur peribadatan, mengandung unsur kemuliaan akhlak, dan mengandung unsur ibadah sosial, bekerja sama, dan ukhuwah Islamiyah, saling menyayangi, saling mencintai di antara sama muslim. Dan inilah aplikasi Islam yang paripurna, hanya dari satu nilai ibadah kurban saja. Dengan demikian kita bisa melihat betapa agungnya ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah, mungkin ada yang saum, banyak yang infak, yang sedekah, banyak zikir, doa, dan banyak membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semoga semua yang kita lakukan sejak 1 Dzulhijjah sampai detik ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, diberi balasan dunia sampai akhirat. Dan semoga seluruh doa-doa yang kita panjatkan sejak 1 Dzulhijjah sampai detik ini semuanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.